0: Tegaskan Menko Pangan Zulhas, menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu, secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilakukan laporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
13: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya kan, sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya, jadi kita bisa menstate it, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-29 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi

0: dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun. Dolar Amerika Serikat.
4: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
3: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
5: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN
6: ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan.

0: depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
1: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
3: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
4: The Most Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
5: Sebelah kanan ada Morgan Rojo, sebuah umpan dan sebuah gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
4: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
5: Merasuk di jantung pertahanan lawan, di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
4: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pentulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
5: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
4: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikom. Demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan bersama-sama terkait dengan informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI. Maksudnya informasi-informasi yang disampaikan dari Pro 3 RRI. Dan pada kesempatan saat ini di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong, kita akan kembali mendengarkan satu buah program acara di Avenue Public. Nanti dilanjutkan juga di Sanggau Menyapa pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Tempat fasilitas kesehatan yang Anda rasakan saat ini, kemudian juga seperti apa pelayanan menurut Anda ya, pelayanan kesehatan, kemudian juga akses ya, akses baik itu infrastrukturnya atau sarana-prasarananya. Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan apakah akses layanan kesehatan ini sudah mudah dijangkau begitu ya, dan apa alasannya gitu ya, apakah memang karena infrastrukturnya sudah baik sehingga juga mudah dijangkau ya, atau bagaimana gitu ya. Anda bisa sampaikan bersama kami, dan menurut Anda kendala apa yang memang paling sering ya dijumpai atau dialami oleh masyarakat ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pelayanan kesehatan seperti apa yang Anda inginkan atau harapan Anda ya terhadap pelayanan dan juga fasilitas kesehatan di Sanggau ini agar semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat dan juga merata begitu ya, tidak hanya masyarakat yang ada di kecamatan atau perkotaan saja, tapi masyarakat yang ada di daerah terpencil juga harapannya bisa mengakses layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan ini dengan mudah ya, sehingga juga dirasakan secara merata, dirasakan semua jenjang ya untuk pelayanan kesehatan tersebut. Anda bisa sampaikan bersama kami harapan Anda, barangkali ya opini Anda atau tanggapan Anda bersama kami di sesi opini publik edisi hari ini. Anda bisa sampaikan bersama kami lewat telepon ataupun via WhatsApp kami. Dan saudara pendengar, nanti juga kami akan berbincang bersama beberapa narasumber kami ya terkait dengan hal ini ya. Anda bisa ikuti juga nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di Indonesia Menyapa. Namun kami ingin terlebih dahulu mendengarkan aspirasi Anda terkait dengan pelayanan kesehatan dan juga akses ya, kondisi akses masyarakat di desa terhadap layanan kesehatan saat ini gitu ya. Seperti apa? Anda bisa sampaikan bersama kami di 0857 5381 0365 ya, atau di 0811 5756 494 begitu. Anda juga bisa sampai. Tapi kalau kita lihat memang kondisi akses pelayanan ya hampir cukup merata. Namun ada beberapa perkembangan informasi di media sosial yang diantaranya ada beberapa yang harus menggotong ya warga bergotong royong untuk menggotong masyarakat yang mungkin sakit ya atau tidak mampu berjalan untuk menempuh akses menuju fasilitas kesehatan ini. Ada beberapa yang memang agak sulit untuk dijangkau gitu ya. Dan bagaimana solusi daripada hal itu agar seluruh masyarakat juga bisa bisa lebih mudah begitu ya merasakan juga fasilitas kesehatan yang memang disiapkan untuk melayani setiap masyarakat yang khususnya mungkin infrastrukturnya kurang begitu baik begitu ya, sehingga juga terjadi kendala-kendala dan juga tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk bisa menempuh fasilitas kesehatan dengan jarak ataupun infrastruktur yang kurang memadai. Dan seperti apa harapan Anda? Kemudian Anda juga bisa bergabung sampaikan masukan Anda begitu ya. Apakah memang harus dilakukan juga gotong royong seperti itu ya oleh kalangan masyarakat sendiri untuk membangun infrastruktur atau akses ya, sehingga juga bisa dirasakan bersama-sama oleh masyarakat, atau adanya pelayanan kesehatan yang memang menyasar ke masyarakat yang ada di daerah terpencil begitu ya. Apakah dibuka posko-posko atau pos-pos yang memang dilakukan pelayanan untuk masyarakat sekitar gitu ya. Dan bagaimana harapan Anda, apakah demikian atau tidak ada kendala sama sekali ketika mengakses pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Sanggau khususnya ya, dan juga daerah-daerah terpencil di masing-masing desa dan dusun di wilayah Kabupaten Sanggau. Baik, kalau begitu ya, kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM, masih di sesi opini publik edisi hari ini.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Oke, masih di sesi opini publik edisi hari ini. Pendengar, kita masih buka atensi untuk Anda bisa bergabung, sampaikan aspirasi Anda, tanggapan, masukan Anda terkait dengan akses ya, fasilitas kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar yang agar bisa dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat ya, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan terpencil gitu ya. Namun menurut Anda, apakah akses layanan kesehatan di daerah tempat tinggal Anda saat ini sudah mudah dijangkau begitu ya, dan juga merata? Kemudian kendala apa yang memang sering Anda alami saat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, dan juga bagaimana dengan harapan Anda agar pelayanan dan juga fasilitas kesehatan di Sanggau ini semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat? Anda bisa sampaikan, masih ada waktu ya, kurang lebih 2 menit ya, di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756-494. Dan kami juga ucapkan terima kasih tentu untuk Anda pendengar yang selalu standby bersama kami ya. Radio Republik Indonesia Sanggau selalu menemani Anda ya di beberapa program acara, khususnya di pagi hari sesi opini publik, dan juga nanti kami ajak Anda untuk mengikuti Sanggau Menyapa ya. Ada beberapa narasumber kami yang juga nanti akan hadir via Zoom untuk berdialog tentang topik ini. Baik, saya coba terima terlebih dahulu. Ada siapa di line telepon? Ya, selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
0: Ya. Gimana pagi ini, sehat, Pak ya?
1: Agak lambat tadi ya.
0: Agak lambat.
1: Tapi ini saya kalau masalah pelayanan kesehatan saya cukup bagus. Hmm. Cuma kalau bisa ditingkatkan lagi lah. Supaya masyarakat lebih enak, istilahnya kesehatannya bisa terjangkau. Mudah-mudahan segala infrastruktur itu mohon diperhatikan lah oleh pemerintah gitu lah.
0: Tapi yang
1: jika kesakit cepat lancar atau ke puskesmas atau ke klinik-klinik terdekat.
0: Yang perlu ditingkatkan ini apa kira-kira, Pak?
1: Kepada pemerintah, kalau perlu ditingkatkan lagi lah pelayanannya kepada masyarakat. Terima kasih, Bang Oklin.
0: Baik.
1: Selamat pagi. Jangan lupa ngopi.
0: Baik, terima kasih Pak Putramayo. Selamat pagi, Pak. Ya. Ada Pak Putramayo di Lanong Desa Upe Bonti. Artinya di Lanong Desa Upe Bonti, pelayanan kesehatan sudah cukup baik ya, tadi baru saja disampaikan. Namun apabila bisa ditingkatkan lagi, mungkin terkait dengan akses pelayanannya akan lebih baik begitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putramayo tadi, atau mungkin ada pendapat lain terkait dengan pelayanan kesehatan di sekitaran Anda, di tempat tinggal Anda saat ini ya. Apa yang perlu disampaikan, silakan disampaikan agar ini bisa menjadi gambaran gitu ya, dan pemetaan gitu ya. Karena Sanggau ini kita ketahui luas wilayah yang cukup besar gitu ya, sehingga mungkin ada celah-celah wilayah atau daerah terpencil lainnya yang memang belum diketahui secara pasti begitu ya, mengenai kendala-kendala, kemudian pelayanan-pelayanan kesehatannya, kemudian aksesnya, lain sebagainya ya. Mungkin Anda bisa sampaikan bersama kami melalui corong RT ini, yang Anda bisa bergabung. Satu menit, 0857-5381-0365 di WhatsApp kami, juga kami buka di 0811-5756-494. Dan terima kasih juga untuk Pak Putramayo tadi telah menyampaikan aspirasinya pagi hari ini ya. Kami akan segera hadirkan untuk dialog pagi kami ya, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti di Sanggau Menyapa Pagi. Kami akan berbincang bersama 3 narasumber kami. Baik, suara pendengar, kami cukupkan di sesi opini publik edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi opini publik, hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap angan, yuk kenomot, terkidup gua radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong. Pada pagi hari ini kami kembali menyapa Anda di Sanggau Menyapa. Ya, tadi sempat kita bahas di sesi opini publik tentang keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan masyarakat. Nah, kali ini kami akan berdialog, kami akan berbincang-bincang bersama tiga narasumber kami yang saat ini sudah hadir via Zoom ya. Dan saya izin bapak-bapak yang sudah ada di Zoom pagi ini mungkin bisa dibuka layar kameranya. Kita bisa saling menyapa juga nanti bisa berbincang-bincang ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu yang pertama ada Pak Junaidi selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Pak Junaidi, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mas, apakah suara saya dapat didengar dengan baik?
2: Siap-siap Pak, suaranya jelas sekali Pak. Ya, gimana kabarnya, sehat Pak?
3: Baik sehat
2: Pak ya. Ini cuaca sedikit agak mendung di kawasan Sabo Merah Pak. Saya okrin Pak, benar. Iya.
3: Oke.
2: Siap. Pak Junaidi.
3: Salah sebut nanti.
2: Siap. Terima kasih siap. Pak Junaidi meluangkan waktu untuk kita bisa berdialog pagi ini Pak ya.
3: Ya, sama-sama. Sebetulnya memang ini merupakan salah satu kewajiban kami dulu juga dalam rangka menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait dengan layanan yang ada pada apa instansi kita, Dinas Kesehatan gitu.
2: Baik. Baik Pak Junaidi, terima kasih. Saya ingin menyapa Pak Agustri Suwarno Aji selaku Kades Lintang Kapuas. Pak Aji, selamat pagi Pak. Ya, izin Pak, ini suaranya belum saya bisa dengar Pak di sini Pak. Apakah harus menggunakan headset atau semacamnya ya? Ya, sambil menunggu agar bisa terkonek dengan baik, nanti suaranya bisa kedengaran Pak Agus. Saya juga ingin menyapa Pak Abang Kuswara Amijaya selaku Kepala Puskesmas Belangin 3. Pak Abang Kuswara, selamat pagi Pak.
4: Pagi.
2: Siap. Nah ini kedengaran suaranya Pak Abang. Pak, apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah sehat Pak ya.
4: Ya.
2: Kalau Belangin sendiri ini cuacanya gimana? Mendung atau cerah, Pak?
4: Iya, agak mendung nih.
2: Agak mendung, Pak, ya?
4: Iya.
2: Iya, baik. Saya sapanya dengan sapaan akrabnya ini, apa? Biasa dipanggil apa nih, Pak?
4: Bebas sih.
2: Pak Abang boleh,
4: Pak
2: ya?
4: Pak Abang juga bisa, ya.
2: Siap, siap. Pak Abang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa bincang-bincang. Pak Abang, mungkin bisa disapa. Pak Abang, ada Pak Junaidi, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Sanggau, via Zoom kita.
4: Oke, selamat pagi Pak Junaidi.
3: Selamat pagi.
4: Ketemu lagi kita di Zoom ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberi pencerahan kepada masyarakat di wilayah kita khususnya. Kemudian selamat pagi juga Pak Tri Agus, Pak Kadet Pak Lintang Kapuas. Apanya belum bisa?
2: Ya. Oke. Belum kedengaran suaranya Pak ya? Ya, Pak Agus. Nanti bisa dicek lagi Pak, mungkin terkait suaranya belum bisa kedengaran Pak di Zoom kita pagi ini. Tapi terima kasih Pak Agus sudah bersama kita. Nanti kita coba cek kembali mungkin terkait dengan monitor ya, untuk kita bisa sama-sama berbincang pada pagi hari ini. Pagi ini cuaca mendung ya, tadi di Belangin juga tampaknya mendung ya, hampir sama di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya. Hari ini keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan masyarakat ini menjadi topik kita pada pagi hari ini. Saya pertama ingin ke Pak Junaidi terlebih dahulu untuk melihat gambaran Pak, bagaimana dengan gambaran keterjangkauan fasilitas kesehatan untuk Kabupaten Sanggau sendiri saat ini Pak.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam kondisi apapun dan dalam aktivitas apapun yang saat ini sedang memantau siaran kita. Nah, berbicara terkait dengan keterjangkauan dalam konteks ini, keterjangkauan terkait fasilitas itu secara pandang sederhana dapat kita gambarkan bahwa keterjangkauan yang dimaksud ini adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, terutama layanan medis itu. Yeah. Nah, dengan meminimalisir hambatan yang tentunya pasti ada kalau di kita itu terkait dengan geografis. Geografis itu kalau kita lihat itu baik jarak, kemudian kondisi alamnya, kondisi cuaca, kemudian juga terkait dengan finansial. Finansial itu terkait dengan pembiayaan dari tempat kediaman masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian ketersediaan informasi, infrastruktur, dan transportasi, dan lain-lainnya. Nah, semua ini merupakan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di kita gitu. Nah, faktor-faktor inilah yang ingin kita minimalisir gitu, agar tidak menjadi beban bagi masyarakat yang membutuhkan layanan. Nah, kalau kita bicara dari mulai dari pemerintahan pusat, itu Kementerian Kesehatan itu sudah melaksanakan yang namanya transformasi sistem layanan kesehatan gitu, yang dikenal dengan 6 pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia gitu. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan integrasi layanan primer. Nah, karena pagi ini konteks kita lebih banyak berbicaranya terkait dengan puskesmas, maka integrasi layanan primer ini yang nantinya lebih banyak kita diskusikan gitu. Di mana bahwa integrasi layanan primer ini sebetulnya adalah ini salah satu inovasi dari pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat gitu. Nah, seperti yang sampaikan tadi bahwa kendala terkait dengan alam, terkait dengan geografi dan sebagainya yang menghambat masyarakat untuk mengakses, maka pemerintah mendekatkan akses kepada masyarakat gitu. Nah, caranya dengan memperkuat pustu gitu. Jadi di setiap puskesmas ini, walaupun belum semua desa, tapi sebagian desa di kita itu sudah ada pustu. Nah, nantinya itu pustu itu yang kita perkuat dengan menghadirkan minimal ada 2 tenaga di sana. Ada bidan, kemudian ada perawat, ditambah dengan kader yang berasal dari desa. Nah, kader nanti itu keterkaitan dengan kolaborasi kita dengan desa. Nah, kenapa ada 2 gitu? Karena nantinya untuk kasus-kasus terkait dengan pemeriksaan kehamilan, misalnya itu yang dimana sekarang diwajibkan minimal 6 kali sekali, 6 kali selama hamil itu, 4 kalinya bisa dilakukan di pustu, kemudian 2 kalinya karena harus dilakukan pemeriksaan USG penunjang, maka dia mesti ke puskesmas. Jadi tidak harus 6 kali ke puskesmas. Kemudian masalah-masalah kesehatannya secara umum di situ nantinya ada perawat gitu yang akan menangani. Nah, tentu ini mempermudah masyarakat untuk menjangkau akses gitu. Nah, tentunya teman-teman di pustu ini diberi kewenangan sesuai dengan kompetensi dan delegasi yang diberikan oleh puskesmas. Yang berikutnya adalah transformasi terkait rujukan. Nah, selama ini kita merasakan bahwa hampir semua kasus harus kita rujuk ke rumah sakit yang ada di provinsi. Nah, dalam kebijakan ini pemerintah pusat meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelayanan di rumah sakit di kabupaten. Salah satu kita rumah sakit MTA Jaman itu kita udah memiliki KJSU. Kemudian kita juga sudah di sini dijadikan rujukan regional untuk wilayah kehulu ini. Nah, sebagai contoh misalnya dulu kasus-kasus jantung tertentu itu semuanya harus ke provinsi, maka sekarang ada beberapa yang sudah bisa dilakukan tindakan di kabupaten. Itu berarti kan itu menambah apa meringankan beban masyarakat. Kalau ke provinsi dia harus jalan, harus keluar biaya, maka dengan kabupaten lebih mudah menjangkau. Kemudian yang berikutnya itu apa? Transformasi sistem ketahanan kesehatan dengan meningkatkan sektor alat-alat kesehatan, kemudian terkait dengan perlengkapan kesehatan dan obat-obatan. Nah, tentunya di sini pemerintah mendorong kemandirian untuk produksi sendiri gitu. Nah, ini juga dengan tadinya kita meningkatkan kapasitas rumah sakit tentu harus dibarengi dengan apa namanya sarana-sarana pendukungnya. Kemudian yang berikutnya sistem pembiayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembiayaan ini, ada beberapa penyakit-penyakit yang memang ditengarai itu membutuhkan biaya besar gitu. Oleh sebab itu, maka pemerintah mendorong bahwa kita dalam segi pembiayaan ini, kita bisa menggunakan satu badan, ya JKN untuk kita, atau kita sering mengenalnya BPJS gitu. Jadi dengan BPJS itu, walaupun kita itu harus membayar iuran setiap bulan untuk yang, apa namanya, untuk yang mandiri, tapi ketika kita membutuhkan layanan itu maka itu sangat membantu gitu. Nah, kemudian pemerintah juga punya tanggung jawab dalam mengasuransikan masyarakat ini gitu. Namun dengan kemampuan masyarakat yang terbatas sehingga belum seluruh masyarakat kita itu bisa masuk jaminan gitu. Jadi kalau kita pahami bahwa jaminan itu ada yang mandiri, ada PBPI yang dibayar pemerintah pusat, kemudian ada PBPU yang dibayar oleh pemerintah daerah. Nah, karena keterbatasan memang pemerintah belum bisa untuk sepenuhnya untuk membiayai kita. Kemudian berikutnya transformasi SDM gitu. Nah, pemerintah juga ingin memeratakan SDM terutama dokter-dokter spesialis. Kita lihat kalau misal Bapak Ibu yang pernah ke RSMTH Jaman, di sana spesialis kita udah sekarang itu hampir 30 ya, termasuk jantung, kulit, sekarang sudah ada mata dan sebagainya, dalam rangka tadi tentunya mendekatkan layanan ini. Kemudian yang terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan gitu. Nah sekarang itu rumah sakit maupun puskesmas sudah diwajibkan menggunakan rekam medik elektronik salah satunya gitu. Dengan rekam elektronik maka dimanapun kita nantinya melakukan pemeriksaan kesehatan, rumah sakit tujuan itu bisa mengakses riwayat kesehatan kita gitu. Nah selain itu dengan ini juga kita sekarang semua puskesmas menggunakan namanya SISRU, sistem rujukan terintegrasi gitu. Nah, kalau dulu kita merujuk pasien tuh harus membawa lembar kertas ke rumah sakit, kemudian rumah sakit kadang kelabakan, tiba-tiba orang datang tidak tahu kondisi dan apa, maka dengan sistem rujukan itu udah ada komunikasi gitu. Jadi teman-teman puskesmas, dokternya sudah mengupload semua kondisi pasien yang akan dirujuk gitu. Walaupun nanti mungkin ada hambatan-hambatan yang dianggap menghambat gitu. Tetapi tujuannya itu adalah supaya tadi itu fasilitas penerima itu langsung tahu kondisi. Selain itu juga fasilitas sebagai penerima rujukan itu bisa memberikan advice, misalnya pasien itu harus dilakukan stabilisasi dulu. Nah selain itu juga kita ingin mengembangkan yang namanya telemedicine. Telemedicine itu adalah pelayanan kesehatan jarak jauh dengan menggunakan sarana komunikasi gitu, bisa dengan telepon, dengan video kompren, kemudian juga didukung oleh sarana-sarana tentunya. Nah puskesmas kita itu rata-rata sudah memiliki USG. Dengan USG itu, maka teman-teman puskesmas dokter bisa melakukan USG di sana. Kemudian nanti hasilnya bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis yang ada di rumah sakit untuk mendapatkan diagnosa, penanganan, dan sebagainya. Nah, termasuk juga mungkin nantinya itu kita bisa melakukan, dokter bisa melakukan yang namanya itu saat ini kan ada teleradiologi, kalau dia ronsen tele EKG, kalau menggunakan EKG, kemudian USG, nanti juga telekonsultasi gitu. Nah terkait dengan gambaran tadi, gambaran apa namanya FKTP, kalau kita bicara FKTP itu kita bagi menjadi dua, ada namanya FKTP, ada namanya FKTL. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas, nanti beserta jaringannya ada pustu, ada polindes di sana, termasuk klinis, kemudian praktik mandiri. Namun pada konteks ini nanti kita lebih bicara tentang puskesmas karena itu yang di bawah naungan pemerintah langsung. Kemudian kita ada 19 ya, dari 15 kecamatan yang ada itu kita 19, ada 3 kecamatan itu bahkan lebih dari satu puskesmas. Termasuk Pak Kuswara ini, ini salah satu puskesmas yang ada di Kecamatan Kepos itu ada 3. Puskesmas Sanggau, Puskesmas Tanjung Sekayam, dan Puskesmas Blangin. Kemudian beliau ada 2 dengan Harapan Makmur, kemudian Tayan juga ada 2. Kemudian kita rumah sakit ada 4, 2 di antara rumah sakit pemerintah. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari seluruh puskesmas itu sudah ada, seluruh kecamatan itu sudah ada puskesmas, sebetulnya secara sarana itu menunjukkan bahwa sebetulnya keterjangkauannya tuh sudah ada gitu. Hanya kembali lagi wilayah kita Sanggau ini wilayah yang luas, sehingga masih ada daerah-daerah tertentu yang jauh gitu dari sarana, kemudian juga jangkauannya sulit gitu. Nah salah satunya tadi nanti kita dengan memperkuat pustu tadi gitu. Mungkin itu sementara terkait dengan gambaran-gambaran apa namanya fasilitas kesehatan yang ada di kita, Pak.
2: Baik, artinya hampir-hampir menyeluruh, Pak ya. Mas-mas puskesmas juga tadi disampaikan sudah punya USG, kemudian mengenai rujukan ada yang namanya aplikasi yang memang digunakan untuk mengirim data rujukan secara sistematis agar penerima rujukan juga sudah mengetahui dari awal, mungkin sedalam perjalanan juga sudah tahu, oh ini ada pasien dari daerah ABC, sehingga juga tersistem lebih mudah. Kadang-kadang kan harus datang ke tempat rujukan, harus nunggu lagi nih, harus didata lagi, padahal ini sudah ada data yang secara sistematis ya dilakukan. Baik, tapi Pak Junedi, beberapa kendala melihat memang letak geografis untuk wilayah Sanggau ini kan cukup luas, tadi Bapak sampaikan juga. Nah kalau wilayah mana yang memang menjadi prioritas, Pak, untuk akses layanan kesehatan?
3: Ya, sebetulnya kalau kita bicara dari segi prioritas, sebetulnya semua masih menjadi PR kita gitu. Karena memang kita lihat itu hampir sebagian besar puskesmas tuh memang belum bisa kita lengkapi sebagaimana mestinya yang menjadi standar puskesmas gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang integrasi layanan primer tadi, seharusnya juga puskesmas tuh mendukung gitu dengan apa namanya tata letak bangunan sebagainya yang mengarah ke apa ke layanan primer. Nah, permasalahan kita ini kan puskesmas banyak yang dibangun dengan prototipe lama gitu. Dengan lama, kalau di puskesmas itu kita mengenal masih poli-poli, sementara nantinya begitu kita lari ke layanan primer, kita udah mengenal klaster-klaster di sana gitu. Nah, tentunya tadi itu kalau kita berbicara tentang kebutuhan, semua masih butuh jamahan dari kita gitu. Tapi ada memang yang secara apa regulasi yang memang harus menjadi prioritas kita, yaitu daerah DTPK itu. Daerah itu meliputi daerah perbatasan, daerah terpencil, pulau terluar gitu, yang biasa juga kita sebut dengan 3T itu. Tetap menjadi prioritas kita gitu.
2: Baik Pak Junedi, terima kasih Pak. Saya ke Pak Abang, kalau kondisi keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya Puskesmas Belangin Pak, ini seperti apa Pak?
4: Selamat pagi. Artinya kalau kita bicara Puskesmas Belangin ini, Puskesmas Belangin ini merupakan satu, seperti yang kata Pak Giri, satu dari tiga puskesmas yang ada di Kecamatan Kepuas. Jadi kalau dua puskesmas itu letaknya di ibu kota kecamatan atau di kota Sanggau, sementara Puskesmas Belangin ini letaknya di pedesaan. Jadi wilayah kami itu ada 10 desa. Bagian selatan itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Meliau dan Kabupaten Sekadau. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sekadau dan Kecamatan Moko. Sementara sebelah barat itu ke arah Parindu. Itu salah satu gambarannya. Sementara untuk jangkauan layanan kami,

0: ke kelompok umur lainnya seperti lansia maupun ke usia produktif. Mungkin itu sekedar gambaran. Jadi kemudian untuk tenaga, tenaga kami ya itu mungkin salah satu juga kendala kita. Sementara tenaga kita hanya dokternya ada 2, kemudian perawatnya ada 12, bidannya ada 16. Jadi ada 33 yang bisa istilahnya dikatakan bisa turun langsung ke lapangan. Sementara dari tenaga lainnya itu merupakan tenaga promkes, apoteker, itu akan berjalan standby di puskesmas. Itu saja sementara.
1: Ya, artinya Pak Abang ini terkait dengan SDM ya. SDM ini agak susah menjaga soalnya 10 desa Pak yang di Kecamatan Blangin sendiri gitu Pak ya. Jadi cukup-cukup luas. Tapi tadi Pak Junedi sempat sampaikan pustu, ada pustu yang memang harus dibuka untuk mengejar karena memang luas wilayah yang cukup luas. Akses ini kan perlu di mantapkan gitu ya. Namun untuk antisipasi hal tersebut dibukalah pustu. Minimal ada 2 petugas yang berada di pustu. Apakah ini juga ke depan menjadi acuan untuk menyediakan pelayanan melalui pustu ini, Pak Abang?
0: Iya. Otomatis dengan adanya pustu, otomatis kita akan berusaha untuk pengadaan SDM di pustu-pustu tersebut. Teman-teman sekarang kan ya nama SDM ini susah juga kita mau bicara. Ternyata pustu kita itu hanya berisi 1 orang tenaga. Begitu juga yang dikatakan Pak Juni tadi dari kader, itu akan membingungkan juga. Kita masih ada tanya besar karena kader ini juga kalaupun mereka bisa hadir di pustu setiap hari, otomatis akan ada pos untuk gaji belia kader-kader ini. Itu juga masih juga tapi selama ini sebagai gambaran, kita juga setiap triwulan kita melakukan kegiatan lokmin lintas sektor, itu yang dilibatkan dari kecamatan, dari polsek, dari TNI juga, masuk juga dari desa-desa yang ada di wilayah kita. Jadi setiap 3 bulan kita lakukan evaluasi apa yang bisa kita lakukan untuk 3 bulan ke depannya.
1: Baik, ada evaluasi yang terus dilakukan gitu Pak ya. Tapi Pak Abang, apa kendala utama yang memang dihadapi dalam memberikan pelayanan di Desa Blangin sendiri Pak? Yang utama, apakah memang tenaga kesehatannya atau mungkin ada kendala yang lebih intens gitu yang memang harus segera gitu ya?
0: Kalau kendala utama kita saat ini terutama masalah transportasi, karena letak puskesmas ini terus terang saja masih jauh dari jangkauan masyarakat, cukup jauh. Artinya kalau kita dari Desa Lintang Kapuas itu kurang lebih 1 kilo. Kemudian banyak juga masyarakat kita itu tinggal di daerah pesisir sungai Kapuas, dari sampai Penyelimau sana harus ke puskesmas, itu juga menjadi kendala bagi kami. Kadang masyarakat lebih memilih untuk ke Sanggau daripada harus ke puskesmas Blangin, karena dari tepian sungai itu ke puskesmas mereka bingung lagi harus pakai apa gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi untuk yang teknologi ataupun teknologi kesehatan, itu juga salah satunya kelemahan kita sampai saat ini, yaitu masalah internet lah.
1: Jaringan
0: itu
1: Pak,
0: juga
1: ya?
0: Jadi jaringan itu juga menjadi kendala bagi kami di puskesmas Blangin, karena seperti dikatakan bahwa semua sekarang merupakan harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang terhubung ke berapa arah gitu kan, termasuk juga ke rumah sakit. Bagaimana kita mau merujuk, kadang-kadang sinyal kita tidak ada, artinya banyak juga kendala di situ. Tapi kita coba tetap berusaha, artinya kita kemarin juga dah berapa kita coba memakai wifi menyambung dari Desa Lintang Kapuas itu, alhamdulillah bisa lancar. Hanya saja kalau begitu mati listrik ya hilang lah jaringannya.
1: baik, kalau jaringan memang agak sulit ya Pak ya, karena memang secara menyeluruh apabila mati lampu saja itu jaringan otomatis hilang Pak. Jadi kalau pelayanan kesehatan kan kadang-kadang nggak butuh waktu, apakah mau mati lampu apa enggak, mau sinyalnya ada apa enggak. Nah, kapan memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pelayanan kesehatan, ya di situ kita harus melayani. Namun memang kendala itu menjadi krusial begitu Pak Abang ya. Jadi ada transportasi, kemudian transportasi tadi sempat disampaikan juga Pak Abang, artinya ada dilema juga di masyarakat. Karena akses antara

0: mau ngejar ke Sanggau atau mau ke Blangin nih?
1: Iya.
0: Nah, kalau ke Sanggau harus nyebrang sungai gitu, Pak ya?
1: Sama juga, Blangin pun
0: nyebrang. Blangin juga nyebrang sungai.
1: Iya.
0: Tapi yang dirasa mungkin lebih mudah ke ngejar ke
1: Sanggau.
0: Ke Sanggaunya gitu, Pak ya?
1: Iya.
0: Jadi banyak masyarakat yang ada di mungkin dari 10 desa itu ada 3 desa yang mungkin lebih aksesnya lebih jangkau ke Sanggau gitu, Pak ya?
1: Iya.
0: Baik. Pak Abang, terima kasih. Saya ke Pak Agus ya. Pak Agus Tri, sayang sekali mungkin kendala jaringan lain sebagainya ini keluar ya bersama kita, tapi mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali ya, karena memang kadang-kadang akses jaringan ya sedemikian rupa, kadang hilang kadang datang ya, seperti itu. Tapi saya ke Pak Junedi kembali. Pak Junedi, ada program apa yang memang disiapkan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pemerataan layanan kesehatan nih, Pak?
2: Baik, yang pertama dalam hal pemerataan tentu bagaimana kita mendistribusikan tenaga kesehatan ada agar semua fasilitas kesehatan itu memiliki tenaga yang dibutuhkan gitu. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Abang tadi, kita itu kekurangan gitu. Kita ingin meningkatkan layanan. Nah, di layanan itu tentu kita membutuhkan SDM, sarana prasarana dan lainnya gitu. Nah, terkendala saat ini itu pemerintah daerah juga kan punya keterbatasan untuk melakukan perekrutan, termasuk saat ini kita melakukan perekrutan misalnya dengan apa namanya P3K, ternyata kemudian membebani gitu, membebani apalagi dengan peraturan pemerintah pusat sekarang bahwa hanya boleh 30% dari apa namanya keuangan daerah itu untuk belanja pegawai gitu. Itu tentu sangat memberatkan gitu. Nah, tapi ada beberapa ini yang menjadi alternatif dalam hal bagaimana supaya kita bisa menyediakan tenaga gitu ya. Salah satu tadi itu tadi dengan kekurangan daerah retribusi dan penerimaan ASN atau P3K, walaupun itu kemudian tetap dilihat dari kemampuan uang daerah. Kemudian yang lainnya adalah mengusaha mengusulkan untuk penugasan khusus dari kementerian gitu. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu kita dulu ada namanya program dokter spesialis yang wajib ditempatkan oleh di kabupaten-kabupaten. Nah, saat ini itu yang kita ingin gitu, bahwa ada penugasan khusus terutama yang terkait dengan spesialis di kabupaten-kabupaten dalam pemenuhan kebutuhan. Kemudian kita juga menyiapkan wahana gitu, wahana dalam arti kata sekarang itu program pendidikan dokter itu setelah mereka menyelesaikan pendidikan ke dokter, koas, kemudian mereka diwajib untuk namanya internship gitu. Nah, internship itu kan ditawarkan ke daerah itu, apakah daerah itu bisa menyediakan apa yang mereka butuhkan yang kemudian mereka melakukan internship di tempat kita gitu. Nah, karena yang internship ini merupakan sudah dokter yang jadi, maka mereka juga bisa berkontribusi sebagaimana kewenangannya dokter gitu kan. Nah, kalau istilah di kita non dokter itu magang, mereka istilahnya internship gitu. Nah, kemudian yang lainnya perlu kami sampaikan di sini bahwa dari 19 puskesmas yang ada di kita itu semuanya itu sudah BUD gitu. Nah, roh dari BUD itu sendiri adalah bahwa sarana badan layanan umum daerah atau badan layanan umum dalam hal ini UPT puskesmas, mereka itu diberi kewenangan terbatas ya dalam hal pengelolaan penganggaran mereka gitu. Sehingga salah satu kewenangan yang ada pada puskesmas BLUD itu adalah melakukan perekrutan tenaga dengan pembiayaan BLUD gitu. Kita udah ada perbupnya, peraturan bupatinya yang membolehkan itu gitu. Hanya ini menjadi permasalahan juga karena di setiap puskesmas itu tidak memiliki kemampuan yang sama dalam hal membayar gitu. Kalau kita merekrut tenaga dokter tentu tidak bisa kita samakan dengan merekrut tenaga umum gitu. Tentu ada hak-hak lebih mereka yang perlu kita hargai gitu. Nah, di situ di sisi lain teman-teman puskesmas mungkin sebagian itu tidak mampu untuk biaya itu gitu. Nah, di sisi lainnya lagi tenaga yang merasa dia itu sebagai tenaga profesional tentu ada sebagian yang kalau saya hanya dihargai segini tentu saya tidak mau gitu.
0: Menolak begitu, Pak ya.
2: Pilihan lain yang bisa saya pilih gitu. Itu menjadi kendala. Ya, ada juga seperti itu. Termasuk ketika kita mengajukan formasi untuk PNS misalnya dokter gigi itu, kita buka formasi tapi tidak ada yang bersedia untuk melamar gitu kan.
0: Kenapa? Kenapa, Pak? Tidak ada yang bersedia ini apa?
2: Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tentu setelah selesai pendidikan mereka punya pertimbangan-pertimbangan gitu. Kalau misalnya katakan tidak hanya dokter gigi ya, dokter spesialis, berapa sih yang bisa saya dapat dari sarana yang mempekerjakan saya ini? Kemudian selain itu ada berapa sih sarana lain yang bisa saya manfaatkan untuk saya bekerja gitu. Karena dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan farmasi itu kan mereka itu diberikan apa namanya tiga tempat untuk mereka melakukan praktek. Jadi kalau mereka pertimbangan ini tempat kerjanya mereka sedikit, kemudian lahan lain untuk mereka melakukan praktek juga ada, tentu itu menjadi pertimbangan mereka gitu.
0: Baik. Baik, artinya memang saya pikir cukup komplit juga ini Pak ya. Soalnya tadi dari P3K yang memang kalau apa dibebatkan ke APBD tentu akan apa menjadikan apa semacam kasarnya tuh beban ya bagi pemerintah Kabupaten Sanggau sendiri ya untuk menganulir hal tersebut. Namun memang keterbatasan sumber daya manusia di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sendiri ya memang untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sanggau memang cukup luas sehingga menjadi tantangan tersendiri ke depan. Namun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sendiri selalu mengajukan begitu Pak ya untuk apa namanya untuk P3K ataupun PNS-nya begitu setiap tahunnya gitu Pak.
2: Ya, selalu seperti itu. Terkait dengan kebutuhan itu, proses pengajuan itu dimulai dari teman-teman puskesmas, mereka yang mengajukan kebutuhan, yang mereka input dalam satu sistem. Nanti kemudian pada saat pengajuan, dari inputan teman-teman puskesmas itulah yang diambil, walaupun tidak semua yang diinput itu bisa terpenuhi gitu. Namun secara proses seperti itu gitu. Jadi secara tidak langsung sebetulnya teman-teman puskesmas sendiri yang menentukan kebutuhannya dulu, yang kemudian di dalam sistem itu disaring sesuai dengan kemampuan daerah atau alokasi ataupun formasi yang ada gitu. Seperti itu.
0: Baik. Baik. Saya ke Pak Abang. Pak Abang, apa atau bagaimana strategi puskesmas Belangin sendiri, Pak, untuk menjangkau masyarakat yang memang tinggalnya di daerah terpencil begitu Pak. Soalnya ini kan cukup jauh, ada 10 desa tadi, kemudian ada beberapa desa yang memang aksesnya cukup sulit gitu Pak.
1: Terima kasih. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat, ke pelayanan itu ya boleh dikatakan cukup banyak, karena kita punya 36 posyandu Pak. Itu tersebar di 10 desa. Ya, di setiap posyandu ini, disitulah kita turun. Ada berapa kawan-kawan di puskesmas akan turun ke posyandu tersebut. Disitulah kita memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Walaupun, nah ini juga jadi dilema juga kita. Kadang-kadang kita sudah punya 36 posyandu, tapi kunjungan dari masyarakat ke posyandu juga masih kurang. Walaupun sudah dekat itu. Itu juga jadi kendala kita. Karena berdasarkan data kita, pemanfaatan posyandu itu baru sekitar 40% dari masyarakat yang menggunakan posyandu itu sebagai tempat untuk melakukan screening.
0: Belum setengah Pak ya, masih 40% ya. Ini artinya kesadaran masyarakat untuk mengunjungi posyandu ini sangat rendah begitu Pak Abang ya.
1: Ya, mungkin itu terkait juga dengan paradigma. Artinya paradigma ini yang sering boleh dikatakan program lama dari Kemenkes itu, artinya paradigma masyarakat itu kapan dia mengunjungi ke fasilitas kesehatan itu, yaitu pada waktu sakit. Jadi ada paradigma sakit. Harusnya yang ke depan ini yang kita inginkan adalah paradigma sehat. Artinya masyarakat itu setiap bulan bisa melakukan pengecekan terhadap kesehatannya. Itu yang dia katakan. Jadi jangan nunggu sakit baru ke puskesmas atau ke posyandu.
0: Tapi untuk pelayanan posyandu sendiri ini aktif Pak ya, atau pustunya atau layanan kesehatan kelilingnya Pak? Ada kesehatan keliling juga Pak?
1: Kita tidak ada kesehatan keliling, tapi itulah dari posyandu ini kita lakukan, karena dari 36 ini kalau kita lihat hampir setiap dusun itu ada.
0: Ada Pak ya. Di 10 desa itu Pak ya.
1: Di 10 desa.
0: Baik. Pak Abang terima kasih, saya ke Pak Junedi. Pak Junedi, ini sebenarnya dari dua sisi ini, bukan hanya satu sisi, bukan dari pemerintah selaku penyedia layanan kesehatan juga, dari puskesmas sudah berusaha sedemikian rupa. Kemudian kita lihat tanpa harus menutup mata, posyandu sudah ada di masing-masing desa, meskipun wilayahnya luas. Sanggau, tapi ada posyandu-posyandu. Namun yang disayangkan masyarakatnya kurang begitu apa ya, mungkin aktivitas mereka yang terbentur akan jadwal lain sebagainya. Tapi apakah ada apa solusi Pak untuk bagaimana untuk menggairahkan minat masyarakat ini biar datang ke posyandu? Jangan sakit dulu seperti yang Pak Abang sampaikan baru datang ke posyandu gitu ya.
2: Baik, terima kasih Mas Ofkrin. Ya, memang kalau kita berbicara tentang orang, manusia ini kompleks gitu. Ya. Jadi jadi satu orang dengan yang lain itu berbeda, sehingga kalau kita kumpulkan satu orang untuk menjadi satu pemahaman itu sulit gitu. Nah, ini letaknya ada pada mindset seperti yang disampaikan oleh Pak Abang tadi, bahwa mindset ketika udah sakit baru ke fasilitas kesehatan itu dulu. Sekarang kita paradigma sehatnya gitu. Nah, terkait dengan posyandu ini, kadang-kadang saya kasihan juga teman-teman ya, karena kegiatan posyandu ini menjadi rapotnya teman-teman salah satu gitu. Jadi ketika dilihat bahwa kunjungan posyandu rendah, ada aki AKB-nya misalnya, penimbangan ada DPRS apa segala itu, padahal itu sebetulnya letaknya ada di masyarakat gitu. Teman-teman udah standby di sana setiap jadwal gitu. Tapi kita ketika tidak ada yang datang untuk berkunjung, sehingga tidak ada yang bisa dilayani gitu. Dalam konteks ini kita selalu melibatkan aparat-aparat desa, mulai dari kepala desanya, kemudian di ibu PKK-nya. Nah, seperti yang oleh Pak Abang sampaikan tadi, kita setiap 3 bulan itu kita melakukan lokmin, loka karya mini lintas sektor, yang melibatkan seluruh unsur yang ada di kecamatan dan desa yang ada di situ gitu. Itu selalu kita munculkan gitu. Oleh sebab itu maka kita itu minta bahwa kita tuh ada kolaborasi, berbagi peran dengan desa gitu. Untuk menggerakkan mereka, tentunya itu perannya desa, kepala desa, mungkin melalui ibu PKK untuk mengajak mereka, ayo ke posyandu, di sana kita udah tunggu gitu. Nah, kemudian salah satunya tadi itu ILP itu kan sebenarnya mendekatkan itu gitu. Bagaimana tadi teman-teman kader yang di Pustu tadi itu, ketika orang itu tidak berkunjung maka mereka akan kunjungi gitu. Kenapa ini tidak berkunjung ke posyandu, apa yang menjadi permasalahannya gitu, itu digali oleh teman-teman kader di sana gitu, dalam rangka tadi itu mengajak gitu. Nah, kemudian terlepas dari itu, mungkin Mas Oktrin mendengar sekarang yang lagi gencar tuh terkait dengan CKG gitu. Nah, sebenarnya kalau kita kan ada banyak jenis posyandu dulunya gitu, ada lansia, ada segala, walaupun sekarang tuh lebur menjadi posyandu integrasi layanan primer, di mana pada posyandu itu semua tingkatan usia itu dilayani, tidak lagi dibeda-bedakan tempat gitu. Nah, kita tentu mendengar sekarang itu CKG, cek kesehatan gratis tuh. Sebetulnya CKG itu tidak perlu kalau misal tadi orang ke posyandu itu sudah. Jadi CKG ini untuk mengejar itu, salah satu tadi udah gak orang gak sadar. Jadi sehingga teman-teman puskesmas ini secara aktif mendatangi kelompok-kelompok agar mereka melakukan screening atau cek kesehatan gratis tadi gitu. Padahal itu ya sangat penting gitu CKG itu, bagaimana mereka mengetahui kondisi mereka sejak dini gitu, sehingga bisa ditangani. Kalau mereka sehat bisa dipertahankan, ada tanda-tanda sakit bagaimana supaya tidak jatuh sakit, kemudian kalau memang udah sakit itu bagaimana mereka tidak menjadi sakit yang parah yang berakhir pada kematian dan kecacatan, kan seperti itu. Tapi itulah tadi dinamika yang terjadi di lapangan itu seperti itu, dari waktu ke waktu sangat sulit untuk menyadarkan gitu. Mungkin sih bisa dilakukan terobosan, misalnya ya contoh sekarang kita sekarang weekend tiap 2 minggu itu di Sabang Merah. Untuk menarik biar orang mau datang, apa aja itu yang dilakukan? Harus ada door prize. Cuman kita kan tidak mampu untuk melaksanakan itu di tingkat desa gitu. Sebenarnya kalau ada itu, barangkali itu menjadi salah satu hal yang bisa menarik mereka untuk datang gitu.
0: Walaupun tidak menjamin itu juga begitu Pak ya.
2: Tidak menjamin juga, karena kembali tadi ke mindset mereka menganggap anak saya ini sehat, nggak perlu harus ditimbang ini segala gitu. Jadi selain itu juga masih ada misalnya pemikiran yang tua, aduh takut kalau saya diperiksa malah tahu, malah sakitnya malah ketahuan banyak gitu kan. Itu kadang-kadang menjadi momok yang
0: tambah pusing kan. Gitu Pak ya. Baik, artinya memang ini kesadaran dari masyarakat juga yang bukan hanya di Belangin tadi Pak Abang sampaikan, tapi
2: hampir
0: semua mengalami. Kenapa mindset dari masyarakat padahal sudah disiapkan juga cek kesehatan gratis? Kalau dulu ya mungkin ada administrasi di situ, ada bayar gitu ya. Tapi ini gratis. Ya, tapi gratis. Kenapa tidak mau untuk mengecek gitu ya? Dan harus dikunjungi lagi. Wah, ini kayaknya petugas kerepotan, Pak. Karena ini jumlah tadi Pak Abang juga sampaikan kurang kalau SDM-nya. Dimana kita ketahui kalau memang hanya dua orang yang bertugas dan setiap hari mereka harus bertugas, kan mungkin kasihan juga Pak ya secara kemanusiaan. Ya, wah, ini waktu mereka sangat terpres sekali untuk melayani masyarakat. Namun sayangnya masyarakat mungkin di sela-sela kesibukannya seharusnya bisa menyempatkan waktu apabila memang posyandunya dilaksanakan, bisa berkunjung untuk mengecek kesehatan mereka sehingga bisa terpantau juga. Ini masyarakat Sanggau di desa ini, di dusun ini bisa terpantau kesehatannya seperti apa. Nah, ini menjadi apa tantangan tersendiri rupanya ya Pak Junedi Pak ya. Agak sulit untuk sistem jemput bola memang enak diucapkan tapi agak-agak sulit dilakukan juga Pak ya.
2: Ya.
0: Baik, Pak Junedi, terima kasih. Saya ke Pak Abang kembali. Pak Abang, terkait dengan sinergi Pak Puskesmas dengan pemerintah desa barangkali ya, untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, apakah memang seperti yang Pak Junedi sampaikan tadi, perlu ada kader-kader yang memang untuk membackup hal tersebut Pak? Tapi bagaimana juga dengan mengajak masyarakat? Apakah kader-kader ini memang punya kapasitas, kualitas yang memang mumpuni untuk bisa mengajak, mendorong masyarakat untuk bisa memeriksa diri mereka nih?
1: Baik, terkait kader ini memang itu merupakan hak prerogatif lah, kalau saya bilang. Apalagi posyandu ini kan bukan miliknya Kesmas. Tapi posyandu ini miliknya desa. Jadi saya juga dalam hal ini banyak terima kasih kepada desa-desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pelangin, karena hampir semua desa itu mensupport kegiatan-kegiatan kesehatan itu, mensupport termasuk kadang-kadang penyediaan stick-stick untuk pemeriksaan itu beberapa desa juga menyiapkan. Jadi sudah cukup membantu. Hanya saja untuk kader ini memang perlu kita melakukan pelatihan-pelatihan kader yang kontinu. Kemarin juga kita sudah melakukan pelatihan itu di Desa Panjalimau, dan kita juga sampai simulasi di situ. Mudah-mudahan untuk kedepannya desa-desa yang lain bisa juga melakukan. Jadi kami dari Puskesmas siap istilahnya untuk dijadikan narasumber atau bagian untuk meningkatkan kompetensi kader-kader ini.
0: Dari 10 desa yang ada di sana Pak Abang, desa mana yang dirasa memang agak sukar gitu, agak sulit gitu, sangat sulit lah gitu?
1: Kalau desa yang terbilang sulit ya, kalau yang otomatis yang letaknya paling jauh yaitu Desa Tapang Dulang itu, itu kita kalau ke sana itu mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam dari Puskesmas. Itu juga jadi kendala kita. Itu kalau cuaca bagus, kalau cuaca udah hujan udah berat lah, kemungkinan bisa jadi balik lagi.
0: Baik, tapi ya. Strategi apa Pak untuk mengejar ini? Tapang Dulang kan cukup jauh nih, aksesnya juga agak sulit, apalagi kalau hujan, wah ini mungkin susah dijangkau. Apa-apa yang memang menjadi upaya gitu ya dari Puskesmas sendiri Pak?
1: Ya itu dari pertama kita di sana sudah kita tenaga di sana sudah ada satu, yaitu tenaga bidan. Itu juga yang bisa menghandle kegiatan-kegiatan di sana. Walaupun dalam waktu-waktu tetap kita harus dari Puskesmas juga harus ada turun ke sana untuk membantu, karena tidak mungkin juga sendiri. Itu tadi untuk mengantisipasi cuaca-cuaca yang tidak kita inginkan, kalau mau bidan tersebut. Tapi kalau saya lihat kader-kadernya juga cukup aktif di sana, walaupun yaitu tadi seandainya memungkinkan bisa kita lakukan pelatihan-pelatihan kader untuk meningkatkan kemampuan. Karena sekarang di posyandu itu yang namanya ILP ini peran paling besar itu ya kader. Oleh dikatakan kader merupakan ujung tombak di situ. Termasuk pada Pak Junaidi tadi untuk melakukan kunjungan rumah juga dilakukan oleh kader.
0: Baik. Karena saat ini juga kalau kita lihat Pak Abang ya, kader-kader ini berperan memang saya pikir luar biasa. Sudah terjadwal juga untuk posyandunya. Kemudian sudah masuk sepertinya ada MBG, nggak tahu nih apakah semua sudah mendapatkan ada MBG untuk anak-anak balita ya, memang sudah disiapkan sepertinya itu setiap ini ada terjadwal masing-masing desa itu memang sudah terprogram Pak ya, sudah dilaksanakan Pak ya.
1: Untuk MBG kita belum ada yang masuk nih, tapi dalam proses pembuatan gedung rata-rata desa itu ada.
0: Baik, baik. Tapi Pak Abang terima kasih. Saya ke Pak Junedi. Pak Junedi, kalau terkait dengan ini kan artinya memang ada skala prioritas mungkin untuk MBG balita nih Pak, yang ada di Posyandu ini.
2: Kalau MBG itu tersendiri itu kan penyediaannya itu lembaga tersendiri, gitu. Itu kan oleh BGN. Badan Gizi Nasional. Kalau tidak salah ya, mohon koreksi juga Pak Suswara yang biar. Jadi kita puskesmas itu terkait dengan balita itu barangkali kita hanya support data gitu. Kalau anak sekolah itu Diknas itu support data. Tetapi yang punya program langsungnya itu adalah dari BGN. Hanya memang karena kita punya tenaga gizi, kita punya tenaga caseling, maka kita membantu mereka dalam hal apa namanya, barangkali untuk memberikan saran terkait kebutuhan gizi yang dibutuhkan. Kalau caseling terkait dengan, kita ingat di awal-awal ketika BGN ini bergerak kemarin, jadi kita tidak ada keterlibatan, hampir sama sekali tidak ada keterlibatan, kemudian terjadi kasus keracunan di sana sini gitu, sehingga kemudian kita mulailah dilibatkan terkait dengan caselingnya gitu, karena untuk usaha-usaha perorangan UKM aja kita wajibkan untuk memiliki sertifikat like agent sanitasi. Sementara kalau BGN itu kan mereka itu satu hari itu bisa 1000 porsi yang pasti harus mereka ini gitu. Agak mengabaikan itu gitu.
0: Baik.
2: Terakhir sekarang mereka sudah dilatih tenaga-tenaga penyamah, kemudian juga mereka disertifikasi, sehingga ya mudah-mudahan bukan karena ditutupi, tapi sekarang kalau sekarang kan sudah jarang kita dengar ada kasus-kasus seperti itu. Saya kira peran
0: Sayang sekali mati lampu di studio kami.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Kami mohon maaf tidak bisa untuk meneruskan lagi atau mengajak Anda untuk mendengarkan dialog atau sangka menyapa tadi di dialog interaktif karena jaringan saat ini tidak begitu mendukung dan tidak stabil begitu. Dan saat ini kami ajak kembali untuk Anda kembali dengan menghadirkan sejumlah informasi-informasi dan kembali di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia NTCO. Nanti dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan dan ikuti sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terkait dengan itu juga saat ini pukul 8 lebih 45 begitu hujan mulai di wilayah perbatasan dan sekitarnya hingga pukul 8 lebih 49 dengan intensitas ringan di luar sana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Opini publik RRI Entikom.
6: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
3: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
3: Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
3: saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami. Cek fakta kali ini, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari turbekhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Informasi ini dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Gratis,
4: gratis,
3: gratis,
4: gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
1: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Ntikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
2: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Islam.
3: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
2: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringat di mana untuk informasi berikutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengakselerasikan peningkatan ekspor produk perikanan melalui Antikong Kabupaten Sanggau sebagai strategi memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing komoditas perikanan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan layanan sertifikasi, percepatan pemeriksaan mutu, serta pendampingan kepada pelaku usaha. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP Wilayah Kerja Antikong Miharjo mengatakan wilayah perbatasan memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan Indonesia-Malaysia. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan volume ekspor hasil perikanan dari Kalimantan Barat. Dan menurutnya, akselerasi ekspor tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume perdagangan, tetapi juga menjamin kualitas produk Indonesia tetap terjaga. Pengawasan dilakukan mulai dari pemeriksaan dokumen, verifikasi fisik, hingga penerbitan sertifikat kesehatan dan mutu sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri cerita.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk informasi berikutnya, respon cepat Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching berhasil menyelamatkan seorang warga negara Indonesia WNI yang mengalami kecelakaan kerja di Sarawak, Malaysia. Setelah mendapat laporan dari rumah sakit setempat, KJRI segera memberikan pendampingan hingga memfasilitasi pemulangan korban ke Indonesia melalui PLBN Antikong. Kemudian menurutnya, korban yang bernama Donatus Sidik, umur 19 tahun, warga desa Suruh Tembawang, Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat itu mengalami kecelakaan kerja pada 4 Juli 2026 saat mengerjakan instalasi listrik di Serian. Korban tersengat arus bertegangan tinggi hingga mengalami luka bakar pada kedua tangan, dada, serta sempat tidak sadar diri. Dan dikatakan selama menjalani perawatan, KJRI Kuching terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, keluarga korban, serta pemerintah daerah di Indonesia. Pendampingan juga mencakup penyelesaian dokumen keimigrasian, penjaminan administrasi, hingga persiapan pemulangan setelah kondisi korban dinyatakan stabil. Lebih lanjutnya, pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
1: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: Dialog pagi RRI Antikong.
4: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
5: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
3: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, dan nampaknya untuk kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi ini kami cukupkan di sini, karena nanti menjelang pukul 10 kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau nantinya dari pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan untuk pagi hari ini memberikan informasi yang terbaik untuk Anda. Akhir kata, saya Jeki pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda, dan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Doraemon!
3: Ah, Nobita!
2: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
3: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
2: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
4: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
2: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
3: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
4: Iya, jangan diulangi ya.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
5: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
6: Amat sih.
5: Iya nih, ada urusan. Ayo.
6: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi, hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
7: Baterainya sekalian, Pak.
8: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
7: Iya, Pak.
8: Hari ini dia ulang tahun.
7: Oh.
8: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
7: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
8: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
9: Don't move. Stop the gun.
8: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
4: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Informasi lainnya pendengar, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengakselerasikan peningkatan ekspor produk perikanan melalui Ntikong Kabupaten Sanggau sebagai strategi memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing komoditas perikanan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan layanan sterifikasi, percepatan pemeriksaan mutu, serta pendampingan kepada pelaku usaha. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP Wilayah Kerja Ntikong, Muharjo, mengatakan wilayah perbatasan memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan Indonesia-Malaysia. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan volume ekspor hasil perikanan dari Kalimantan Barat. Menurutnya, akselerasi ekspor tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume perdagangan, tapi juga menjamin kualitas produk Indonesia tetap terjaga. Pengawasan dilakukan melalui mulai dari pemeriksaan dokumen, verifikasi fisik hingga penerbitan sertifikat kesehatan dan mutu sesuai ketentuan yang berlaku. Miharjo menjelaskan pihaknya juga memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha agar memahami syarat utama perdagangan internasional. Peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekspor berkelanjutan. Nah, untuk merealisasikan program nasional tersebut, Miharjo BPPMHKP Wilayah Kerja Ntikong berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait pemerintah daerah serta pelaku usaha. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat hilirisasi sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi global. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa cek di situs resmi kami rri.co.id.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
5: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
4: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
5: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
4: Siap, demi hidup sehat.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Halo juga.
1: So, tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
2: Oh,
1: atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak antri raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
0: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Pendengar, respon cepat Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching berhasil menyelamatkan seorang warga negara Indonesia WNI yang mengalami kecelakaan kerja di Sarawak, Malaysia. Setelah mendapat laporan dari rumah sakit setempat, KJRI segera memberikan pendampingan hingga memfasilitasi pemulangan korban ke Indonesia melalui PLBN Ntikong. Korban yang bernama Donatus Sidik, 19 tahun, warga desa Surut Tembawang, Kecamatan Ntikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat itu mengalami kecelakaan kerja pada 4 Juli 2026 saat mengerjakan instalasi listrik di Serian. Korban tersengat arus bertegangan tinggi hingga mengalami luka bakar pada kedua tangannya, dada, serta sempat tidak sadarkan diri. Selama menjalani perawatan, KJRI Kuching terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, keluarga korban, serta pemerintah daerah di Indonesia. Pendampingan juga mencakup penyelesaian dokumen keimigrasian, penjaminan administrasi, hingga persiapan pemulangan setelah kondisi korban dinyatakan stabil. Kemudian kasus ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama ketika menghadapi situasi darurat, dan ia memastikan KJRI Kuching akan terus memperkuat koordinasi dengan otoritas Malaysia dan pemerintah daerah di Indonesia agar setiap WNI yang mengalami persoalan dapat memperoleh pelayanan dan pendampingan secara optimal. Disampaikan Abdullah pada saat melakukan tugas perlindungan pendampingan kepada WNI di KJRI.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
0: Eh sis,
2: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Kalian tau gak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
1: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
0: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
2: Ih, kalian nih gosip-gosip aja terus. Kalian tahu gak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
1: Ih, gak nyambung banget sih kamu.
0: Apa pentingnya coba?
2: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi gak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan gak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua gak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
1: Iya maaf, gak perlu ngegas juga kali.
2: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
3: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
4: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
5: Berhenti!
6: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
7: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
8: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
5: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
7: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
5: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
9: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
6: Ya udah, kita cabut aja.
9: Cabut pohonnya, Bang.
6: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
10: Yah, borong-borong.
11: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
10: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
11: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
10: Lupa ya, coba ingat.
11: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
10: Iya.
11: Siska yang IP1 yang taruh satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
10: Iya kok ini suka lupa.
11: Iya saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama.
12: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: banyak duit kayaknya nih kerja terus.
1: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
0: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
2: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
3: Hei, dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
4: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
5: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
6: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
7: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
8: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
9: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
10: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Eh, pasti seru.
11: Jadi gue balapangan, yuk ke nomot, terkidup gue Radio Dem. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
12: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
13: Bedabul bersama RRI Sangau entikong, tempatnya cerita santai lintas.

0: Nama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas. Nama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas. Suku
1: akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sanggup Pagi ini. Berbagai informasi yang baru saja kami hadirkan, ya, tentu Anda juga bisa cek di situs resmi kami rti.co.id yang mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda. Dan saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, ya. Mudah-mudahan serangkaian program acara, berbagai informasi kami hadirkan bisa melengkapi informasi Anda. Dan kami lengkapi kembali informasi olahraga Anda untuk mengikuti berita olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya bersama rekan kami yang bertugas di Sanggau siang ini, rekan Isma dan tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Ukrin pamit dari pendengaran Anda. Jumpa di lain waktu, lain kesempatan.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here. That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal. Selama di Arsenal sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegap. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Saône dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji

Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Kamis ya, 16 Juli 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang bersama saya Isma hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat ya untuk menjalani aktivitas pendengar di siang hari ini di edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan tidak terasa pendengar, begitu cepat waktu berlalu, kita sudah menginjak hari ke-16 di bulan Juli tahun 2026 ya. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang edisi hari ini, saya akan hadirkan informasi untuk Anda. Ya, mana di sini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC dioptimalkan sebagai upaya menjaga kelembapan lahan sebagai lahan gambut ya, agar tidak mudah terbakar. Sebelumnya OMC lebih berorientasi pada tindakan kuratif atau membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Menurut BMKG, perubahan pendekatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan hotspot dalam satu dekade terakhir. Dampaknya juga terlihat dari semakin jarangnya gangguan kabut asap lintas batas maupun hambatan terhadap aktivitas penerbangan. Nah, peringat dalam menentukan pelaksanaan OMC, BMKG menggunakan sejumlah parameter, salah satunya tinggi muka air tanah gambut yang dipadukan dengan analisis potensi pertumbuhan awan hujan. Pendengar, informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di siang hari ini. Baru saja tadi dihadirkan dua lagu ya untuk menemani pendengar di siang hari ini. Untuk Anda yang saat ini mungkin juga sudah menuju waktu istirahat ya, dan tentunya bagi Anda yang saat ini juga sedang mempersiapkan segala sesuatunya, santap siang Anda. Nah, pendengar, kami masih terus menemani pendengar, menghadirkan berbagai informasi dan juga program acara lainnya. Dan nanti pada pukul 11 selebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Baik, informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar pendengar, yang mana informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Iya, pendengar, informasi untuk pendengar ini terkait dengan pemerintah memastikan koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa BUMDES akan berkolaborasi, yang mana kedua lembaga ini akan saling melengkapi dalam menggerakkan ekonomi desa. Dan tentunya pemerintah juga sudah mempersiapkan berbagai desa tematik yang menjadi basis pengembangan ekonomi desa. Di antaranya adalah Desa Jagung, Desa Padi, Desa Ikan Nila, Desa Ikan Lele, Desa Coklat, dan berbagai desa tematik lainnya. Nah, pendengar, yang mana Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan Indonesia memiliki 75.266 desa dengan karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Karena itu model kerjasama antara Kopdes, BUMDES akan disesuaikan dengan kebutuhan serta komoditas unggulan masing-masing desa. Dan Yandri juga menambahkan, saat ini pemerintah masih menyelesaikan pembangunan gerai, gudang, serta sarana operasional Kopdes Merah Putih. Setelah seluruh infrastruktur siap, koperasi akan dioptimalkan untuk mendukung distribusi dan pemasaran produk desa. Berikan informasi selengkapnya silahkan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan sesaat lagi pada pukul 11 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempatan.

0: Iya, pendengar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik pendengar, pukul 12 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di Ragam Budaya. Silakan di 085753810365 dan juga di WhatsApp call kami di 081157564 ya. Baik, di layanan telepon nampaknya sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, selamat siang Ragam Budaya.
1: Ini dengan siapa? Mbak Isma.
0: Iya, betul. Ini dengan siapa nih?
1: Oh, dengan Dato Uban.
0: Oke, apa kabarnya Dato Uban?
1: Baik, Mbak Isma, apa kabar?
0: Kabar saya alhamdulillah baik. Kalau cuaca di sini nampaknya
1: di sana.
0: Mendung.
1: Oh, mendung sama juga sih. Cuma kelat-kelatnya dah ada.
0: Oh, gitu.
1: Kita minta lagu untuk Kalimantan Pulau Borneo aja.
0: Kalimantan Pulau Borneo.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, ada kan?
0: Kita cek dulu.
1: Biasa ada tuh. Mm-mm. Nah, kirim salamnya dulu pertama dengan Bang Pael, Bang Sam, Pak Kakong, Hai Patah Hati, Ma Indah, Bang Widi, ya yang lain kita rangkul aja dari atas.
0: Oke,
1: siap. Terima kasih Mbak Cima.
0: Oke, lagunya ada nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Dato Uban yang baru saja bergabung di siang hari ini di Ragam Budaya. Oke, silakan. Ada siapa penelpon berikutnya? Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siapa El?
2: Ya.
0: Cuaca mas, seperti apa di sana?
2: Cuaca sih masih panas, Mbak Sima, belum mendung, Mbak Sima.
0: Oh, gitu. Kalau di sini agak mendung sih nampaknya, enggak terlalu cerah lah, enggak terlalu menantang. Semoga saja turun hujan ya.
2: Amin.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya ini Mbak Sima, Percuma, Mbak Sima.
0: Percuma dari?
2: Tidak tahu ya, pokoknya Percuma.
0: Lagu apa nih?
2: Lagu Ambon, lagu Ambon.
0: Percuma lagu Ambon ya?
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Ada lagunya.
0: Kita cek dulu. Percuma, tapi di sini penyanyinya Peter Saparu.
2: Itu dia.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat tadi ya, Kiai Banda. Oke, buat Mbak Sima, terima kasih, selamat siang.
0: Baik.
2: Ragam Budaya.
0: Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya dengan Pak El ya di Meliau. Oke, dua penelpon sudah kita terima dan dua lagu juga sudah ada di sini. Dan silakan untuk pendengar di siang hari ini bergabung di 085753810365 dan juga di WhatsApp call kami di 081157564 ya. Baik, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request oleh pendengar. Ada Kalimantan Pulau Borneo dan Pacuma. Ini lagu Ambon ya. Oke. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Oke, baru saja dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tadi lagu requestannya dari Dato' Uban dan juga Pak El. Oke, di layanan telepon kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya, Mbak Ismail.
0: Oke, siap Bunda. Hujan kah di sana, Bun?
1: Iya, tadi jam 9.30 tadi, Mbak Ismail, deras sekali.
0: Alhamdulillah, jadi iya, asap-asapnya itu sudah...
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, adem.
0: Jadi...
1: Kita pertama itu kan 1 bulan loh, Mbak Ismail, baru hari
0: ini.
1: Hari ini hujan.
0: Oke, jadi asap-asap yang sudah mulai itu berkurang lah ya, Bun.
1: Terima kasih kepada yang di atas ya, pastinya kepada Tuhan. Banyak tetangga kami itu kan berkebun itu, aduh luas sekali ya, macam-macam ya, cabe ya apa itu.
0: Iya, betul.
1: Banyak yang layu, Mbak.
0: Karena panas ya, Bun ya.
1: Iya, panasnya.
0: Apalagi sumber airnya jauh juga, bingung.
1: Iya, betul sekali, betul itu, Mbak.
0: Oke.
1: Tapi begitu mungkin karena hari ini hujan mungkin terselamatkan ya, semoga begitu saja.
0: Amin.
1: Kasihan gitu loh, karena mungkin ada loh lebih dari 1/4 hektar, malah lebih ada lah gitu, namanya petani gitu ya.
0: Iya betul Bunda.
1: Tempatnya sih enggak gitu ya, cukup tanam yang ada di halaman rumah saja gitu.
0: Jadilah ya untuk apa namanya?
1: Jadilah untuk apa itu, petik-petik untuk di dapur kan gitu ya.
0: Betul. Oke, lagunya apa Bun?
1: Lagunya Sewu Kuto.
0: Apa?
1: Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto.
1: Kalau bisa dari yang cewek aja, Mbak.
0: Sewu Kuto dari cewek. Oke.
1: Ada kan?
0: Bentar.
1: Pastinya ada.
0: Sewu Kuto di sini dari Ayu Lestari yang ada nih.
1: Ayo boleh, pokoknya.
0: Boleh ya. Oke, siap, boleh. Aman.
1: Iya. Ini pokoknya salamnya seranggul saja.
0: Oke.
1: Terima kasih buat Mbak Isma. Selamat siang, lanjutkan Mbak Isma. Okay. Semangat terus.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Bunda Hesti di Bedua ya, di wilayah perbatasan ya, Pringgar ya, dekat Balai Karangan Beduai, Kembayan Beduai ya. Oke, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan tetangga nih, Kak.
0: Tetangga yang mana?
2: Yang depan kantor nih.
0: Depan kantor adanya Tribun.
2: Tribun enggak, sebelahnya lagi.
0: Enggak ada, rumah di sebelahnya lagi itu, apa namanya, pemancar.
2: Oh, pemancar, Kak. Di bawahnya pemancar tuh, Kak.
0: Hutan yang ada nampak tuh.
2: Sudah di hutan itu lah, Kak.
0: Tak ada nampak apa-apa dari ini nih. Gunung, bukit jadi, gitu.
2: Adanya penampakan ya, Kak.
0: Oke, siap lagunya apa nih?
2: Lagunya Hutan Deras ya, Kak.
0: Apa?
2: Hutan Deras.
0: Hutan.
2: Hutan.
0: Hutan Deras.
2: Hutan Deras.
0: Siapa tuh? Udan, Udan ya.
2: John.
0: Saya kira Sony tadi Josh. Hutan tadi tuh. Sony Josh.
2: Biar cepat hujan, Kak. Tadi subuh udah cepat hujan. Nah, itulah dia.
0: Tadi subuh benar, kami tadi nobar ya.
2: Iya, hujannya mau turun baru. Hujan dan enggak jadikan lagi, enggak jadi pula hujannya.
0: Hujan tuh sebentar aja dia tuh. Tak cukup dia beberapa bikin, menit dia.
2: Mencembalik katanya, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Setelah sembah lagi di perundang itu dan saya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Miati ya, yang baru saja bergabung. Udan ya, bukan hutan. Kedengaran Mbak Isma tadi hutan ya. Oke, halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Ya, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang.
0: Kak Yuli di Sungai Mawang, apa kabarnya nih Kak Yuli?
3: Puji Tuhan, Alhamdulillah Kak, baik, sehat.
0: Oke, siap, judul lagu?
3: Mau request lagu itu Kak. Lagu Dayak Sanggau ya Kak. Judulnya itu Ragam Budaya.

0: ragam budaya.
1: Lasarus featuring Tessa, Kak.
0: Oke, siap.
1: Oke, salamnya dirangkul aja ya, Kak ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, itu aja.
0: Lasarus?
1: Lasarus featuring Tessa.
0: Judul lagunya Tessa. Ragam Budaya ya?
1: Ya, Ragam Budaya.
0: Oke, sebentar. Ada. Lagu...
1: Udah pernah diputar sih, Kak.
0: Memang judulnya Ragam Budaya ya?
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Lagu Dayak Sanggau, Ragam oh. Budaya judulnya.
0: Mungkin bisa dikirim di WA aja dituliskan. Karena dia beda itu dia, Mbak. Nggak ya, muncul kak, di tempat ya, saya.
1: Harus fiturnya Reza tuh, Kak.
0: Iya, benar.
1: Itu kali.
0: Benar dia. Lasarus featuring Tessa. Tapi di tempat saya ini dia nggak muncul itu, Mbak.
1: Oh, nggak muncul.
0: Nah, itu dia.
1: Oh, apa ya? Kalau nggak ada... Cade, Bu Bala Cade itu apa ya? Bu Bala Cade tadi dulu itu.
0: Apa kirim aja di WA, aman dia.
1: Oke
0: ya.
1: Deh. Ya,
0: oke,
1: ya
0: yuk. Terima kasih, selamat siang dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Oke, silakan penelpon berikutnya di 085753810365. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, assalamualaikum, Ragam Budaya.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa, apa kabarnya? Bagaimana buah yang berduri? Apakah sudah?
2: Sudah mau balik ke asal mulanya lagi.
0: Oh ya?
2: Dah mau habis buahnya, jadi ke bawah nyarinya pun tidak dapat-dapat.
0: Tidak dapat-dapat. Dah buah ujung, oke.
2: Nah, ya lah. Gimana di Sanggau, kalau di Balai nih hujan nih, tapi tidak deras sih, gerimis dari tadi pagi.
0: Kalau di Sanggau nih, tadi subuh tuh kami nobar ya, nonton bola bareng.
2: Mantap.
0: Tapi alhamdulillah hujannya itu nggak cukup 5 menit, Mbak Elsa.
2: Oh ya kah?
0: Mm-mm. Hanya apa ya, rintik-rintik. Nah, kalau sekarang mendung nih, Mbak.
2: Oh iyalah. Mm-mm. Alhamdulillah hari ini cuacanya mendung-mendung gimana, jadi enak nih, baring-baring dengar suara Mbak Isma, akhirnya tertidur kan?
0: Alhamdulillah ya.
2: Lagunya masih ada kah?
0: Lagu Mbak Ismani masih banyak.
2: Oh ya kah? Aku minta kah lagunya untuk tempoyak lah ya.
0: Apa? Hari Sabtu ya, saya OTW ke sana.
2: Iya, Sabtu ya, Insya Allah nanti cek ya kalau mau ke rumah. Semoga Mbak Elsa tidak kemana-mana hari Sabtu ya.
0: Oke, siap. Lagu kita terima dulu di sesi berikutnya.
2: Oh iyalah, lagunya. Kalau lagu Melayu Sekayang boleh kah?
0: Rinsai boleh. Oh, Rinsai Remuai. Oke, siap.
2: Oke deh.
0: Mbak, maksudnya apa nih, Mbak?
2: Hah?
0: Rinsai Remuai ini apa nih?
2: Itulah Rinsai Remuai. Apakah pokok judul lagu sama rambut ada pasti Rinsai Remuai kebangun tidur, kan?
0: Oh.
2: Mbak Elsa enggak tahu siapa yang bawa. Pokok judulnya Rinsai Remuai lah.
0: Enggak, maksud lagunya apa, kata Mbak Isma, kalau Rinsai Remuai itu?
2: Maksudnya itulah, maksudnya kalau rinsai itu bang, gimana ya?
0: Enggak rapi gitu ya?
2: Kalau kayak rambut tuh, enggak bersisir itulah rinsai namanya,
0: oh,
2: Mbak Isma.
0: Oh, oke.
2: Rinsai Remuai, rambut panjang enggak disisir kan? Nah, jadi Rinsai Remuai namanya.
0: Oh, siap.
2: Oke, buat Mbak Isma, terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ragam Budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ragam Budaya dengan Mbak Elsa di PJS ya. Oke. Lagunya Rinsai Remuai, sudah ada 4 lagu, 2 lagu akan kita putarkan terlebih dahulu. Lagu Mbak Yuli kita terima dulu, diputarkan di sesi berikutnya, dan juga lagu Mbak Elsa. Oke, peringat, kami masih hadirkan Ragam Budaya ke ruang dengan Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oke, masih di Ragam Budaya, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo, selamat siang. Oke, baik, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Ragam Budaya, mau request lagu Pupu Tagua. Salamnya buat Jaja Entulun Marcel Liu Gong. Buat kakak, terima kasih dari Nano di Meliau. Oke, baik. Di layanan telepon silahkan, ada siapa di 085753810365 ya. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Dan tadi juga ada lagu yang sudah diterima ya. Lagu dari Mbak Yuli dan juga lagu dari Mbak Elsa. Oke, kita dengarkan lagu Pupu Tagu. Mohon maaf apabila ada salah dalam pembacaan dan juga penyebutannya ya.

Oke, dua lagu sudah diplaykan, lagu requestan pendengar kita yang bergabung di layanan WhatsApp, dan satu lagu yang sudah kita terima tadi, lagu dari Mbak Yuli di Sungai Mawang. Di WhatsApp berikutnya, halo selamat siang Raga Budaya, Mbak Isma ini dengan Mama Helen di Balai Karangan ya. Boleh minta putarkan lagunya dari Aan Baget, judulnya Terserah Aja. Untuk Mbak Ismanya terima kasih dan selamat siang. Oke, siap. Pendengar, kami hadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tadi satu lagu dari Mbak Elsa dan juga lagu requestan dari pendengar kita yang bergabung di WhatsApp, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Ragam Budaya. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Siang untuk Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga di 99.9 MHz RRI Ntkong. Dan saatnya akan dihadirkan Warta Berita Siang untuk Anda.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: di atas kesempatan untuk menonton, dan semoga sepak bola dunia ini bisa menjadi penyemangat euforia kita. Dengar bareng bersama teman-teman tunanetra itu salah satu hak asasi.
1: Karena biasanya di kemarau tuh ada kenaikan gitu ya, malah naik gitu kan banyak. Mungkin karena pasokan banyak kali ya, dari Ponti, dari Sanggoledo, dari lokal sini juga banyak, jadi tidak ada kenaikan. Terus mungkin pasaran.
2: Warta Berita Siang selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah warga di Dusun Sungai Akar, Desa Semuntai, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Peristiwa itu diduga dipicu percikan api saat pemilik rumah menyalakan mesin genset yang menyambar jerigen berisi pertalite. Kebaran api kemudian melalap bangunan rumah beserta sejumlah aset, di antaranya peralatan sound system, 2 unit mobil, dan 1 sepeda motor. Tim gabungan pemadam kebakaran, BPBD, dan pihak perusahaan berhasil memadamkan api setelah melakukan pemadaman selama hampir 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Camat Tayan Hulu, Laurianus Yoka, mengapresiasi kegiatan nonton bareng atau nobar dan dengar bareng debar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan RRI Sanggau Entikong. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mempererat kebersamaan serta menghadirkan ruang yang inklusif bagi seluruh warga termasuk penyandang netra.
3: Camat Tayan Hulu, Laurianus Yoka, mendukung penuh kegiatan dengar bareng debar dan nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Sanggau Entikong di halaman LPP RRI Sanggau. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang tunanetra. Ia menambahkan, kegiatan yang berlangsung sejak dini hari itu mampu menghadirkan semangat dan antusiasme masyarakat pecinta bola. Bahkan, warga dari berbagai kecamatan rela datang untuk menikmati pertandingan bersama. Ia berharap kegiatan serupa terus berlanjut hingga partai final Piala Dunia 2026. Kehadiran masyarakat dalam jumlah besar dinilai akan semakin memperkuat semangat kebersamaan melalui olahraga.
0: Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menonton, dan semoga sepak bola dunia ini bisa menjadi penyemangat euforia kita. Dengar bareng bersama teman-teman tunanetra itu salah satu hak asasi yang diberikan oleh teman-teman RRI, bagaimana mereka diberikan kesempatan juga untuk mengikuti perhelatan Piala Dunia yang tahun 2026 ini yang luar biasa sekali, sehingga mereka bisa mendengar bagaimana alur cerita, alur pertandingan yang ada pada kesempatan ini.
3: Yoka menilai program Dengar Bareng yang dihadirkan RRI menjadi bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas agar turut merasakan atmosfer Piala Dunia 2026 melalui siaran yang informatif dan kegiatan yang inklusif. RRI dinilai berhasil menghadirkan hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
2: Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Dr. Yohana Rimarian Ayuri, menyampaikan pihaknya terus mempercepat pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan capaian target screening kesehatan di wilayah kerjanya. Selain pelayanan di Puskesmas, ia menyebut pemeriksaan kesehatan juga akan diperluas ke sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Ia menambahkan, Puskesmas juga menyiapkan pelaksanaan screening kesehatan bagi pelajar pada bulan Agustus mendatang. Kegiatan tersebut menyasar ribuan siswa di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam. Ia berharap perluasan layanan CKG mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit. Harga sayuran di Pasar Sentral Sanggau masih bertahan stabil kendati sudah memasuki musim kemarau. Salah seorang pedagang, Wida, menyebut kondisi pasar masih kondusif meski musim kemarau telah berlangsung.
4: Meski memasuki musim kemarau yang biasanya memicu kenaikan harga sayuran dan sejumlah komoditas, harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Sanggau hingga kini masih terpantau stabil. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan kondisi tersebut didukung oleh pasokan yang melimpah, baik dari Pontianak, Senggoledo maupun hasil pertanian lokal Sanggau. Sementara aktivitas jual-beli juga cenderung sepi sehingga harga tetap terkendali. Menurutnya, komoditas yang biasanya paling rentan mengalami kenaikan saat musim kemarau adalah timun, kacang panjang, dan buncis karena tanaman tersebut membutuhkan banyak air. Saat kemarau berkepanjangan, kualitas hasil panen menurun sehingga pasokan berkurang dan berpotensi menyebabkan harga ketiga jenis sayuran tersebut meningkat.
1: Tidak ada, jadi seperti biasa stabil, karena biasanya di kemarau tuh ada kenaikan gitu ya, malah naik gitu kan banyak. Mungkin karena pasokan banyak kali ya, dari Ponti, dari Sanggoledo, dari lokal sini juga banyak, jadi tidak ada kenaikan. Terus mungkin pasaran pun lagi sepi juga gitu, Neng. Timun sama kacang panjang buncis, karena itu mereka yang susah gitu kan, susah. Kalau misalkan itu tuh kan makan air, kalau misalkan kemarau tuh pasti timunnya bunter-bunter, kacang panjang, jadi pokoknya jadi tidak menarik lah gitu. Kalau kekurangan air itulah yang pastinya itu tuh, kalau segala sawi itu standar lah gitu kan.
4: Wida menuturkan, meskipun harga berbagai komoditas di pasar sentral Sanggau masih stabil selama musim kemarau, antusiasme masyarakat untuk berbelanja justru mengalami penurunan. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah pembelian dibandingkan hari-hari biasa, sehingga aktivitas transaksi di pasar tidak seramai sebelumnya. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Nobar dan Debar RRI hadirkan ruang inklusi bagi warga. Harga sayuran di Stanggau stabil. Saya Ismolina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Senin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat.

0: pekerjaan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
9: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidot gue Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
18: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: 101, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong di siang hari ini. Dan di layanan telepon kita coba terima ada siapa pendengar kita yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Mbak Jema.
1: Oke, lagunya apa nih Pak El?
2: Lagunya ini Mbak Jema, orang ketiga Mbak Jema.
1: Orang ketiga?
2: Ya, koplo.
1: Orang si ketiga
2: koplo. Orang ketiga.
1: Orang ketiga dari Asep ya? Oke, okay, siap.
2: Mbak Sima.
1: Iya.
2: Kayaknya ada Mbak Sima di Kabul, Mbak Sima. Kayaknya enggak mau hujan nih, Mbak Sima.
1: Enggak mau hujan ya?
2: Ya, ada angin-angin nih, udah gelap-gelap nih, Mbak Sima.
1: Enggak mau hujan?
2: Ya, ada gelap
1: oh.
2: Nih.
1: Mau hujan, oh, udah gelap. Oke, okay, amin.
2: Nah, ya, Mbak Sima, kita anunya. Sarannya kita rangkul semuanya dari ASBZ, tempat kita.
1: Siap.
2: Mbak Sima, terima kasih. Selamat siang, Pak Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih, selamat siang dengan Pak El di Meliau. Lagunya Orang Ketiga dari Asep. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Ismilana.
1: Oke, okay, siap. Lagunya apa nih?
3: Lagunya apa ya? Oh, di sini mendung, Kak Ismilana.
1: Hah?
3: Di sini mendung.
1: Belum turun hujan ya?
3: Belum sih.
1: Mudah-mudahan
3: ya turun hujan, Mbak Sima.
1: Amin, amin, amin.
3: Amin.
1: Oke. Okay.
3: Soalnya beberapa hari panas banget. Mm-hmm. Aduh, Kang, ya, Kak Sima.
1: Aduh, Kang.
3: Nah.
1: Aduh, Kang.
3: Ice Trisnawati.
1: Aduh, Kang dari...
3: Ice.
1: Ice Trisnawati, Duh Engkang. Ya, oke, okay, siap.
3: Iya, oke, okay, siap.
1: Mm-hmm.
3: Oke,
1: baik. Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Mbak Miati ya. Lagunya Duh Engkang ya dari Ice Trisnawati. Baik, silakan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp pada siapa di 0857-5381-0365. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Gimana, Ai? Udah basah kuyup kah?
4: Mendung, gue turun hujan.
1: Mau turun hujan, alhamdulillah ya.
4: Nah, tapi kalau mau benar-benar hujan, kalau hujan dengan tanggung, susah kan ini.
1: Gimana, gimana? Kok susah?
4: Kalau hujan, nggak deras ke susah airnya, lalu merah kena gelai kolam kan ini.
1: Oh, gitu.
4: Kalau derasnya, nganyut-nganyut airnya bagus.
1: Au-au lah. Oke, siap. Lagu apa nih, Ai?
4: Lagu apa tadi?
1: Judulnya apa?
4: Judulnya biasa hujan jelah dari Eri Susan.
1: Hujan dari Eri Susan.
4: Nah itu jelah.
1: Udah siap untuk mandi hujan?
4: Siap. Nggak berani mandi air hujan semua.
1: Hah?
4: Nggak berani mandi air hujan.
1: Biasanya air hujan itu obat juga loh.
4: Mandi air hujan pun nggak bisa.
1: Mm-hmm.
4: Mandi air yang panas-panas pun nggak bisa. Mandi air sedang jelah.
1: Iyalah. Mandi air kopi bisa kan?
4: Bina itu tengah kopi tuh. Tapi lawannya nggak ada snacknya nih.
1: Ya Allah. Hai, gimana semalam? Aman?
4: Semalam aman. Tapi figur Ayu ini kalah nih.
1: Oh, berarti figur Mbak Islam menang nih.
4: Ayu memang nggak mau dukung orang yang kaya hidupnya. Nggak mau. Ayu dukung anu, Perancisnya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Siapa itu Inggris ya?
1: Ya, menang kalah semalam Argentina ya. Mm-hmm.
4: Apa bola? Udah masuk. Main-main di bawah aja. Aduh. Masuk 1-0 main-main di bawah aja apa lagi kena lauk sih dah. Kampar kita manusia omong lagi.
1: Oke.
4: Okay. Dapat gitu kayak semalam.
1: Yo.
4: Sekian, makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak dengan Ai Jamur Kulat Sawit ya di mana tuh? Perintis kah? Oh bukan Perintis ya. Oke, lagu requestan dari Ai tadi hujan dari Eri Susan ya. Lagi menunggu hujan. Oke, siap. Baik pendengar, kami masih menunggu Anda untuk bergabung di siang hari ini di layanan telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
1: Oke, Wan, lagunya apa nih Wan?
5: Lagunya dari Evita Mala aja, nyanyian rindu.
1: Nyanyian rindu, oke.
5: Nah, salamnya pertama buat Mbak Isma yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Ayu Jamur Sawit tadi, ya.
1: Ayu Jamur Sawit.
5: Ah, buat Bang Eko, Bang Widi, Bang Putra Telato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Bang Jali.
1: Oke, okay, sudah ya, Wan?
5: Mbak Hesti, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Wan Usu di Sambas ya. Oke. Okay. Silakan di layanan telepon ada siapa lagi di 0857-5381-0365. Kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita orang ketiga. Ada Ici Trisnawati ya dan juga tiga ya, Hujan dari Eri Susan.

0: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita, tiga lagu baru saja tadi dihadirkan, lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita ya. Ada lagunya Hujan, nah semoga turun hujan lah pendengar ya. Oke, di layanan telepon kembali, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Oke, di layanan telepon kembali, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut ada.
0: Oke,
2: kita.
0: Kalau bergabung mohon radionya dimatikan dulu Pak Mansam agar tidak feedback ke sini.
2: Oke.
0: Agar cepat bisa menerima suara saya ya.
2: Oke.
0: Biar radionya tidak bermenung duluan. Oke, lagunya apa nih Pak Mansam?
2: Lagunya Laut dari Suameda.
0: Laut dari
2: Suameda.
0: Suameda.
2: Nah. Mm-mm. Oke, untuk salam-salamnya. Eh, pakai salam-salamnya enggak?
0: Rangkul aja kali ya.
2: Rangkul. Untuk mbak-mbak nih, Mbak Miati, Mbak Ling, Mbak siapa lagi ya? Mbak Elsa, Mbak Mola. Adalah yang lain rangkul adalah BLZ.
0: Ini Suameda nih penyanyinya kah atau nama itunya ini?
2: Nama ini nama apa, nama untuk apa? Apa nama ya?
0: Ya biasanya kan ada namanya Golden Music gitu ya, judul misalnya.
2: Itu lah modelnya.
0: Nah, ada, coba judulnya, Suameda. Coba nama penyanyinya. Jadi kalau Suameda nih
2: enggak ada terpampang nih gambarnya. Apa namanya?
0: Ya muncul di saya nih Suameda nih enggak ada. Ada Andy Wahudin. Ada GP Moski, Pak Man, ada Golden Music, Ahmad Mufidun.
2: Kalau lepaskan dari Suameda ada enggak? Lepaskan.
0: Kirim aja ya di WA ya. Oke, mungkin Pak Mansam bisa kirim aja di WA biar aman ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
0: Oke, Bung Imana Bella, lagunya apa?
3: Lagunya dari Mansur S, jam 7.
0: Jam 7 enggak boleh lewat ya?
3: Nah, kalau boleh, boleh juga jam lewat.
0: Harus jam 7. Oke, siap, nah, lagu aman.
3: Salamnya dirangkul aja ya dari Alphabet.
0: Oke, baik.
3: Mbak Isma, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
0: Oke. Bertemu kembali, Bunda. Oke, judulnya apa, Bun?
4: Kutitipkan kepadamu.
0: Kutitipkan titip kepadamu.
4: Cinta. Ya, titip cinta.
0: Judulnya?
4: Ya.
0: Oke, siap.
4: Salamnya dirangkul saja. Tadi sampai set. Baik, semua terima kasih. Salam, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore dengan Bunda Hesti ya. Lagunya Titip Cintaku dari Dikirian. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.

0: Oke, mohon kepada pendengar kalau bergabung radionya bisa dimatikan terlebih dahulu agar bisa menerima suara saya dengan baik dan juga jelas ya. Oke, sudah ada dua lagu, lagu dari Paman Syam mungkin bisa dikirim melalui WhatsApp gitu ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mbak Elsa, sudah turun hujan kah di sana?
1: Udah berhenti hujannya, tapi masih mendung tuh gara-gara orang dari dia meminta lagu
0: hujan
1: dimintanya.
0: Iya. Karena Ai itu mau mandi hujan dia.
1: Yalah, semoga lah hujan lebat. Kalau Mbak Elsa minta hujan duit jadi balai nih.
0: Judul
1: lagunya semakin sayang semakin kejam kah? Semakin kejam semakin sayang.
0: Semakin sayang ya? Semakin kejam, bukan hujan duit ya?
1: Bukan. Kalau Mbak Elsa sih begitu masuk ya apanya telepon dari sangga langsung nggak matikan radionya.
0: Jadi lagunya dari Revina boleh lah nih ya?
1: Janganlah yang asli aja.
0: Yang asli Rita.
1: Ya.
0: Yang asli sih Mbak Isma nih.
1: Ah, Mbak Isma boleh lah nyanyinya.
0: Saja asli dia langsung nih.
1: Asli. Oke deh, buat Mbak Isma selalu bersama Kogata Cinta pulangnya tadi. Salamnya lagu aja dari Asam Bazet Tambah Suali. Nanti kita salam di Sapa Malam aja ya.
0: Oke, betul.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Elsa di PJS ya, Balai Karangan. Oke, lagu dari Paman Syam masih saya terima ya. Di WhatsApp mohon dikirim linknya mungkin. Biar lagu yang saya putarkan itu langsung ke tempat sasarannya gitu ya. Baik, silakan di 08 Mungkin lagu yang dimaksud dari Paman Syam ini Suameda ya, bukan tapi Suameda Laut ya. Ini sudah saya ketemu, ini Dangdut Koplo ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Paman Syam dan juga ada lagu dari Bung Imanabella dan juga Bunda Hesti. Lagu Mbak Elsa saya terima dulu. Insya Allah nanti ada waktu kita putarkan.

0: Oke, lagu requestan dari Paman Syam sudah diputarkan ya. Laut Suameda ini ya. Oke, silakan penelpon berikutnya di 0857-5381-0365. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut Dangdut adalah kita dengan Bung Iwan di Bodok. Request lagu Bercanda dari Rita Sugiarto. Wow, Rita Sugiarto ya, judulnya Bercanda. Oke, di layanan telepon kita coba terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dato' Uban kan nih?
1: Iya, Dato' Uban.
0: Oke, siap, judulnya apa nih?
1: Judulnya Dunia.
0: Dunia dari siapa tuh Dato' Uban?
1: Ida Laila.
0: Ida Laila, oke, siap.
1: Kim salamnya dengan Bang Pael, Mak Indah, Bangsa, Bang Jali, yang lain kita rangkul aja ya.
0: Oke.
1: Oke, dari sampai aja. Terima kasih Mbak Isma.
0: Yuk.

0: Request lagunya judulnya Harta dan Cinta.
1: Harta dan Cinta, pasti untuk yang di samping nih.
0: Iyalah, hantu siapa lagi buat di
1: iyalah, Harta dan Cinta dari siapa tuh Mama Indah?
0: Dari Hamdan. Hamdan ATT aja Mbak Isma.
1: Oke, aman lagunya.
0: Ya, salamnya buat Dato' Uban tadi ya, makasih banyak ya salamnya. Mm-hmm. Yang lainnya dirangkul terkecuali Mbak Isma, makasih, selamat siang.
1: Oke, terima kasih, selamat siang dengan Mama Indah di Ngabang ya. Lagunya Harta dan Cinta, sudah ada 3 lagu. Kita hadirkan dulu 3 lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Silakan di 0857538103 65, dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call di 0811575694 ya. Di WhatsApp Anda juga bisa bergabung. Silakan untuk pendengar kita semuanya. 14 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Ada dua lagu tadi yang sudah kita terima. Lagu requestan dari pendengar kita, ada Evita Mala, Nyanyian Rindu, dan Rita Sugiarto, Semakin Sayang Semakin Kejam. Kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini dan total bersama kami di 97 MHz.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, 14 lebihnya 49 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Silahkan di layanan telepon, ada siapa di 0857-538-10365 dan juga di WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Masih di musik Pro Dangdut. Tidak terasa hanya menyisakan waktu lebih kurang 8 menit lagi dan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat saya akan ajak peringat untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta yang mana nantinya kami akan hadirkan siaran berjaringan Beranda Astacita yang mana nanti akan hadir dari RRI Denpasar dengan satu tema warisan budaya tak benda tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Dan RRI Nunukan Harmoni di Perbatasan Kisah NTT dan Tidung Nunukan. RRI Merauke melestarikan budaya dengan membaca. Dan RRI Tanjung Pinang Kazanah Melayu. Oke, di layanan telepon silahkan. Ada siapa di 0857-5381-0365 ya. Masih di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik, silakan di 0857-5381-0365 di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami 0811-5756-494. Oke, di layanan WhatsApp juga belum ada yang bergabung nampaknya. Oke, kita hadirkan dulu lagu dangdut yang sudah kami persiapkan untuk Anda di siang hari ini di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, mendengar pukul 4, maksudnya pukul 15 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti Beranda Asta Cita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ruli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stasiun Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
1: Kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap identitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnamo apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedege dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturin pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Leman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi,
5: iya.
6: Jadi itu memang namanya Anton Trawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya ya. Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik, ya dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT

0: aksinya tuh ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
1: di situ langit dijunjung, ya? Harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai. Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga, kayak nih.
1: Keluarga semua sudah
0: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini ya.
0: Enggak ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
1: Jepen.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak, sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu. Budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini, Palestina?
0: Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu

0: anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting, Pak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Pak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan nunukan ini aman tetap terus aman. Ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Pak.
1: Ya?
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Pak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Pak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema Melestarikan Budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali. Ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke. Dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Dikirim. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
0: Membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun. Seperti itu ya?
0: Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi, sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah. Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa, Pak, yang paling berhak
1: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Astacita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya Laboratorium

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita, seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, okay. Berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pusat Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Kayak memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi di depan itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari Sains Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu. Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Iya, pendengar, baru saja tadi Anda mendengarkan dan juga mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan bersama Pro 1 Jakarta, persembahan dari RRI Denpasar, warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. RRI Nunukan, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan. RRI Merauke, melestarikan budaya dengan membaca. RRI Tanjung Pinang, Kazanah Melayu. Bersama tadi hostnya adalah Binda Umar. Dan pendengar, kembali bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong. Dan kami masih terus selengkap informasi, pendengar, informasi terkini terupdate ya, hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah pokok-pokok berita.
1: Sari berita penting.
2: Berida Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Inovasi Challenge 2026.
3: Kita khususkan ke generasi muda. Kita pengen ngeliat generasi muda ini idenya apa aja.
2: OJK Kalbar ajak masyarakat waspada.

0: Pemerintah resmi mengundur kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman hingga Oktober 2026. Meski memberi ruang bagi pelaku usaha untuk berbenah, perpanjangan waktu dinilai tidak boleh membuat proses sertifikasi semakin terlambat. Sosialisasi, pendampingan, dan dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM harus segera diperkuat agar target sertifikasi halal dapat tercapai tepat waktu.
1: Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Triwibowo menilai pengunduran kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2026 merupakan langkah realistis. Namun, kebijakan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat persiapan. Menurut Agus, sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal harus dilakukan secara lebih masif hingga ke daerah agar pelaku usaha, khususnya UMKM, memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal. Selain itu, masalah biaya selalu menjadi tembok besar bagi pelaku UMKM. Banyak di antaranya yang pendapatan hariannya pas-pasan sehingga untuk mengeluarkan uang hingga ratusan ribu atau jutaan rupiah demi selembar sertifikat merasa keberatan meskipun sebenarnya ingin produknya legal dan halal.
2: Mereka kepingin tapi tidak punya pembiayaan. Ya, menurut saya perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah ini dalam bentuk bantuan-bantuan sertifikasi halal atau stakeholder terkait, misal BUMN atau perusahaan-perusahaan melalui CSR-CSR perusahaan gitu ya Pak. Jadi di kampung kamu barangkali ada, kita punya banyak perusahaan sawit.
1: Aku juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga pemeriksa halal beserta auditor halal agar proses pemeriksaan berjalan cepat dan tidak terjadi penumpukan permohonan menjelang batas waktu 2026. Agus berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan regulasi yang telah ditetapkan sehingga tidak muncul anggapan di kalangan pelaku usaha bahwa kewajiban sertifikasi halal akan kembali diundur. Dengan sinergi seluruh pihak, UMKM di Kalimantan Barat diharapkan dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal tepat waktu sekaligus meningkatkan daya saing produknya. Hermanta laporkan.
0: Perkembangan teknologi digital tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan, tetapi juga dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan situs ilegal hingga promosi judi online. Kondisi ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat memperkuat edukasi sekaligus menggandeng berbagai pihak untuk melakukan penindakan. Berikut laporannya.
1: Maraknya situs ilegal yang mengatasnamakan layanan keuangan masih menjadi tantangan di era digital. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Rohma Hidayati menyebut, efektivitas penanganan tidak hanya diukur dari jumlah situs yang berhasil diblokir, tetapi juga melalui penurunan pengaduan masyarakat serta hasil evaluasi dari kegiatan edukasi.
3: Kalau kita melihat data efektivitas, tentu saja salah satu parameternya adalah penurunan tingkat misalnya keluhan dan sebagainya. Tetapi ada juga faktor seperti saat ini yang makin marak dengan digitalisasi dan sebagainya. Kita juga kejar-kejaran.
1: Selain meningkatkan literasi keuangan, OJK berkoordinasi dengan OJK Pusat untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa situs-situs yang mengatasnamakan OJK merupakan hoak. Penanganan teknis dan pemblokiran juga dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. OJK turut mencermati meningkatnya iklan judi online selama penyelenggaraan Piala Dunia. Banyaknya masyarakat yang mengakses pertandingan melalui perangkat digital dimanfaatkan pelaku untuk menyebarkan promosi judi, terutama saat laga tim favorit berlangsung.
3: Kita mencoba memintarkan masyarakat, tetapi ilegal-ilegal itu terus muncul. Seperti nanti berita, berapapun yang kita tutup, tumbuh lagi.
1: OJK Kalimantan Barat berharap peningkatan literasi keuangan dapat memperkuat kewaspadaan masyarakat sehingga tidak mudah menjadi korban penipuan digital maupun situs ilegal. Hermanta melaporkan.
0: Coffee Morning yang digelar Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, Syarif Melvin, menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari usulan perda larangan LGBTQ, persoalan kelistrikan, hingga penataan infrastruktur dan keamanan lingkungan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah. Berikut laporannya.
4: Coffee Morning yang dipimpin Sultan Pontianak sekaligus anggota anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Barat Syarif Melvin di Istana Kesultanan Kadariah Pontianak dimanfaatkan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi strategis kepada pemerintah. Pertemuan yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah, PLN Kalbar, tokoh masyarakat, ulama, organisasi kemasyarakatan, hingga organisasi perempuan itu membahas beragam persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian. Di antaranya dorongan agar pemerintah kota Pontianak bersama DPRD mempercepat pembahasan peraturan daerah mengenai larangan LGBTQ. Selain itu, masyarakat juga meminta PLN Kalbar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman listrik sesuai kondisi sebenarnya agar tidak memicu kepanikan warga. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Syarif Melty menegaskan seluruh aspirasi akan dikawal sesuai kewenangan masing-masing. Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan didorong penyelesaiannya di tingkat daerah, sedangkan isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui perannya sebagai anggota DPD RI.
5: Jadi apa yang disampaikan pemerintah daerah dan pemerintah kota, apa yang disampaikan tadi cukup di internal di wilayah kita aja. Ketika di wilayah kota atau provinsi tidak bisa menyelesaikan dalam hal apa yang sudah disampaikan oleh lembaga-lembaga atau masyarakat atau tokoh masyarakat tadi, nah ini akan kita bawa ke pusat.
4: Forum ini turut membahas upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penertiban rumah kos yang melanggar aturan. Penataan kabel listrik, jaringan optik, dan kabel telekomunikasi juga menjadi sorotan dengan usulan agar jaringan utilitas secara bertahap ditanam di bawah tanah demi meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Tidak hanya itu, peserta juga mengusulkan perluasan layanan listrik ke wilayah yang belum terjangkau serta kesiapan lahan untuk mendukung program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Forum Coffee Morning ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar berbagai persoalan publik dapat ditindaklanjuti secara bertahap dan berkelanjutan. Syarusani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, BRIDA Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Laporan selengkapnya berikut laporan selengkapnya.
7: Dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Ini diluncurkan melalui kegiatan kick-off yang digelar di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu kemarin. Kepala BRIDA Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, mengatakan tema Sintang Innovation Challenge 2026 adalah Green Innovation for Sustainable Sintang. Dikatakan Dedi, Kabupaten Sintang memiliki nilai konservasi tinggi. Karena itu, salah satu tujuan Sintang Innovation Challenge adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau daerah dengan pemanfaatan potensi lokal. Dedi menambahkan, Sintang Innovation Challenge terbuka bagi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan komunitas, pelaku usaha, UMKM, dan wirausaha sosial, akademisi dan peneliti, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendaftaran dibuka sejak pelaksanaan kick-off hingga Agustus 2026. Pemenang nantinya akan ditampilkan pada ajang Festival Lestari yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026 di Kabupaten Sintang.
8: Nah, di tahun ini kami melakukan, kita coba membuka inovasi dari masyarakat. Kita khususkan ke generasi muda. Kita pengen ngelihat generasi muda ini idenya apa. Ada ide-ide cemerlang, apa yang bisa disampaikan dalam melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Sintang. Kita temanya Green Innovation for Sustainable Sintang. Berbicara juga mengenai ekonomi hijau.
7: Antusiasme terhadap program ini datang dari karangan pelajar. Salah seorang peserta kick-off, Kalista Celcia Putri, siswa SMA Negeri 1 Sintang, menilai Sintang Innovation Challenge menjadi wadah yang tepat bagi generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka.
9: Tanggapan aku dengan adanya program Innovation Challenge ini menurut aku adalah langkah yang sangat tepat, Kak. Karena di sini siswa itu diperbolehkan untuk menyuarakan inovasi mereka, inspirasi-aspirasi mereka. Banyak siswa yang memiliki inovasi-inovasi bagus, tapi terkadang itu kurang wadah untuk mereka menyuarakan inovasi itu. Tapi sekarang dengan adanya Innovation Challenge ini, ada wadah untuk siswa itu berkembang. Aku harap ini tuh bakal programnya bakal terus berlanjut.
7: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengapresiasi Brida yang telah melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam ajang tersebut. Ia berharap generasi muda mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
10: Saya betul-betul kesempatan ini mengingatkan pada anak muda, kalian mendapat perhatian khusus dari saya untuk menjaga alam, potensi kolaborasi antara alam, inovasi, dan anggaran.
7: Melalui Sintang Innovation Challenge 2026, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak inovasi berbasis potensi lokal yang lahir dari berbagai kalangan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi upaya membangun budaya inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat posisi Sintang sebagai daerah yang mengedepankan konservasi dan juga ekonomi hijau. Dina Triana melaporkan.
0: Peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda antusias mengikuti Creative Economic Workshop 2026 yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif atau Aktivasi Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
11: Lebih dari 100 peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda Sintang mengikuti Creative Economic Workshop 2026 Creative Move yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif Aktivasi Sintang di Ballroom Bagus Hotel Sintang pada tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Ketua Aktivasi Sintang HM Mitra Cahyadi mengatakan, ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Aktivasi Sintang hadir sebagai wadah kolaborasi yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif, komunitas generasi muda, serta pelaku UMKM agar mampu menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui kegiatan Creative Move, Aktivasi Sintang berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan daya saing produknya, sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang.
12: Kegiatan ini berawal dari teman-teman ekonomi kreatif atau pelaku ekonomi kreatif, di mana pelaku ekonomi kreatif ini kurang ruang dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Sementara ini, kalau kita lihat ekonomi kreatif itu adalah salah satu fondasi dasar untuk ketahanan ekonomi. Untuk memperkuat itu, kita hari ini ingin memberikan suatu workshop yang kedepannya itu memberi impact positif ke pelaku ekonomi kreatif UMKM.
11: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menekankan pentingnya konsistensi, kepercayaan diri, serta kualitas produk dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif. Menurutnya, ekonomi kreatif membuka peluang besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membangun usaha. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kualitas produk menjadi faktor utama dalam memenangkan persaingan pasar. Pelaku usaha menurutnya tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang baik, tetapi juga mampu menjaga kapasitas produksi ketika permintaan meningkat.
13: Saya berharap apapun ide, apapun gagasan, kalau tidak ada sebuah keberanian untuk memulai, saya rasa tidak ada langkah yang bisa maju. Semua perjalanan yang kami temui tentu mereka dengan kehatian. Jangan berani ketika nunggu sempurna, jangan berani ketika nunggu semua cukup, tapi kita harus membandingkan diri. Kalau bahkan itu punya konsisten, membesarkan hati, membesarkan hati, membesarkan rumah dan daun.
11: Ia berharap para peserta workshop mampu memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan sebagai bekal untuk mengembangkan usaha kreatif di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan penambahan kapasitas RSUD Sintang menyusul peningkatan jumlah pasien yang harus dilayani di rumah sakit rujukan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang mengakui kapasitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD ADM John Sintang mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah pasien. Bahkan beberapa waktu lalu, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan tersebut sempat melebihi kapasitas yang tersedia. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang telah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dukungan anggota DPR RI agar pembangunan gedung baru dapat direalisasikan. Menurut Wakil Bupati, kapasitas tempat tidur yang dimiliki RSUD ADM John Sintang saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, penambahan gedung dinilai menjadi langkah yang paling tepat agar daya tampung rumah sakit dapat ditingkatkan. Roni menjelaskan, apabila usulan pembangunan gedung baru disetujui pemerintah pusat, maka kapasitas tempat tidur di rumah sakit juga akan bertambah secara otomatis.
15: Memang kita juga ada monitor beberapa waktu yang lalu, memang ada terjadinya pasien yang melebihi dari kapasitas tempat tidur. Ini juga sedang kita diskusikan. Proposal sudah kita naikkan juga ke kementerian dan ke teman-teman yang berada di DPR RI untuk penambahan gedung dan sekaligus penambahan tempat tidur.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap usulan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Penambahan fasilitas dan kapasitas pelayanan di RSUD ADM John Sintang dinilai penting agar rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis. Dian Beni Yuda melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda. Halo Supriyadi, laporan Anda. Baik pendengar, kami masih berusaha menghubungi Prakirawan BMKG Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda?

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo. Kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya.

Cek Fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan di 99.9 MHz RRI Antikong. Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini. Baik pendengar, selanjutnya 16.30 kami akan hadirkan Bedabol untuk Anda, yang mana Bedabol dengan pembahasan di sore hari ini adalah magang dulu jadi bos kemudian. Yuk sama-sama kita dengarkan seperti apa Bedabol di sore hari ini.

0: Trouble, beda cerita dalam obrolan.
1: Guys, katanya sekarang Gen Z itu gampang sekali kena gangguan mental.
2: Gen Z itu dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana? Dari
3: 97 sampai 2000 berapa gitu.
1: Oh, kalau yang sekarang ini kan Alpha kan ya?
2: Iya, ya, Gen Alpha.
1: Betul gak sih Gen Z itu gampang sekali kena tekanan mental atau gangguan mental?
2: Emang kelahiran tahun berapa?
3: 97 lah.
2: Nah, kakak bisa lihat kami kan?
3: Nah, kita kayak gimana?
1: Terus aku bukan Gen Z gitu ya?
2: Bukan.
3: Milenial.
1: Kita baru buka loh nih. Baru mulai. Jangan cari perkara. Nanti ku belokkan nanti. Nyusup kita
3: bertiga. Gak ke kakak tadi yang mulai?
2: Iya kan?
3: Iya kan,
1: aku tanya Gen Z. Betul gak sih Gen Z itu gampang kena tekanan mental?
2: Lah kakak lihat kami gimana?
3: Kami tertekan dari atasan.
1: Lah kalian tertekan apa?
2: Enggak tertekan.
1: Hah?
2: Enggak tertekan kok. Aman
3: kita
2: aja.
3: Kita sih happy-happy aja. Ya kan?
2: Kita happy. Lihat wajah kami.
1: Tapi aku
3: penuh kebahagiaan.
1: Sempat konsultasi.
2: Apa tuh?
1: Stres itu katanya bisa memicu berbagai macam penyakit yang menyerang tubuh kita.
2: Apa?
1: Bisa bikin hormon enggak stabil. Terus aku tanya, perasaan hidup happy-happy aja enggak stres gitu kok tiba-tiba bilang lagi stres apa segala macam. Tapi ternyata kita kayak contohnya gini nih, sampai berlarut-larut mikirin berita belum nyampe target.
2: Enggak pernah sih. Capek target itu? Terus.
3: Nah, sorry ya,
2: emang,
3: kita tuh
2: emang ada yang enggak capek target.
3: Sekarang sih ya.
2: Emang ada ya?
3: Aman sih.
1: Tapi Januari Februari masih kan?
3: Udah ya kita.
1: Udah ya.
2: Kan sudah dibayar utang.
3: Udah lunas dah.
2: Soalnya kalau enggak capek target kan jadi ini.
1: Jadi apa?
3: Pindah ya?
2: Jadi enggak liputan.
3: Apalah main-main.
2: Enggak.
1: Pindah ke sebelah ya?
2: Enggak.
1: Pindahin apa pindah?
2: Enggak tahu tuh, kayak diamankan gitu. Diamankan. Iya.
1: Orang yang aman kan di mana? Di dalam ruangan sana.
3: Kok mau pindah enggak?
2: Hah?
3: Gampang enggak cara pindah?
1: Aku beneran aku nanya nih. Betulkah sekarang ini jadi gampang stres?
2: Enggak sih, aman ya.
3: Tergantung orangnya sih sebetulnya.
2: Sebenarnya stres itu kan dari diri kita sendiri.
3: Gimana cara kita mengelolanya?
2: Enggak mikir.
3: Lebih ke bodo amat sih sebenarnya kita.
2: Iya. Ya udahlah gitu loh.
3: Enggak capai target ya udah. Enggak dapat liputan ya udah.
2: Ya udah.
1: Kelas.
2: Paling
1: kalau misalnya kalian ngalamin gitu ya di di tengah perjalanan sesuatu hal yang tidak mengenakkan misalnya
2: mau turun liputan padahal udah itu
1: bukan kesana konteksnya jadi lagi jalan lagi liputan tiba-tiba diintervensi seseorang itu sampai overthinking nggak sih sampai nggak bisa tidur gitu berhari-hari mikirnya
2: sejauh ini sih belum ada yang berani ya
1: alhamdulillah
2: iya nggak ada ya karena kita kan anak baik
3: iya
1: sesuai kita
2: tidak ada yang mengintervensi ya paling dikasih tahu bang ini
1: kayak gimana tuh
3: biasa dia
2: jangan begini ya bang
1: itu siapa yang ngasih
3: bidang yang ini ya
2: iya
3: harus sesuai dengan ini gitu biasanya
1: atau mungkin ada yang ngarahin gitu
2: nggak ada
1: beritanya cuma yang bagus-bagus aja
2: enggak berita bagus kan harus reporter kalau berita yang nggak bagus kan nggak ada yang baca
3: nggak dipublish kali
2: iya harus sesuai
1: editornya kena itu
2: iya
1: editornya kena
2: kalau nggak bagus kan itu urusan editor ya untuk membaguskan
3: harus mengedit sebetulnya
2: betul jadi harusnya kalau ada salah-salah titik koma ya udahlah ya dihapus aja lah diubah ya
1: nggak kesana sih aku
2: ah ada yang bilang antum
1: aku kayak gitu ya
2: enggak ada
3: kita sebut
2: kan kalau contoh
3: seandainya
2: ada editor titik
1: koma besar semua gitu
2: ya huruf besar ya tinggal diubah toh
3: tapi dulu tuh ada yang Lam, tolong ya ini diubah-ubah-ubah gini sesuai ini. Paragraf satu ini ada dulu yang gitu.
2: Ada.
3: Ada ya kan?
1: Paragraf
3: satu. Dan editnya kita suruh ngedit sendiri.
1: Oh ada.
2: Oh ada.
3: Gitu. Ada lah.
2: Oh sampai ini editor?
3: Bukan sih, nggak pernah aku.
1: Gitu ya. Terus akhirnya diperbaiki nggak?
3: Kita sendiri yang perbaikilah. Kan kita mandiri.
2: Kita sendiri yang upload nggak?
3: Enggak sih kalau itu.
1: Oh, jadi aku tukang publish gitu.
2: Ya kan editor
3: apa?
2: E-nya enak gitu kan.
1: Oh, dapat. Masuk, Pak Eko.
2: Iya.
1: Dapat. Dapat.
2: Dia diam-diam
3: apa?
2: Tornya di kantor gitu. Enak dapet diam-diam jasnya. Di kantor gitu.
1: Aduh. Masuk jokesnya. Masuk jokesnya. Kan.
2: Betul kan editor itu kan?
1: Tapi gitu-gitu wartawan apa?
3: Apa?
2: Madya.
1: Madya. Kalau aku sih masih muda. Masih muda. Muda apa ya?
3: Amatir, magang.
1: Magang.
3: Kita betul, magang betul, kita magang.
1: Reporter magang.
3: Saya ini masih magang nih.
1: Guys, ngomong-ngomong soal magang, sekarang kan ada yang namanya program magang nasional tuh. Beratnya aku ngomong nih. Kita setuju nggak sih sama program itu?
2: Ya setuju aja sih.
1: Karena?
2: Ya diberdayakan ya.
1: Kan Gen Z.
2: Betul.
1: Gen Z itu ngomongnya tuh harus setuju, punya alasan. Alasannya tuh jangan cuma satu kalimat gitu. Minimal 15 kalimat gitu. Jadi tinggal langsung publish.
2: Tapi kan biasa udah diketikin dulu. Saya selaku Gen Z.
3: Diarahkan ya kayaknya.
2: Ya.
3: Sesuai skrip.
2: Setuju karena gitu. Tapi sebenarnya kalau program magang itu bagus ya. Karena apa yang paling dibutuhkan oleh anak-anak muda itu kan adalah pengalaman. Gitu. Biasanya yang senior-senior, yang sudah tua, yang suka nyuruh-nyuruh itu kan karena pengalamannya sudah mumpuni. Jadi dia berhak untuk nyuruh-nyuruh yang junior gitu. Nah itu tidak masalah karena dia sudah berpengalaman. Nah jadi dengan adanya program magang nasional. Bergizi gratis kah?
1: Bukan. Oh, bukan. Magang nasional. Beda. Itu magang makan bergizi gratis.
2: Oh iya. Beda ya. Beda ya. Magang nasional MN ya. Mm-mm.
1: Magang bukan nasional itu ya. Makan bergizi gratis.
2: Magang nasional ya.
1: Magang nasional.
3: Jangan dipleset
1: dong. Satu lagi makan bergizi gratis.
2: Oh beda ya. Beda. Oh banyak ya program sekarang ya?
1: Banyak.
2: Bermanfaat sekali.
1: Terus
2: nah, kembali lagi ke magang nasional ini kan supaya yang generasi muda, yang junior-junior ini lebih banyak pengalamannya dalam bekerja.
1: Punya skill lah.
2: Punya skill, punya kemampuan. Jadi ketemu mertua, kamu kerja apa? Saya magang om, gitu.
1: Saya magang om. Saya pernah magang atau ketemu calon mertua ntar.
2: Ya.
1: Saya pernah magang om. Di mana? Di RRI Sanggau om. Kerjanya apa? Publish berita om.
2: Publish berita ya. Atau dijadikan korban konten mungkin.
1: Korban konten. Oh gini.
2: Iya.
1: Sesi berdouble kehabisan pemain ditarik lagi itu kan.
2: Anak-anak magang.
1: Tapi anak magang itu kan.
2: Tapi emang kita masih memfasilitasi anak-anak magang ya?
1: Masih sih.
3: Masih lah, masih.
1: Aku kan masih magang.
2: Oh ya.
1: Baju betul. Aku pinjam nih.
2: Betul.
1: Aku honor.
2: Betul.
1: Honor eksklusif.
2: Soalnya dengar-dengar karyawannya sendiri belum ada ruangan.
1: Berarti apa? Masuk jobnya. Masuk. Iya.
2: Kan kasihan jadi yang magang-magang harus duduk di mana gitu kan sedangkan nggak karyawannya
3: ada tempat,
2: tapi giliran kita nongkrong-nongkrong di luar dibilangnya enggak kerja gitu.
1: Itu ada yang ngomong gitu sih.
2: Oh, ada ya?
3: Ada lah.
1: Masih ada kayak ngomong.
2: Ada ya?
3: Pastilah.
1: Sudah enggak apa-apa, dimaafkan.
2: Lah kita kan kerja ikhlas rela gitu kan.
3: Sukarela tadi.
2: Sukarela.
1: Demi membangun bangsa dan negara yang
2: berakhlak. Ya. Betul.
1: Supaya Indonesia ini maju. Indonesia emas 2045 itu terwujud.
2: Betul.
1: Bisa arahnya nusa kayak gitu. Aku tuh curiga ketika dia sudah posisi agak sedikit miring. Terus mengangkat gitu.
3: Biasa dia kayak gitu sih.
1: Aku curiganya
3: tiba-tiba adalah suara.
1: Ada suara bukan ada gas dari sebelah kaku gitu. Udah sekarang nih gas nih masih susah lagi kan?
3: Susah kah gas?
2: Enggak, gas gampang. Juga. Akses gampang. 16.000 aja kok.
1: Gitu. Wis. Tapi habis itu tutup. Masih bisa dicari enggak? Masih bisa dua kali samperin enggak tuh yang 16.000?
2: Bisa.
3: Di mana ada?
1: Bisa diatur.
2: Di Pangkalan.
1: Iya. Di Pangkalan.
2: Kan enggak boleh itu ya. Enggak boleh nyetok-nyetok ya.
1: Oh iya ya.
2: Betul. Dilarang nyetok, nanti ditangkap loh.
1: Terus kalau boleh, ya. Belinya kan ke nyari gasnya kan harus pakai KTP.
2: Iya. Betul, biar identitasnya ada gitu. Tahu oh ini warga ini, miskin gitu.
1: Kalian nyerahin KTP untuk nukar sama gas aman enggak sih kalian?
2: Aman.
1: Takut, aku sih takut. Kan di situ kan ada NIK. NIK itu kan apa? Sekarang semua data-data kita kan di situ.
2: Oh ya.
1: Termasuk scan jari, retina mata kita. Aman enggak sih?
2: Emang fungsinya buat apa sih?
1: Untuk apanya?
2: Emang seberharga itu kah data?
3: Kayaknya sih enggak.
1: Berharga banget lah.
2: Ya. Masalahnya gini,
1: minimal,
2: kalau
1: minimal itu kan bisa ditaruh ke tukang-tukang itu tuh.
2: Apa jual data?
1: Kok aku ada duit-duit bunyi-bunyi yang gimana gitu ya?
2: Enggak, maksudku
1: abis pergerakan tadi tuh kok aku dengar ada
2: enggak, itu bukan gimana? Apa? Nah, gini, misalkan itu punya apa sih? Kayak dibobol gitu ya. Dibobol mbankingnya. Terus kurasa apa? Orang yang ngehack itu bakal kasihan lihat rekeningku.
3: Gitu gak ada isinya gitu ya?
2: Enggak, peleternya kebanyakan.
1: Bukan, takut gini, takut nanti itu disalahgunakan.
2: Oh, untuk?
1: Untuk hal-hal yang tidak baik.
2: Apa tuh?
1: Contoh, dijadikan, kan sekarang lagi rame penggunaan foto, video, AI untuk menipu orang lain.
2: Oh ya, bahaya ya.
1: Nah, di sini tuh udah pernah ada tuh
2: yang ketipu.
1: Kejadian, jadi dia tuh kayak nyasar mama-mama gitu kan. Jadi mama-mama tuh lagi sibuk di rumah, lagi masak. Tiba-tiba handphonenya tuh di video call. Bilangnya dari gitu. Apa namanya, dari kecamatan. Mau ngasih program ini itu dan lain-lain. Tapi disuruh input data. Dan dia percaya nih karena itu video call. Dan muka orangnya itu adalah muka, benar-benar muka orang, muka orang kecamatan gitu. Nah, setelah dia hampir dia memasukkan pin kodenya dia gitu, untung anaknya balik terus bilang itu penipuan. Nah, kan takut kan kita kan kalau misalnya kita main asik-asik aja kemana-mana serahin KTP, terus ada nomor NIK kita, kan di NIK kita itu udah tersimpan tuh scan retina kita, scan sidik jari kita, data-data kita, tanggal lahir semuanya ada. Besok aku titip ya. Kira-kira aman enggak KTP kita yang dikasih ke pangkalan kalau kita beli gas?
2: Aman, aman.
1: Masuk. Masuk kan. Edukasi kita masuk bener tuh.
2: Aman, aman. Udah serius. Bisa. Soalnya kemarin
1: udah bisa kita jadi orang dinas.
2: Betul. Kita kan di sini tujuannya sosialisasi.
1: Udah boleh kita jadi orang dinas sosialisasi. Karena bagus banget kita ngomongnya.
2: Tapi sejauh ini aman ya. Enggak ada yang aneh-aneh ya.
1: Mudah-mudahan aman.
2: Kalaupun ditelepon nomor tidak dikenal itu biasanya tagihan, telat. Kayak misalkan peleter kan. Peleter kan banyak. Habis itu bayar apa yang biasa bulanan ya, BPJS 3 bulan tuh udah nunggak tuh. Ada yang mau bayarin gak?
1: Tapi kan dibayar sama kantor.
3: Harusnya dibayar kantor.
2: Sejak kapan?
3: BPJS mana?
2: Aku tidak.
3: Lah, aku kantor mana sih dirimu?
1: Kantor mantra apa dirimu?
2: Kan aku anak magang.
1: Oh iya. Oh iya, lupa di astaga. Lupa tadi. Magang udah berapa lama, Dek?
2: 2 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun lebih.
1: Oh, tahun ya magang. Magang 2 tahun, Dek ya.
2: Betul. Makanya masih kinyis-kinyis kalau orang.
1: Bentar loh, baliknya tadi ada gitu. Jadi magang nasional kalau ketemu sama mertua ngomong apa?
2: Saya pernah magang di lembaga pengayom masyarakat.
3: Memiliki sejumlah
2: pengalaman. Ya, pengalaman.
1: Pengalamannya apa?
2: Mertua tanya nih kan. Oh, diajarin menembak? Oh, enggak.
3: Diajarin apa dong?
2: Diajarin nangkap penjahat? Oh, enggak.
1: Saya diajarin, Pak.
2: Gitu diajarin. Kan? Saya diajarin pokoknya.
1: Pak, saya diajarin, masyarakat. Pak. Diajarin apa? Diajarin memadamkan karhutlah. Tapi saya datang apinya udah padam, Pak.
2: Ya itu kan diajarin, karena penting, dikasih contoh.
1: Yang penting diajarin.
2: Yang penting diajarin.
1: Jadi nanti kalau memadamkan karhula, datanglah pada saat api sudah padam.
2: Eh, ada yang kelupaan.
1: Apa?
2: Harus foto dulu dong.
1: Oke. Jangan lupa fotonya, ya, Ran.
2: Karena
3: penting foto enggak sih, foto dulu.
2: Biar tahu itu titik hotspot gitu.
1: Koordinatnya di, jangan lupa dituliskan.
2: Agak hangus-hangus gitu kan. Ada asap-asap dikit, lumayan lah.
3: Ada jejaknya dikit.
1: Jangan lupa, foto itu harus bercerita. Betul. Jadi nanti pas foto untuk laporan karhula, benar-benar pura-pura deh gini.
3: Oh iya, ada skripnya,
1: Madamin.
2: Oh, jangan bilang pura-pura dong.
1: Apa?
2: Beneran itu.
1: Madamin.
2: Betul.
1: Titik karhutla yang udah padam.
2: kan ada asap-asapnya.
3: Oh iya, ya. Ding. Artinya sudah padam.
2: Artinya belum terlalu padam. Perlu kita ketahui.
3: Jadi pada saat kami datang, api sudah padam dan pemilik lahan sudah tidak berada di tempat. Sudah selesai dong. Jadi saat ini kami masih mencari siapa yang melakukan pembakaran.
2: Emang gitu ya narasinya, beda itu yang lain itu.
3: Yang mana itu?
2: Itu
3: yang mana tuh? Yang mana?
2: Itu barangnya ditemukan tapi pelakunya tidak ada itu.
3: Oh iya, itu biasanya yang di sungai.
2: Iya. Yang di sungai.
3: Oh iya. Itu ya, orang main sampan.
2: Main sampan. Itu sampannya ada, orangnya enggak ada karena udah pulang.
3: Iya.
2: Karena udah pulang.
3: Jadi kan orang main sampan, Sungai Kapuas.
2: Rakit.
3: Kan itu kan sekarang tuh kan kalau musim kemarau itu kan sering airnya tuh kan enggak jernih gitu kan. Jadi main sampan gitu.
2: Takut kena dayungnya jadi agak keruh gitu kan.
3: Jadi datang. Jadi disamperin gitu. Di tempat sampannya gitu. Ditengok, diliatin gini nih.
2: Iya.
3: Oh, sampan. Cuma ada sampannya.
2: Iya. Yang punya sampannya udah pulang.
3: Yang punya sampan yang udah pulang. Kemana pulangnya?
2: Ya gitulah.
3: Kemana pulangnya?
2: Ke rumah.
3: Rumahnya di mana?
2: Ah, itu nggak tahu. Kan laporannya cuma dibilang ke rumah aja.
3: Sudah tidak berada di tempat.
2: Iya.
3: Nah, itulah.
2: Sering di musim panas ya.
3: Sering di musim kemarau. Tapi kadang-kadang enggak cuma di sungai sih itu.
1: Di mana lagi?
3: Ada di darat.
2: Di darat. Di
3: darat ada juga. Itu ini.
2: Itu apa? Biasa antar negara itu.
3: Antar negara.
2: Kalau yang di darat.
3: Oh.
2: Ya, barangnya ketinggalan di Indonesia, orangnya udah lari ke Malaysia.
3: Aku tahu ini. Aku tahu itu.
2: Ya, sering orang belanja ketinggalan barangnya di Indonesia. Orangnya udah naik itu apa sih yang bis
3: motor
2: bukan naik bis yang di Malaysia itu apa?
3: Oh, yang di batas itu.
2: Iya, apa namanya? Biasa kalian naik itu?
3: Lupa aku dah, itu namanya yang, dah, itu dah.
2: Iya, itu.
3: Naik band.
2: Ah, naik band. Iya. Barangnya ketinggalan di PLBN.
3: Barangnya ketinggalan,
1: orangnya udah hembus, hilang.
2: Naik band. Tapi jadi enggak bisa dipanggil lagi gitu loh.
3: Ada yang lihat ya orang itu naik band.
2: Nah, itu laporannya sih
3: cuma sampai di titik naik band aja kah?
2: Katanya udah kelihatan orangnya. Oh, lari ke sana gitu. Oh, ya.
3: Terus?
2: Ya kan mau manggil udah jalan bandnya. Bukan lari, bandnya sudah jalan, tidak lari.
3: Tapi mukanya terlacak enggak tuh pada saat lari itu?
2: Kan malam, gelap.
3: Oh, malam.
1: Yes. Malam ya.
2: Yeah.
1: Malam. Maka enggak terlihat lah tuh.
3: Aduh.
1: Sulit.
3: Ya, berat tak. Ini.
2: Saking beratnya. Takut ah. Mau pulang dulu udah malam.
3: Udahlah,
2: cukup lah.
3: Utang belum dibayar lagi.
2: Iya kan?
3: 3 miliar.
2: Mau bayar cicilan dulu. Udahlah.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Ya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan Bedabol untuk Anda, magang dulu jadi bos kemudian ya. Dan kami masih terus hadirkan Bedabol untuk Anda setiap hari Kamis dan Sabtu pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. 16:50 waktu Indonesia Barat saat ini, kami masih menemani pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi terkini terupdate masih terus kami hadirkan untuk Anda.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
10: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidap gue Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entikong.
19: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
4: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
10: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Iya, pendengar informasi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, informasi terkait dengan Kepala Bepom ya pendengar ya, Taruna Iqrar menegaskan komitmen mengawal kebijakan pangan berbasis sains demi menjamin keamanan, mutu dan gizi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi upaya Bepom menghadapi berbagai tantangan global yang mempengaruhi ketahanan serta kualitas pangan nasional. Yang mana hal itu komitmen tersebut disampaikan oleh Taruna dalam seminar nasional bertema Membangun Peradaban Teknologi Pangan untuk Future and Healthy Food. Nah, pendengar, Taruna juga menjelaskan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan sehingga negara wajib menjamin setiap produk tetap aman dikonsumsi. Ia juga mengatakan setiap pangan yang beredar juga harus memenuhi standar mutu serta memiliki kandungan gizi yang memadai. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dengan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh Aleona.
2: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
2: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Iya, berikut informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mendukung pelaksanaan asesmen siswa baru selama masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Asesmen siswa baru dinilai penting mencegah stigma terhadap anak sekaligus mendukung pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa. Kemen PPPA mengatakan asesmen menjadi dasar bagi guru untuk memahami kondisi setiap anak, sehingga pendekatan pembelajaran tidak dilakukan secara seragam. Pendengar, menurutnya asesmen ini tidak hanya melihat kemampuan akademik tetapi juga kondisi psikologis dan latar belakang keluarga anak. Hasil asesmen tersebut dapat menjadi acuan bagi guru dalam memberikan pendampingan selama proses belajar mengajar. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari, lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Bye.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, peringatan pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat saat ini, tentunya kami masih terus menghadirkan informasi untuk Anda. Informasi untuk pendengar ini selanjutnya terkait dengan Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada seluruh kementerian untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas program makan bergizi gratis MBG. Ya, mana hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo. Nah, peringat dalam ratas tersebut, Kepala Negara mendengarkan sejumlah persoalan dan masukan dalam pelaksanaan MBG. Atas berbagai masukan tersebut dijelaskannya, Presiden Prabowo menginstruksikan fokus partisipasi untuk perbaikan tata kelola MBG. Peringat informasi ini kami baca, informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau Siang Sore edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dan pada pukul 17 selebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 97 MHz.

wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Iya, peringatan telah masuk waktu salat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya kami kumandangkan azan maghrib ke ruang dengar peringar. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan nanti pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci dan

0: Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggal. Selamat malam juga untuk Anda yang menjangkau siaran kami di FM 97 dan juga di 99,9 MHz ya, di RRI Sanggal dan juga NTCOM. Ya, malam hari ini pendengar kami hadir ya, jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranante bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau malam ini menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Kamis 16 Juli 2026. Ya, mendung pendengar ya untuk di Kota Sanggau dan sekitarnya, walaupun memang kemarin subuh juga, tadi subuh ya, kita sempat diguyur hujan ya dengan intensitas ringan ya, walaupun hanya numpang lewat aja nih pendengar ya, ya. Yang pasti memang kita sudah lumayan lama juga nih nggak hujan ya untuk di Kota Sanggau dan sekitarnya. Oke pendengar ya, kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk umat muslim di seluruh dunia. Dan pendengar, saya akan hadirkan ya di sang malam ini, musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau dan juga NTCOM.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bilang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh,

digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik pendengar ya, untuk informasi yang pertama ini dari nilai ekspor produk perikanan melalui Entikong ya, Kabupaten Sanggau mencapai 131,6 miliar sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut mempertegas peran kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Entikong Kalbar ya sebagai salah satu jalur strategis perdagangan komoditas perikanan nasional. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Wilayah Kerja Entikong Miharjo mengungkapkan hingga 15 Juli 2026 telah diterbitkan 359 health certificate ya atau HC dengan total volume ekspor mencapai 1098,42 ton. Produk perikanan yang diekspor didominasi hasil budidaya dan perikanan tangkap yang dipasarkan di Malaysia. Peningkatan nilai ekspor melalui jalur perbatasan di Kalimantan Barat ya di Entikong menunjukkan kepercayaan pasar internasional terhadap mutu produk perikanan Indonesia terus menguat karena menurutnya setiap komoditas yang diekspor telah melalui proses pemeriksaan mutu keamanan pangan dan ketelusuran sesuai standar.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit bang, kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidup gue Radio Den. Ngoping, bodabul, WRRI Sangang, ngan entikong.
15: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, okay, baik pendengar, untuk informasi selanjutnya, ya ini dari Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Taufik Aditya Marwan. Memastikan percepatan distribusi BBM dilakukan melalui penambahan armada dan pengemudi. Penambahan jam operasional SPBU serta pengiriman dari depo menuju SPBU juga dilakukan untuk mengurangi antrian masyarakat. Taufik mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok nasional BBM dan LPG dipastikan tersedia lebih dari cukup. Pertamina kini memprioritaskan percepatan distribusi menuju SPBU dan jaringan retail agar kebutuhan masyarakat segera terpenuhi. Nah, ia juga menjelaskan mendengar ya, stok BBM nasional saat ini rata-rata tersedia untuk kebutuhan selama 14 hingga 40 hari. Stok Pertalite dan biosolar ya disebut rata-rata berada pada kisaran 14 hingga 15 hari sesuai kondisi nasional. Taufik juga menyampaikan tantangan utama saat ini adalah mempercepat penyaluran BBM menuju SPBU terutama di sejumlah titik prioritas. Ia menyebutkan kondisi distribusi di Sumatera juga telah kembali normal setelah penambahan armada dan awak mobil tangki selama 2 hari. Pertamina juga mendapat dukungan pengamanan dari distribusi BBM dari TNI dan Polri ya untuk memastikan pasokan tiba di SPBU tujuan. Langkah tersebut juga pendengar dilakukan agar distribusi berjalan lancar sekaligus mencegah terjadinya antrian panjang di sejumlah wilayah. Dan menanggapi isu pemberhentian massal sopir truk BBM ya, Taufik menegaskan perusahaan menerapkan aturan disiplin terhadap setiap pelanggaran operasional. Pertamina juga menyiapkan armada cadangan sebagai langkah antisipasi agar kekosongan distribusi BBM tidak terjadi di lapangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar, kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Farijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

0: Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: cukupkan ya di Sanggau malam ini, karena selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
4: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
5: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
3: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
5: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
6: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
7: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena. Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
8: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
9: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
8: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
10: Masalah beras ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Badan Nasional.
8: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
11: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
12: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
11: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
12: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IP SEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
13: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
12: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
14: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
15: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
14: Jadi kalau kita melihat

0: juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar. Artinya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di sini itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free oleh pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya penambahan ruang kelas.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah sama kan. Terus nggak bocor. Jadi kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatule Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan.
15: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu melawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
19: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
18: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
14: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
20: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
21: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
20: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
21: Habis malam ini.
20: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangat dan juga Antikong. Ya, tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat lagi pendengar, kami akan hadirkan di Mimbar Agama Islam untuk Anda. Ya, ini dengan topiknya yaitu dengan rahasia penting dalam setiap doa. Ustadz Adi Hidayat ya

0: akan hadir menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kehidupan kita sampai dengan waktu duha ini di hari Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan aktivitas kita sampai dengan di pagi hari ini. Memohon doa itu begitu penting. Dan bagi insan beriman itu tak putus dengan doa. Jadi ciri insan beriman itu setiap aktivitas kegiatannya akan selalu lekat dengan doa. Karena doa itu nanti punya dua fungsi utama. Yang pertama, senantiasa melekatkan kita agar terhubung dengan Allah di setiap kegiatan. Dengan keterhubungan itu, nanti ada dua feedback yang didapatkan. Pertama adalah perhatian Allah kepada seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Karena itu, menjadi fitrah manusia, apapun yang dikerjakan bila menemukan kesulitan. Nah ini, biasanya berdoa kan ya? Mau ujian, berdoa. Ya? Bapak mau tes jabatan, berdoa. Ibu, masukkan anak sekolah, berdoa. Ya? Nah, ciri beriman itu tidak nunggu ada masalah baru doa. Kalau itu biasanya cirinya fitrah manusia. Manusia itu begitu sulit, minta. Sudah dikasih mudah, lupa. Nah, ya? Dan kalau sudah lupa, salah. Kalau salah, gak pengen dihukum. Makanya Allah Maha tahu tuh doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Ya Allah, kalau kami lupa atau salah, jangan dihukum. Ya kan? Nah, untuk mencegah supaya gak lupa dan salah, berusaha terkoneksi dengan Allah. Karena itu, semua kegiatan kita, itu seluruhnya bersanding dengan doa. Tidak ada satupun kegiatan yang tidak ada doanya. Silahkan dicek. Dan itu cuma di Islam. Cuma di Islam. Yang doanya bukan direka-reka ya. Tapi memang betul diberi petunjuk sesuai dengan konteks. Karena itu doanya itu selalu senafas dan selaras dengan kegiatan. Coba antara bangun tidur dengan akan tidur. Sama enggak doanya? Beda kan ya? Padahal aktivitasnya terkait tidur. Yang satu bangun, yang satu tidur, akan tidur. Tapi doanya beda. Dan itu doanya bisa serupa, gak dikarang-karang. Jadi baik yang di Arab, di Tanah Suci, ataupun di sini, di Tanah Kusir, doanya sama. Ya kan? Sama kan ya? Baik ya, mau di Chicago, di Amerika, di Chicago, di Bandung, sama. Ya kan? Di Singapura, di Singaparna, di Tasik, sama. Dan semua ada doanya. Ini ingin memberikan kesan bahwa satu, agama ini agama yang benar. Ya, kalau reka-reka manusia, setiap manusia pasti punya versinya sendiri. Pasti itu. Dan bahasanya mungkin bisa masing-masing. Yang Padang pakai bahasa Padang, yang Betawi pakai bahasa Betawi. Tapi kok bisa semua doanya itu semua sama? Dan yang kedua dahsyatnya, itu sumbernya pun bisa diteliti dan menuju pada sosok yang sama. Yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tersambung. Ini menunjukkan bahwa agama ini benar, Rasulnya benar, kemudian pedomannya pun benar. Dan yang paling menarik, tidak ada satu pun yang berdoa benar doanya, kecuali dia mendapatkan kesuksesan sesuai dengan konteks doanya. Selalu begitu. Dulu orang-orang yang hidup di zaman Nabi, dibimbingnya kan lewat doa. Nah, doa itu yang pertama tadi fungsinya mengoneksikan kita dengan Allah sehingga Allah memberi perhatian lebih. Anda yang sering berkoneksi kan dapat perhatian kan? Ya, sering terhubung dengan ibu dapat perhatian dari ibu, terhubung dengan ayah dapat perhatian dari ayah, terhubung dengan Allah diperhatikan oleh Allah. Kalau Allah sudah perhatikan, apa yang susah bagi Allah? Ini yang menjadikan orang-orang yang dekat dengan Allah cenderung mendapat kemudahan. Ya, dan tidak harus jadi ustadz. Silahkan jadi apapun, pebisnis silahkan yang baik-baik, arsitek silahkan, jadi pilot silahkan. Cuma satu, dekati Allah. Supaya aksesnya dibuka. Kemudahan didapatkan. Kalau Anda champion di pekerjaan, juara, bagus, rumah mewah, kendaraan banyak. Tapi masalah kecil di rumah gak pernah selesai. Coba dicek, mungkin bukan karena kurang banyak hartanya. Bukan karena kurang tinggi kedudukan. Mungkin kurang dekat dengan Allah. Itu poinnya. Karena itu seringkali banyak persoalan ketika dihempaskan di atas sajadah itu jadi kecil. Problem orang sekarang ingin diselesaikan oleh Allah tapi curhatnya ke manusia. Bikin status di media sosial kan. Minta diaminkan lagi. Aminkan ya gitu ya. Tapi pengen dijawabnya oleh Allah. Sedangkan Allah sudah memberikan fasilitas dan caranya. Nah yang paling dahsyat itu ada orang yang persoalannya dimudahkan oleh Allah. Jadi bukan gak punya masalah. Dia memiliki persoalan bahkan yang kadarnya sama. Tapi diberi kemudahan oleh Allah untuk mengatasinya. Sehingga seakan-akan ringan saja. Seakan-akan ringan, bukan gak punya masalah. Nah karena itulah kemudian kenapa saya buka untuk membiasakan ini. Karena ini ada bagian sunnah yang menipis. Ya, ada bagian sunnah yang menipis, yaitu menyertakan doa dalam setiap aktivitas. Kalau mau diteliti secara psikologi juga, itu ada pengaruh doa pada motivasi diri. Orang yang sering berdoa itu meningkat kepercayaan dirinya. Motivasinya menguat. Sehingga dengan meningkatnya motivasi diri itu, cenderung mudah mengatasi berbagai persoalan. Ini poin pertama. Yang kedua, ini yang paling penting yang ingin saya tekankan sebelum kita memulai kajian. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam, doa itu bukan sekedar mengoneksikan diri dengan Allah Sang Khalik, tapi juga mengandung pedoman. Sekali lagi, mengandung pedoman dari aktivitas yang akan kita kerjakan. Itulah yang menyebabkan semua doa sesuai dengan konteks. Lafadznya bisa beda-beda. Dan kalau kita teliti, ini pentingnya pemahaman. Semua isi doa itu isinya pedoman menjalani aktivitasnya. Ya, saya beri contoh begini misalnya. Tadi teman-teman kan masuk masjid ya. Doanya apa? Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Nanti keluar doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Coba lihat, kenapa doa masuk dengan keluar beda? Dan kakinya kenapa beda? Masuk kaki, keluar kaki kiri. Ya, doanya lain kan? Coba. Allahumma iftah li abwaaba rahmati. Kita terjemahkan ya. Jangan-jangan dibaca, tapi gak tahu artinya. Ya, atau dibaca, tahu arti, gak tahu maksudnya. Karena ini terkait pedoman. Ya Allahumma, ya Allah. Itu bahasa halus dari kata ya Allah itu Allahumma. Ya Allah itu sudah bahasa Arab. Ya dengan Allah. Ya Allah, itu bahasa Arab. Ya. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Ya, bahkan jangankan masuk masjid, kepleset aja ya Allah, ya Allah. Ya. Lihat mendung ya Allah kan? Ya Allah mendung. Ya kan? Lihat hujan, ya Allah hujan. Ya kan? Itu selalu itu fitrah manusia. Karena sejatinya manusia itu gak bisa lepas dari Tuhannya. Okay? Nah kalau kita ingin memohon dengan menghaluskan kata itu. Maka ganti katanya dengan Allahumma. Ya, jadi ya Allah kalau digabungkan jadi bentuk halus. Apa namanya? Allahumma. Jadi kalau Allahumma itu bentuknya merendah. Tawadhu. Jelas ya? Dia merendah sifatnya. Jadi kalau sudah menyebut Allahumma kita merendahkan diri kita. Memohon dengan kelembutan. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-7 Al-A'raf itu di ayat 205. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau memohon cepat dikabul, jangan meninggi, merendah. Ya, jadi semakin kita merendah, semakin Allah meninggikan. Jadi orang yang banyak sujud, kenapa diangkat derajatnya? Karena dia banyak merendah. Semakin merendahkan dirinya, semakin Allah angkat. Balik, semakin mengangkat, semakin direndahkan. Kenapa itu? Ya, Azazil itu yang terhormat. Azazil terhormat tuh di alam langit itu, terhormat. Ya, runtuh jadi iblis dan jadi syaitan karena meninggi. Begitu dia tinggi, Allah rendahkan. Itu kan ada dialognya di Quran surah ke-7 kan? Al-A'raf ayat 12. Dibaca enggak Qurannya? Ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Dia berkata, ana khairum minhu. Ya, qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah menyampaikan, kenapa engkau tidak mau hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Bukan masalah sujudnya. Enggak penting sujudnya kata Allah. Yang penting itu yang perintahkan saya. Kenapa enggak patuh? Maka iblis mengatakan, ya, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Bukan levelnya yang dicipta dari tanah mesti hormat kepada yang dicipta dari api mesti hormat kepada yang dicipta dari tanah. Maka ketika dia meninggi, Allah rendahkan. Ya? Dan ketika seseorang merendah, Allah tinggikan. Maka dari itu, kalau ingin berdoa cepat dikabul, maka merendahlah di hadapan Allah. Jangan membawa ketinggian, merendah. Mohon dengan kelembutan. Maka ketika masuk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita merendahkan diri kita. Ya, kalau Bapak Ibu mau cek, coba jalan-jalan ya, napak tilas ke jejak masjid-masjid dibangun di tempo dulu. Itu ada masjid di Cirebon yang dibangun Sunan Gunung Jati itu pintunya sedikit dikebawahkan tuh. Coba kalau cek ya, kalau gak percaya. Ya, kan sedikit dikebawahkan kan? Makanya masuknya tuh agak ke bawah kan? Itu sudah ngasih pelajaran. Jadi orang dulu itu pelajarannya simpel. Gak banyak ceramah, tapi langsung dipraktekan. Kenapa? Di antara dasar pemahamannya, filosofinya, itu menerapkan konteks ini. Masuk dengan merendah, masuk ke rumah Allah kok meninggi. Ya kan? Walaupun Anda pejabat, punya kedudukan, punya harta, tapi statusnya di masjid hamba Allah. Ya, terlambat ya belakangan, jangan ngotot saat pertama. Ya. Kalau ini udah duluan tadi, udah nyambutnya. Sama. Apalagi imam di kantor. Ya, di kantor boleh jadi imam, jadi direktur. Tapi jabatan di kantor, jangan samakan dengan di masjid. Babnya ada lagi. Ya. Dulu saya baru datang dari Tripoli itu. Masuk pesantren, ada pejabat-pejabat itu yang tinggal. Pengen jadi imam. Karena merasa imam di kantor, harus di masjid. Saya bilang, bagus itu. Bagus. Cuman bacaannya agak kurang tepat. Sehingga telinga kadang sakit kalau dengar. Tuh kan? Saya tanya, Pak. Kenapa enggak diperbaiki dulu bacaannya baru jadi imam? Justru kami jadi imam ustaz supaya bisa diperbaiki. Saya bilang bagus itu Pak motivasinya. Jarang ada orang kayak Bapak itu. Luar biasa. Betul. Jangan direndahkan. Kan itu karena belum tahu. Orang belum tahu diberitahu. Bukan dimarahi. Ya, Pak saya kasih jalan yang cepat supaya Bapak tetap jadi imam dan kualitas makin bagus. Wah boleh ustaz tuh. Bapak tetap jadi imam. Nanti sebelum sholat, dicek dulu Pak bacaannya. Santri nanti saya siapkan. Insya Allah begitu naik jadi imam, jadi lebih bagus. Betul itu Ustaz. Nah, sambil dicek, Bapak ngimaminnya, duhur dan asar dulu. Biar saya yang handle maghrib, isya sama subuh. Gitu kan? Tapi sepakat, yang penting kan gak turun status. Iya kan? Ya, tetap imam. Iya kan? Kadang psikologi kan begitu. Yang penting gak turun status. Dan kita mendahulukannya, Bapak tetap imam, Pak. Iya kan? Nah, imamnya zuhur dan asar. Alhamdulillah. Begitu maghrib, isya dan subuh, kita gantian sama santri. Kualitas bacaan lebih dibagusin. Ya, begitu sudah bagus, kita dorong. Pak, silahkan coba maghrib. Gak usah lah, ini aja yang udah ada. Nah, itulah dakwah. Itulah dakwah. Nah, itu merendah. Nah, Allahumma merendah, iftahli, mohon bukakan untukku, personal. Kenapa coba personal, bukan iftahlana? Ya, gak ada orang masuk masjid, dia sendiri, Allahumma iftahlana, gak ada. Selalu iftahli. Saya belum pernah dengar orang masuk masjid, Allahumma iftahlana, lana, gak ada. Iftahli. Abu Abarah, li kan untuk pribadi kan? Nah, kemudian yang kedua, Yang ketiga, Allahumma iftahli, yang ketiga, abwaba. Abwaba itu jamak dari bab. Bab itu pintu. Kok bisa jamak pintunya? Saya tanya, ibu waktu masuk ke dalam masjid, lewat satu pintu atau banyak pintu? Satu pintu. Gak ada ibu masuk, balik lagi, lewat sana lagi. Balik, gak ada. Satu pintu. Kok bisa masuknya satu pintu, tapi mintanya banyak pintu? Bapak rahmatik. Nah, ini rahasianya. Baik. Nah, saya mau bagi sedikit sebelum kita mulai. Tapi tolong catat ya. Catat betul-betul. Ini rahasia di antara kita. Bapak ibu sekalian, rahmat itu di Quran dan juga dalam hadis setidaknya punya tiga makna utama. Ada tiga makna. Satu, solusi dari berbagai macam persoalan hidup. Saya ulang, solusi dari berbagai macam persoalan hidup. Itu diantaranya ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 157. Nah, munculnya ayat 157 ini ada keterkaitan dengan 155 dan 156. Persoalannya di 155, sabarnya 156, solusinya 157. 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sabarnya 156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ayat 157-nya. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Itu ya. Baik. Rahmat yang pertama, solusi dari berbagai macam persoalan kehidupan. Baik kegelisahan. Jangan dikira yang hadir di sini tenang semua. Ini walaupun wajahnya kelihatan senyum-senyum, hatinya ada yang gundah. Ada yang baru ditolak saat mau lamaran. Mungkin kan? Lamar kerja maksudnya. Ya? Ada yang mungkin sedang kesulitan di rumah tangga. Pengen dapat ketenangan. Khauf. Gak bisa dihindari. Tadi aja kan udah lihat-lihat jam nih, Ustaz datang enggak gitu kan? Padahal saya secepat mungkin bisa ke sini tuh. Ya enggak singgah di rumah, cuman ke kantor ganti pakaian langsung ke sini. Hampir enggak tidur saya semalam itu. Alhamdulillah. Ya, tapi kan yang khawatir Anda. Hah? Wal ju' kan ada yang lapar. Awal-awal dari subuh ke sini sarapan aja belum kan? Lihat-lihat yang jualan enggak depan tuh kan? Gak apa-apa. Wa naqsin minal amwal. Ada yang mungkin baru kena musibah di kantor. Proyek misalnya, ada yang gak lulus. Ada utang belum dilunasi. Cicilan masih nyari solusi. Ada yang demikian. Wal anfus. Ada yang sakit. Mungkin kerabatnya datang supaya cari wasilah. Allah kabulkan doanya. Ada yang ngejar ustaz supaya minta didoakan. Ada. Wa thamarat. Itu kalau bukan mushaf diartikan buah-buahan. Itu sebetulnya bahasa kiasan, cara bacanya, memahaminya dengan balaghah. Kalau baca terjemah nanti kurang nyambung. Kalau buah-buahan berarti yang diuji cuma tukang buah. Tukang sayur tidak. Ya. Itu cara bacanya pakai ilmu balaghah, pakai majas. Maksudnya apa? Kalau buah itu kan didapatkan, dipanen, saat mulai pertama kali merawat benih kan? Nanam, dijaga dari hama. Tiba-tiba besoknya mau dipanen, malam-malam diambil orang. Antum yang ikut tender, kualifikasi antum yang jelas. Tapi pengumuman orang lain yang ngambil. Itu maksudnya. Ada orang-orang yang kehilangan sesuatu setelah dia berusaha keras mendapatinya. Harusnya dia kok yang dapat orang. Saya mau tanya pada Anda. Biasanya kalau situasi begitu pelariannya kemana? Tuh. Ya, cari yang paling kuat kan doa itu kan yang bisa memberi solusi kan. Doa itu kan minta. Gak mungkin minta pada yang diduga gak bisa ngasih. Dan puncak pemberian itu pada sang maha pemberi. Yaitu Allah, Wahhab, pemberi tanpa batas. Nah, Allah memberikan tempat-tempat spesial yang kalau minta hati lebih khusyuk. Beda antara minta di kendaraan di rumah dengan di tempat ini. Tempatnya lebih tenang, saat masuk saja suaranya sudah lain, aura sudah beda. Apa nama tempatnya? Masjid. Makanya Bapak Ibu masuk masjid ini rasanya sudah lain. Dengan rumah sendiri tenang mana dengan masuk masjid? Masjid. Masuk rumah semewah-mewahnya, tenangnya gak sama dengan masuk masjid. Begitu dibuka tenang. Masya Allah.
2: Baru masuk kalau punya masalah kadang-kadang sudah terasa dalam. Nangis kan sholat dua rakaat. Nyender ke tembok, tidur aja. Ya, tenang. Gitu. Dulu di Jepang dulu begitu ada cerita, kawan saya sedang cerita itu. Kan tingkat bunuh dirinya tinggi, karena stresnya tinggi. Ternyata kaya itu tidak menjamin bahagia. Maju tidak menjamin bahagia, kan negara maju. Tapi indeks kebahagiaannya belum tentu didapatkan maksimal. Bunuh dirinya banyak, Pak. Saya pernah lewat satu tempat itu yang tiap hari selalu ada 1-3 orang bunuh diri di situ. Itu masih biasa, Ustaz. Ada satu tempat X lah, saya tidak sebutkan. Ya, X. Itu tiap hari mayat bergeletak di mana aja. Sampai akhirnya wali kotanya punya ide, tapi ini gak harus ditiru. Nyari solusi yang belum kedapati. Dibikin satu tempat dilokalisasi. Kalau mau bunuh diri di sini aja. Waktunya diatur. Jam 9 sampai jam 11, jam 2 sampai jam 3. Kalau lewat situ datang, tunda besok. Diatur. Ini kisahnya tak satu kali, ada orang kemudian pengen datang ke situ ketemu sama orang Islam. Mau kemana Pak? Bahasa kita lah. Bunuh diri katanya. Jam berapa? Jam 1. Ini kan belum. Belum. Ikut saya aja dulu. Takut terlambat. Ini benar. Takut terlambat. Nanti kalau Anda merasa rugi, saya ganti apapun itu. Kayaknya ikut. Begitu ikut dibawa ke masjid, ya Allah. Dibawa ke masjid. Itu cuma duduk tunggu di luar, sedang ada pengajian. Duduk begitu masuk, duduk ketiduran. Tidur, selesai pengajian, dilihat lagi sama yang muslim ini. Kok enak banget tidurnya. Ya kan? Tidurnya, mau dibangunin gak enak. Sampai lewatlah batas bunuh diri itu. Karena lewat gak enak. Dibangunkan, bangun. Katanya, wah, bangun kan? Begitu bangun, minta maaflah si muslim. Saya minta maaf betul-betul. Karena melihat Anda begitu nikmat tidurnya, saya tidak mampu membangunkan Anda. Ini sudah lewat jam bunuh diri, katanya. Tapi menarik ya kata orang ini, gak apa-apa. Ini tempat apa, katanya. Tempat apa? Ini masjid. Kenapa? Saya itu ingin bunuh diri karena saya sudah hari-hari gak bisa tidur. Jadi dia menyimpulkan kalau bunuh diri itu udah mati, udah tidur aja. Gitu, saking gak bisa tidurnya. Tapi kok bisa di tempat ini bisa tidur? Dia belum kenal jamaah Andor. Tidur. Maka diperkenalkanlah dengan masjid. Masjid. Masuk Islam, Pak. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Itu cuman numpang istirahat samping masjid, masuk Islam. Asbabnya tidur. Tuh. Orang ketiduran masuk Islam. Abis masuk Islam jadi rajin. Ada orang sudah muslim. Masuk masjid banyak tidurnya. Ayo bangun, bangun. Ya. Baik, itu satu. Jadi ternyata kenapa yang pertama rahmat? Karena Allah tuh maha tahu. Gak ada di antara hidup kita yang gak punya masalah. Pasti punya persoalan. Kalau sedang ditimpa persoalan, diuji, sabar dulu. Kata Allah, terima dulu. Karena hakikat dari ujian itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan gak mungkin diuji kalau gak mampu. Gak mungkin. Kaidahnya kan jelas. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau ada ibu sedang diuji masalah sekarang begitu berat, memang yang mampu cuma ibu, bu. Saya gak mampu. Karena saya gak mampu, saya gak diuji. Maka berbahagialah ketika Allah lebih memilih ibu dibandingkan dengan saya. Sabar dulu. Dan hikmahnya apa? Ada nanti sesuatu yang besar di depan, yang butuh kesabaran lebih. Kalau yang sekarang gak lulus, ke depan itu sulit untuk dihadapi. Karena itulah ditingkatkan kualitas terima dulu, tapi kan gak usah lama-lama. Ya kan? Allah maha tahu itu. Jangan lama-lama, terima dulu. Datanglah kemudian mohon solusi. Kemana datangnya? Masjid. Maka dari itulah ketika masuk, Anda mengatakan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Di antara itu minta solusi. Makanya ketika masuk merendah, sholat dua rakaat, begitu sholat, mintalah sesuai kebutuhan Anda yang dirasakan pada saat itu. Itu fikihnya. Nah kalau gak tahu fikihnya, nanti itu gak kepake. Sayang, peluang hilang. Padahal mungkin itu cara Allah untuk bisa mengabulkan apa yang kita mohon. Jelas? Satu. Dua, itu ampunan dari dosa yang sudah berlebih. Namanya israf.
1: Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a.
2: Duhai hamba-Ku, tuh masih disebut hamba. Siapa di antara kita di sini yang merasa tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Boleh, silakan. Saya selesai pulang. Pasti setiap kita merasa itu. Dan tidak sedikit orang-orang yang ingin taubat itu mencari tempat. Nah, tidak ada tempat yang paling ideal kecuali ke masjid. Kalaupun gak ada orang, gak apa-apa. Datang, masuk. Masuk, Pak. Mungkin yang menghambat rezeki itu, dosa. Yang menghambat perbuatan belum bisa jadi baik, dosa. Ya, mohon maaf, dengan berbagai jenisnya. Dengan berbagai jenisnya. Maka yang terbaik apa? Datang ke masjid. Datang ke masjid. Ya. Ini kisah nyata, kisah nyata di masa lalu. Makanya sering baca tuh yang baik-baik lah, kisah salafus saleh, orang-orang saleh di masa lalu. Ada orang seorang hamba, rajin sholatnya. Ini sahih riwayatnya, sahih. Rajin sholat, rajin sholat, rajin sholat. Tapi yang menarik tertuliskan, ya, ketika malaikat itu mendapat informasi, ya aras tertuliskan. Ini termasuk bagian dari ahli neraka. Tapi sholat. Perhatikan ya, perhatikan. Ini nanti terkait juga dengan hadis. Kalau Anda baca Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat itu. Ya, terkait dengan bab takdir. Bagaimana kemudian ikhtiar seorang hamba itu, ya, menjadikan ia berubah dari salah menjadi soleh. Dan sangat dicintai oleh Allah. Oke? Maka apa yang terjadi? Bapak ibu sekalian, tiba kemudian, si malaikat itu, ini kisah sahih yang sampai, lalu menyampaikan, kasihan pada orang ini, kok kelihatannya ibadah tapi tertulis ahli neraka. Maka disampaikan dengan cara yang Allahu a'lam, apakah menyamar atau bagaimana, tuliskan. Kamu kok terus-terusan sholat? Padahal belum tentu baik di mata Allah. Belum tentu menjadi bagian ahli surga. Perhatikan jawabannya. Tujuan saya sholat ini bukan karena surga atau neraka. Tujuan sholat ini bukan karena saya dipandang baik atau buruk. Tapi tujuan sholat ini saya ingin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Dan nanti ini menjadi cara bagi seseorang yang ingin bertobat. Jadi kalau ingin bertobat, tobatnya ingin benar, carilah perhatian Allah. Yang penting ridha Allah. Terus saja tobat. Tobat sampai merasakan kenikmatan tersambung dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi begitu keluar kalimat itu yang mengguncang arasy. Itu yang dijadikan oleh Allah pelajaran. Bahkan pada alam malaikat untuk mengenal bagaimana rahmat Allah itu diberikan. Mudah bagi Allah. Membuka, merubah, memutar, mudah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahkan di alam malaikat bagaimana kasih Allah diberikan. Begitu kalimat itu muncul, apa yang terjadi? Maka berubahlah di aras namanya menjadi ahli surga. Ini riwayat sahih. Berubah menjadi apa? Ahli surga. Padahal Allah tuh maha mengetahui, gampang aja tinggal dirubah ahli surga, tidak. Tapi Allah ingin memberikan informasi bahkan di alam langit kepada para malaikat betapa tingginya rahmat Allah memberi kesempatan pada setiap hambanya untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan itu disebut hamba. Disebut hamba. Karena itu Allah begitu mencintai ketika ada pelaku maksiat, dia pengen taubat, itu begitu dicintai. Dan statusnya naik lebih tinggi. Ini yang menyebabkan ayat ini turun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini yang menyebabkan itu menunjukkan rahmat Allah. Hai hamba-Ku, betapa besar pun kau pernah berbuat dosa, sepanjang masih hidup belum tiba ajalmu, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmat-Ku. Pakai rahmat. Rahmat di sini mencakup rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau Anda pernah berbuat salah, saya, kita, jangan malu untuk kembali. Kalaupun malu dilihat orang, Allah menyiapkan tempat yang tidak semua orang bisa ke situ. Datang ke masjid. Mohon, minta sholat 2 rakaat. Minta kebaikan kepada Allah. Sampai hati mendapatkan ketenangan. Jelas di sini? Baik. Dan yang ketiga, ini yang paling juga banyak dimohonkan. Ya. Satu, solusi. Yang kedua apa? Ampunan dari dosa yang begitu melimpah. Ya. Dan yang ketiga, rahmat yang ketiga, kasih sayang yang memudahkan jalan-jalan kehidupan. Dunia sampai akhirat. Yang ketiga. Semua kita pasti ingin mendapatkan kemudahan. Kenyamanan. Bukan cuma dunia, sampai dengan akhirat. Kasih Allah yang memberikan kemudahan dunia disebut dengan rahman. Kasih Allah yang memberikan kelapangan akhirat disebut dengan rahim. Itu kita baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika masuk ke dalam masjid, mohonlah kepada Allah satu dari tiga kemuliaan ini. Kalau ustadznya belum datang, itu manfaat besar. Boleh jadi banyak permohonan, ayo lekatkan di situ, optimalkan. Dan di situ mungkin peluang terbesar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, begitu Bapak Ibu mendapatkan satu dari tiga itu, keutamaan bukan? Keutamaan bukan? Hah? Istimewa tidak? Dalam bahasa Arab, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang utama disebut fadlun namanya. Makanya Sulaiman alaihi salam ketika dipuji karena hebatnya, istimewanya, bisa menaklukkan awan, ya kan? Sebelum Songgoku dan Songgohan dengan awan kintonnya itu yang fiksi, Nabi Sulaiman tuh betul-betul nyata. Tapi ketika dipuji apa yang beliau katakan? Hadza min fadli Rabbi, fadlun. Itulah sebabnya kalau bisa jangan dulu keluar sampai merasakan rahmat Allah ada dalam diri kita. Begitu keluar, Anda keluar dengan kaki kiri dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, saya ke masjid seperti apa yang Kau perintahkan, saya datang. Saya memohon seperti apa yang Kau tunjukkan lewat Rasul-Mu, saya lakukan. Ya Allah, Engkau minta ini, saya kerjakan. Engkau minta berdoa, saya doa. Engkau minta alirkan air mata, aku alirkan. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan aku keluar dari rumah-Mu ini kecuali Engkau kabulkan apa yang aku mohonkan sesuai dengan janji yang Engkau tetapkan sebagai kemuliaan dari-Mu. Ya Allah, saya mohon kemuliaan dari-Mu. Itu rahasianya, itulah doa. Nah, jadi kalau mau doa itu, jangan sekedar dibaca. Baca bagus, menjadi ibadah. Tapi yang paling penting, tahu isinya. Sehingga itu bisa merubah diri kita jadi lebih baik. Makanya beda rasanya. Antum kalau tahu makna segitu aja, itu Masya Allah dalam sekali. Keluar dari sini sudah beda rasanya. Dan yang paling penting, ini baru mukaddimah. Kita belum mulai. Belum mulai. Jangan nangis dulu, belum selesai. Belum mulai kita. Tapi kan enak gitu ngaji begini itu. Karena apa? Dapat sesuatu. Nah itulah Islam. Jadi Islam itu bukan salihun, tapi muslih. Bukan hanya sesuai dengan eranya, tapi memberi solusi dari setiap keadaan yang dilalui. Punya tata nilai.
3: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan di Mimbar Agama Islam. Pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan saat lagi di rumah kita hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar ya di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya Allah, aku sudah berikhtiar kemana-mana cari kerja. Sudah juga melamar ke banyak instansi. Bahkan udah berbulan-bulan, namun belum ada hasil sampai sekarang. Aku lelah ya Allah, tidak tega melihat ibuku terus-terusan memikirkanku. Aku gak mau jadi beban keluarga ya Allah.
3: Assalamualaikum Bu, Yusuf pulang nih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nak. Sudah pulang kamu. Sini, makan. Ibu masak sayur kangkung dan tempe penyet kesukaanmu itu loh, nak.
3: Alhamdulillah.
2: Kebetulan banget, Bu. Yusuf lapar. Seharian keliling kena panas, kena hujan. Makasih ya, Bu ya.
4: Ih, sama-sama, Nak. Eh, bajumu agak basah loh. Sana ganti baju dulu, Nak. Ini Ibu juga sudah buatkan jahe hangat ya untukmu.
2: Oh, nggih. Baik, Bu.
4: Sepertinya Yusuf masih membawa kabar yang sama dengan hari-hari kemarin. Sulitnya mencari pekerjaan. Sementara aku hanya penjual kue di pasar. Tolong kami ya, Rob.
3: Bu, Ibu. Bu,
2: Ibu mikirin apa sih kok sampai melamun gitu? Ibu pasti mikirin Yusuf lagi yang belum dapat kerjaan ya sampai sekarang. Bu, Yusuf sekali lagi minta maaf ya sama Ibu ya. Yusuf belum mendapatkan kerja. Tapi Yusuf janji, insya Allah Yusuf akan tetap berusaha sekuat tenaga. Kalau Ibu sedih, Yusuf harusnya yang lebih sedih, Bu. Karena sampai detik ini, Yusuf masih belum bisa membahagiakan Ibu. Masih sering ngerepotin Ibu. Ibu, besok Yusuf janji akan kembali berusaha mencari kerjaan ya, Bu ya.
4: Baiklah, Nak. Terima kasih ya, sudah selalu memberikan semangat untuk Ibu. Nak, sudah terdengar adzan asar? Segera selesaikan makanmu, terus bergegas ke masjid ya.
2: Nggih, Bu. Baik.

0: Bu, Yusuf pamit berangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Oke, Bu, siap. Bagaimana berkas saya? Apakah saya diterima di perusahaan ini?
2: Mohon maaf, Mas. Dari sisi usia dan kemampuan, sebenarnya Anda sudah sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Hanya saja, ada satu persyaratan yang membuat Anda tidak lolos, yakni faktor pendidikan akhir. Kualifikasi perusahaan kami adalah strata 1, sedangkan ijazah Anda hanya SMA. Kami mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa bergabung kalian kesempatan ya.
0: Oh, begitu, Pak. Ya, baiklah, Pak. Nggak mengapa. Mungkin memang bukan rezeki saya. Terima kasih, Pak, ya, atas kesempatan wawancaranya. Saya izin pamit dulu, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Ya Allah, aku cuma lulusan SMA, ya. Pengalamanku pun juga nggak banyak. Apa mungkin ada perusahaan yang mau menerimaku? Aku sudah keliling kemana-mana dari pagi sampai menjelang sore. Astagfirullah. Sudah. Apa yang aku pikirkan ini salah. Aku tetap harus yakin dan husnuzon kepada Allah. Yang harus aku lakukan hanyalah sabar, terus berusaha, dan berdoa. Semangat Yusuf. Kamu pasti bisa. Wah, itu ada yang jual bubur ayam. Itu kan makanan kesukaan ibu ya. Aku beli satu bungkus, ah. Bang, bubur ayamnya bungkus satu ya. Tanpa kacang dan sambalnya dipisah ya, Bang ya.
4: Siap, Mas. Ini, Mas, buburnya.
0: Oke. Berapa, Bang?
4: Rp12.000, Mas. Silahkan.
0: Baik, Bang. Sebentar ya, saya ambil uangnya.
3: Loh. Ya Allah, di mana dompetku? Seingatku tadi aku taruh di celana. Ini kok gak ada. Bang, mohon maaf ya bang ya. Dompet saya jatuh kayaknya. Padahal saya tadi letakkan di saku. Apa boleh bang saya batalkan pesanannya?
4: Wah, maaf tidak bisa begitu mas. Ini kan sudah jadi buburnya. Mas harus tetap bayar.
3: Iya pak. Sebentar ya pak ya, mohon maaf. Saya akan cari pinjaman uang dulu ya. Aduh, cari pinjaman uang di mana ya Allah? Mana jauh dari rumah lagi? Aku nggak mungkin rasanya menyuruh ibu mengantarkan uang ke tempat ini.
0: Tolong hamba ya Allah.
5: Assalamualaikum Yusuf. Kamu ngapain di sini? Kok wajahmu panik begitu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Man. Iya, Man. Ini aku baru aja beli bubur. Dan saat aku mau bayar, ternyata dompetku hilang. Mungkin tadi jatuh saat aku terburu-buru naik kendaraan umum.
5: Walah, sup. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya.
0: Iya, Man. Mungkin aku tadi teledor. Mungkin aja dompetku jatuh di jalan. Ngomong-ngomong, kamu ngapain, Man, di daerah ini?
5: Nah, ini kebetulan aku juga mau beli bubur nih. Ini tempat favoritku juga loh, Suf. Sudah, biar aku saja yang membayar buburmu itu, Suf.
0: Gak usah, Man, gak usah. Biar aku ambil uangku dulu aja di rumahku, Man.
5: Kamu ini seperti tidak menganggapku teman aja. Kita sudah berteman dari SD hingga SMA. Selalu bersama, ya kan? Lagian rumahmu juga lumayan jauh dari sini. Nanti biar aku antar deh kamu ke rumah. Sekalian aku juga ingin bertemu ibumu. Sudah 7 tahun lamanya aku tidak bertemu beliau, kan?
0: Iya. Maaf loh, Man, ya. Bukan gitu maksudku. Kita ini kan udah lama gak ketemu. Tahu-tahu kok aku jadi ngerepotin kamu gini. Tapi makasih banget ya, Man, sekali lagi.
5: Sudahlah, bro. Santai saja. Aman.
0: Man, aku itu kadang iri loh melihat orang lain. Termasuk dirimu. Kamu udah sukses. Udah punya pekerjaan dan gaji yang tetap. Punya mobil yang nyaman banget kayak ini. Dan kamu juga bisa membahagiakan ibumu dan menuruti permintaan-permintaannya. Sedangkan aku, Man, sampai sekarang aku masih luntang-luntung di jalanan cari kerja. Dan aku juga masih jadi beban untuk ibuku. Aku sedih, Man.
5: Suf, coba dengerin aku ya. Coba kamu ingat, bahwa rezeki ini tidak hanya yang nampak dan berbentuk materi saja. Rezeki ini bisa jadi nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan orang tua, nikmat bisa mencukuri segala bentuk titipan Allah. Sekecil apapun itu, Suf. Dan kita ini harus melatih diri kita untuk bersyukur dan bersabar. Dan segala yang aku miliki saat ini, ya kayak rumah, mobil, pekerjaan, dan jabatan, itu cuma titipan, Suf. Iya, cuma titipan. Gak ada yang benar-benar milik kita. Dan suatu waktu, jika Allah berkehendak, kenikmatan ini semua bisa aja dicabut. Jadi ya, tidak ada yang layak kita sombongkan. Nah, coba kamu lihat nih, di kanan-kiri kita masih banyak orang yang kehidupannya jauh di bawahmu. Nah, karena itu dalam agama kita diperintahkan untuk banyak menoleh ke bawah, bukan ke atas. Agar kita ini pandai bersyukur, Suf. Dan gak meremehkan nikmatnya Allah.
3: Iya ya, Man ya. Kamu benar juga.
5: Oh iya, ngomong-ngomong, rumahmu masuk ke gangnya mana ya? Aku kok lupa, Suf. Dulu seingatku jalan di sini ya masih berbatu gitu, Suf. Sekarang sudah bagus kayak gini dan sudah beraspal loh.
3: Alhamdulillah, Man. Oh iya, rumahku tuh gang kedua itu loh, Man. Nanti kamu belok kiri ya. Rumahku yang berwarna hijau dan ada pohon mangganya itu loh.
5: Oh iya. Pohon mangga itu nggak berubah ya, Suf ya. Jadi ingat nih, dulu sering kali aku naik ke pohon itu dan kita berpesta mangga muda dengan garam. Waduh, kalau ingat masa-masa muda dulu ya, berapa nakalnya kita. Dan kalau diingat-ingat lagi nih, waduh, jadi malu rasanya nih.
3: Iya, Man. Alhamdulillah banget rasanya. Aku ini melihat dirimu yang sekarang jauh banget dari kamu yang tengil dulu dan suka manjat-manjat pohon. Nah, itu, Man. Udah sampai, Man. Kamu parkir di sini aja ya.
5: Oke. Siap.
3: Assalamualaikum, Bu. Yusuf pulang. Bu, ingat nggak siapa nih yang Yusuf bawa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Masya Allah. Siapa ya? Ibu lupa ya. Cuma, rasa-rasanya ibu familiar loh dengan wajahnya. Tapi, ibu lupa namanya.
5: Assalamualaikum, Bu. Ayo, ibu masa lupa nih sama anak yang dulu sering main kesini dan manjatin pohon mangga itu?
1: Bentar. Ini, Nak. Maman, tah?
5: Nah,
1: Maman?
5: Iya, itu.
1: Oh, ini Maman ini.
5: Ibu ingat kan? Nah, tepat sekali, ini bener Maman.
1: Masya Allah, Nak Maman. Sini, masuk. Ya ampun, ibu kuangem sekali rasanya. Kamu gimana kabarnya? Sekarang kerja di mana, Nak? Sudah menikah kah?
5: Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat nih. Alhamdulillah, Bu. Saya sekarang bekerja di bidang furniture. Alhamdulillah, saya juga ini baru saja menikah, Bu. Tahun lalu. Dan istri saya sedang hamil 7 bulan.
1: Betapa cepatnya ya waktu ini berjalan. Rasanya kayak baru kemarin loh. Ibu melihat kalian itu main sepeda, main kelereng, manjat pohon mangga di depan itu. Sekarang taunya udah pada besar. Semoga Allah nanti memberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan melahirkan ya buat istrinya Nak Maman.
5: Amin, Bu. Terima kasih banyak doanya, Ge. Semoga juga doa baik ini kembali kepada Ibu dan juga Yusuf. Amin.
1: Amin.
5: Oh iya, Bu. Maaf ini Maman harus pamit dulu, Ge. Soalnya sudah sore nih. Sebentar lagi mau maghrib.
1: Lo. Nak Maman ini mau kemana? Kok keburu-keburu?
5: Sup. Aku izin ngobrol bentar sama kamu ya.
1: Oh, baiklah, Nak. Ibu kalau begitu masuk ke dalam rumah dulu ya. Monggo, Nak Maman.
3: Ada apa, Man? Apa yang perlu kamu bicarakan, Man?
5: Jadi gini, Suf. Besok itu ada pelatihan membuat kue dari seorang chef asal luar negeri. Nah, aku masih ingat nih, ibu dan mendiang bapakmu dulu kan juga sempat membuka toko kue. Dan ibumu juga sampai sekarang masih menjajakan kue kan? Nah, gimana kalau kamu besok ikut pelatihan itu saja? Kemudian kamu kembali hidupkan toko kuemu itu. Nah, bagaimana? Soal modal, udah. Gak usah khawatir. Ini aku ada sedikit buat kamu membuka usaha.
3: Wah, Man. Maaf ya, Man ya. Aku gak bisa terima bantuanmu ini. Aku sudah banyak merepotkanmu hari ini. Aku bingung, Man. Bagaimana aku harus membalas jasa kebaikanmu?

0: Iya man, baiklah man. Insya Allah besok aku akan ikuti saran darimu ya. Aku akan belajar sungguh-sungguh resep dari chef itu. Tapi man, aku janji sama kamu. Aku akan mengembalikan uang ini jika Allah memberiku kecukupan rezeki nanti.
1: Siap bos. Nah gitu dong, ini baru temanku yang penuh kepercayaan diri dan gak mudah menyerah. Oke deh, sampai ketemu besok ya. Sebelum jam 8 udah standby. Insya Allah aku akan jemput kamu sebelum jam itu.
0: Wah man, aku jadi sungkan nih dan gak enak sama kamu. Oke Daman, besok aku akan mencobanya ya. Aku juga akan mohon doa dari ibuku. Semoga kali ini Allah mudahkan.
1: Siap bos. Sampai bertemu besok pagi ya, insya Allah.
2: Setelah Maman pergi meninggalkan rumahnya, masih terbesit dalam benaknya. Bagaimana harus menceritakan ini kepada ibunya? Sementara ibunya pasti akan sedikit kecewa. Tetapi Yusuf pun terus berikhtiar dan berdoa. Walaupun sempat di awal mendapatkan penolakan halus dari ibunya, Yusuf akan terus belajar dan berikhtiar membuktikan kepada ibunya. Jika kehidupan sejahtera seseorang, tak harus melulu dari pekerjaan-pekerjaan yang berseragam. Kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan kue, pengemasan kue, dan pendistribusian kue dagangannya tidak membuat Yusuf bersedih. Dia pun terus berlatih dengan gigih hingga pada masa dia menemukan resep andalannya sendiri yang ternyata cocok di lidah masyarakat. Dalam kurun waktu 6 bulan, Yusuf berhasil mengembangkan kios kuenya di 6 titik dalam sudut kota. Kemudian berkembang menjadi 12 titik, 24 titik, dan 48 titik hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan hal ini membuat Yusuf tersadar jika Allah akan memberikan ketetapan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah sebuah nilai persahabatan yang indah. Sahabat yang baik akan selalu mengarahkan sahabatnya pada nilai-nilai kebaikan. Ibu Yusuf pun perlahan menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tidak melulu berdasarkan jenis pekerjaan tertentu, tetapi rezeki bisa melalui bidang pekerjaan apapun, selama pekerjaan tersebut halal dan baik serta tidak merugikan orang lain.
3: Sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab, kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasa

sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Pendengar, kelangkaan BBM terjadi kembali terjadi di Kabupaten Sang. Sejumlah SPBU terpantau penuh oleh kendaraan yang mengantri BBM sejak pagi. Menanggapi antrian panjang di sejumlah SPBU, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Sanggau, ya, Sopiar Juliansa menyampaikan. Antrian panjang ini karena adanya penyesuaian distribusi BBM. Penyesuaian ini yang membuat jadwal pengiriman BBM di sejumlah SPBU terdampak. Di Spirindakop, ya, telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak PT Pertamina. Koordinasi itu juga terkait stok dan distribusi BBM. Sopiar mengimbau masyarakat Sanggau, ya, untuk membeli BBM secara normal, dan dia berharap warga tidak berlebih, ya, membeli dan sehingga memicu panik buying. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Promedia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional.

0: Pameran novel cantik itu luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel cantik itu luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel cantik itu luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis. Sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata. Di balik kisah fiktif tersebut, para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
4: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
6: Dimana tuh?
5: Ada!
7: Kakak ada Cikbul!
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Cikinya Bul! Kakak gak galau sih!
6: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya!
7: Kakak, aku mau bawa
6: obat! Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya!
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil produksi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Untuk informasi selanjutnya ya pendengar ya, ketika Anda nih ya baru bangun tidur, biasanya mulut sering terasa pahit ya ketika bangun tidur. Nah, yang pastinya kita harus jangan khawatir karena mulut yang terasa pahit di pagi hari ini kerap dialami oleh banyak orang. Karena pendengar, kondisi ini disebabkan oleh banyaknya faktor. Nah, rasa sendiri yang merupakan indera yang kompleks ya, dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kebersihan gigi yang buruk, mulut kering, ataupun kehamilan. Nah, karena pada dasarnya nih pendengarnya rasa pahit di mulut ya ketika Anda bangun tidur, ini bukan dalam kondisi yang berbahaya, karena penyebab yang paling umumnya ini adalah karena adanya perubahan produksi air liur ya selama Anda tidur. Nah, mungkin yang pertama ini bisa disebabkan oleh menurunnya produksi air liur selama tidur ya, dan kondisi tersebut juga membuat bakteri lebih mudah berkembang di rongga mulut. Karena ketika air liur ya berkembang, berkurang, bakteri menghasilkan senyawa sulfur ya yang dapat menimbulkan bau mulut sekaligus rasa pahit ketika Anda bangun tidur. Dan kondisi ini biasanya dikenal dengan istilah morning burn nih pendengar ya. Nah, ketika mulut terasa tidak enak ya, maka Anda juga patut curiga masalah pada hidrasi tubuh ya. Mungkin Anda kurang minum nih di malam harinya ya. Dan selanjutnya ini ada reflux asam lambung, ini juga menyebabkan rasa tidak enak di mulut, karena banyak orang dengan GERD mengalami reflux saat tidur ya. Ruth menyarankan juga untuk tidak langsung berbaring ya ketika Anda baru aja selesai makan pendengar ya, beri jeda antara waktu makan dan tidur ya. Karena Anda juga bisa membuat posisi bantal lebih tinggi, cara ini juga mencegah naiknya asam lambung kembali ke kerongkongan. Dan selanjutnya ini mungkin mulut Anda juga terasa kering ya. Ini juga dikenal sebagai serostomia ya, karena kondisi ini juga terjadi ketika mulut tidak menghasilkan cukup air liur ya. Nah, sebagaimana yang terjadi ketika Anda tidur, karena pendengar, air liur sendiri pada dasarnya ini berfungsi untuk mengurangi bakteri di mulut.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam

0: Kancah kebudayaan materi di Papua. Tapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan tapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Tapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Tapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Tapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Tapak Batu Kampung Ormuari. Tapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun tapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini tapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: RRI dengan esensi buku. Buku komunikasi itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang, yang membahas aspek-aspek penting dalam komunikasi dan bagaimana dapat diterapkan dalam berkomunikasi. Nah, buku ini menggambarkan komunikasi sebagai sebuah seni yang melibatkan pemahaman, ekspresi, dan interaksi, dan penulis menekankan beberapa konsep kunci yang dapat membantu pembaca memahami esensi komunikasi dalam berbagai konteks. Salah satu tema utama buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan baik. Oh Soo-hyang mengungkapkan bahwa mendengarkan bukan hanya tentang mengambil kata-kata, tetapi juga tentang memahami emosi, niat, dan pesan yang tersembunyi di balik kata-kata. Seni mendengarkan yang baik dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya ekspresi diri yang otentik. Penulis mendorong pembaca untuk lebih memahami diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang tulus. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan dampak pesan yang disampaikan. Nah, buku ini juga membahas komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Penulis mengajak pembaca untuk memahami arti gestur dan ekspresi dalam berkomunikasi. Karena komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Selain itu, buku ini juga mengulas pentingnya adaptasi dalam berkomunikasi. Oh Soo-hyang menekankan bahwa setiap situasi dan audiens memerlukan pendekatan yang berbeda. Ini mencakup pemahaman budaya, norma, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi komunikasi. Dalam buku Komunikasi Itu Ada Seninya oleh Oh Soo-hyang menggali konsep-konsep komunikasi yang penting seperti mendengarkan, ekspresi diri, komunikasi nonverbal, dan adaptasi. Buku ini mengilustrasikan bagaimana seni dapat diterapkan dalam berkomunikasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih positif. Dari RRI untuk Indonesia.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau ya. Nah, lagu-lagu Nusantara masih menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Amankah konsumsi daging yang terjangkit PMK? Saat ini center terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta, dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelope, bison, manjengan, dan juga jerapah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK dikenal sebagai Foot and Mouth Disease atau FMD. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae. Masa inkubasi dari penyakit ini 1 sampai 14 hari, yakni masa sejak hewan tertular hingga timbul gejala penyakit virus dengan dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan mencapai 100% dan angka kematian tinggi pada hewan yang muda atau masih kecil. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak langsung antar hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, lelehan hidung, serpihan kulit. Yang kedua, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan, atau pakaian yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup atau terbawa mobil angkutan, peralatan, alas kandang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus, mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK, yakni pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi, kemudian melakukan disinfektan kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah, jangan mengulang sejarah.

0: Berkas ini cepet email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di rumah kita, karena selanjutnya pukul 22 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan ya di Sapa Malam untuk Anda, dan saya undang 0857-538-10365 dan 0811-5756-494. Oke, 20 lagu di awal jumpa kita ya, saya akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan secara langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah. Dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit. Dan suatu hari, cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

0: Oke, baik ya pendengar ya, udah didengerin ya tadi satu buah lagu, dua buah lagu. Oke, saya angkat dulu di teleponnya. Halo, selamat malam. Oke, baik, ternyata tadi temati ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya,
1: semangat malam.
0: Dengan siapa ini?
1: Ibu Farida dari Palu.
0: Apa kabarnya Ibu Farida?
1: Kabarnya baik. Ini sama siapa ya?
0: Ini dengan Dini.
1: Oh, Mbak Dini ya? Oh iya iya. Gimana kabar Mbak Dini?
0: Alhamdulillah sehat Ibu Farida. Gimana cuacanya di sana?
1: Cuaca di sini malam ini cerah ya.
0: Cerah. Enggak ada hujan ya
1: sana? Malam ini. Iya, enggak hujan, tapi cuman sempat ya cuaca enggak ini ya, tapi malam ini cerah.
0: Cerah, oke. Okay. Cuacanya baik. Bu Farida?
1: Mbak Dini?
0: Ya.
1: Ya.
0: Mereka segala apa ini?
1: Gimana, Mbak Dini berjodoh ini.
0: Aduh, berjodoh ya. Mau ngobrol aja.
1: Iya, berjodoh.
0: Ini. Oke, Ibu Farida silakan.
1: Lagunya dari Rika Ruslan.
0: Judulnya apa?
1: Bawa ladaku.
0: Bawa ladaku. Oke, kirim salamnya.
1: Iya, Mbak Dini makasih ya mau kirim salam.
0: Iya.
1: Ya. Buat Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi. Ayo gabung, ada Mbak Dini di sini ya. Mm-hmm. Buat Ibu Resmi, Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali.
0: Okay.
1: Terus ada Ayu Patapata, terima kasih ya kemarin atas sapaannya ya, terima kasih. Ya, ada Wanusu, ada Pausu Usri, Bang Lanius, Putra Lato-Lato, Mama Boboy, Bu Esti, ada Bu Elsa juga, ada Mbak Miati, Mbak Viola, Ayu di Masoisana, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Tari, ada Pak Benijo dari Manado, terus ada Mama Indah, ada yang mama-mama ya, banyak mama-mama di sini.
0: Mama-mama. Oke. Okay.
1: Ada Pak Jali juga ya. Kaki Ririn, Kaki Panji. Banyak sekali ya. Kalau di Sanggol luar biasa ya.
0: Mama ya.
1: Banyak. Iya, Mama Mirla, Mama Murti, semua-semuanya ya dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali, mohon maaf ya sahabat-sahabatku.
0: Oke. Okay.
1: Enggak mungkin satu persatu kita sebut karena kita mengingat waktu ya. Di belakang kita masih banyak teman-teman kita yang ingin gabung.
0: Benar.
1: Ya, jadi diberikan kesempatan bagi-bagi dong ya kesempatannya.
0: Oke. Okay,
1: untuk
0: siap.
1: Mbak Dini, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Oke, okay, terima pulang, kasih.
1: Hati-hati di jalan ya, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Amin. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Ibu Farida ya. Oke, baik pendengar ya, ini dari Ibu Farida ya di Palu nih. Kita angkat kembali telepon kedua ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Dini.
0: Iya, apa kabar Mbak Miati?
2: Ya.
0: Kabarnya gimana malam ini?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Cuacanya agak-agak gimana ya?
0: Sejuk ya.
2: Tadi pagi udah sempat hujan tapi nggak lanjut nggak dini kan?
0: Sebentar aja.
2: Mau turun ke mungkin hujan. Bareng lagi ketiduran sampai jam 4.
0: Eh sedapnya.
2: Itu. Buru-buru ke kantin nggak dini, biasanya kan jam 3 udah di kantin.
0: Jam 3 turun. Aduh, jam 3 kami masih nobar semalam.
2: Kayak itu. Itu saja kesana ya kan. Biarpun segala itu.
0: Oke, Mbak Miati lagunya apa ini?
2: Lagunya apa? Nanti dengar Kak Dini ya.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Itu loh, apa ya nih? Nanti dengar Kak Dini.
0: Lupa ini.
2: Itulah. Lagunya itu ya. Lebah dan juga sih ya. Birunya cintaku kali Pak Dini.
0: Birunya cintaku.
2: Dari Yobi Misak ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, salamnya terutama dekat ini semoga saya selalu dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Terus buat aja jamur sama cemaneknya. ada Kak Long, ada Abu Kojai, Kakek Ririn, Bunda Esti, Gabung Bunda Esti, Pak Alex Yusuf Zaman, ada Pak El, ada Bang Widi, Satu Uban, yang lain dirangkul dari asam becet sampai terkecuali. Okay. Kawan-kawan kalau gabung gak usah panjang-panjang salamnya ya. Jadi itu sebagian yang ke belakang Kak Dini ya.
0: Oke, siap.
2: Berapa orang yang dirangkul dari asam becet sampai terkecuali udah kena semua ke Kak Dini kan?
0: Benar.
2: Kan? Pasti yang di belakang gak kena ngantri.
0: Oke.
2: Untuk Kak Dini yang dibilang hati-hati ya.
0: Siap Mbak Miati, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar, ini dari Mbak Miati. Ya, kita terima kembali di teleponnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Mama Indah?
3: Kabarnya sehat. Gimana ini kabarnya nih Mbak Dini juga nih?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Udah lama gak dengar apa? Sebelumnya Mbak Dini sama Indah nih.
0: Libur kemarin berapa hari?
3: Iya, Mbak Indah pun jarang juga mitur nih Mbak Dini.
0: Ngapa? Di kebun?
3: Enggak juga sih.
0: Pulang kampung kah?
3: Enggak ada.
0: Ada ya. Oke, cuman ini ada dua lagu nih Mama Indah.
3: Mama Indah, ngikut punya Mbak Miati aja ya.
0: Abi Mesak Birunya Cintaku ya.
3: Apa tadi judulnya tuh?
0: Birunya Cintaku dari Obi Mesak.
3: Iya.
0: Oke, kirim salamnya Mama Indah, silakan.
3: Iya, salamnya buat kawan kita yang di Sidas tuh, Dato Uban. Buat Bu Esti, buat Kak Long, Mbak Yuli, Bik Yul, Pak Bang Pak El, Yoto RJ, Bung Surando. Buat satu lagi nih buat Aisyah Senang, buat Mbak Elsa, Kak Ririn, Pak Wai, Pak Bang Jali, yang lainnya dirangkul kecuali Mbak Dini.
0: Oke.
3: Iya, makasih Mbak Dini, selamat malam.
0: Selamat malam Mama Indah. Oke, baik ya, ini ada Mama Indah, sehat selalu ya Mama Indah ya, sama keluarganya. Saya terima kembali pendengar. Oke, ternyata terputus ya teleponnya. Kita angkat ya satu penelpon lagi. Nanti kita akan putarkan 20 lagunya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, siapa malam Mbak Dini?
0: Apa kabarnya Bunda?
4: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Kalau Mbak Dini gimana?
0: Alhamdulillah, baik, sehat nih Bunda.
4: Amin.
0: Gimana cuacanya malam ini? Kayaknya cerah-cerah aja ini kalau dilihat nih.
4: Oh iya, cerah. Kalau toli-toli Sulawesi Tengah cerah. Seperti secerah hatinya Mbak Dini juga malam ini. Kedengarannya suaranya merdu
0: sekali. Aduh, lagi batuk ya. Bunda juga kayaknya cerah nih ya? Di sana. Bahagia banget kayaknya. Iya.
4: Agak lain ya Mbak Dini. Batuk ya, karena musim panas gitu.
0: Lumayan.
4: Banyak orang ya, flu sama batuk itu kalau musim panas Mbak Dini.
0: Bawa begadang. Nonton iya, Piala Dunia.
4: Salamnya sama Mbak Dini, salamnya sama Bang Eko, Kak Mbak Isma, salam.
0: Siap. Nanti kita sampaikan.
4: Penelpon keberapa Mbak Bunda Mbak Dini?
0: Bunda, penelpon keempat nih.
4: Ikutan aja lagunya.
0: Iya.
4: Ini saya mau salam-salam aja ya Mbak Dini, boleh?
0: Silakan.
4: Oke, mau salam yang pertama ada Mama Yogi. Selamat malam Mama Indah. Mama Boboy, Mama Murti, Mbak Viola, Mbak Elsa, Mbak Niarti juga, Paman Jali, Paman Sam, Pak Wai, Pak Lanius.
0: Oke.
4: Okay. Ada siapa lagi? Bun Jali. Oh, Bang Windy ya yang di Tokyo. Ada juga Bang Lai Putra Tengah. Kakek Ririn ya. Putra Lato-Lato juga.
0: Siapa lagi?
4: Bang Jali, pokoknya semua-semua dirangkul aja ya Bang. Okay, ini dari asal kita tanpa terkecuali. Mbak Nini tetap semangat, sukses selalu.
0: Amin.
4: Bahagia selalu. Pulangnya sebentar, hati-hati ya Mbak Dini, tinggal sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bunda.
4: Terima kasih Mbak Dini. Ya, selamat malam, sapa malam. Semangat malam.
0: Oke, baik ya, malam-malam kita harus semangat ya Bunda Hesti ya. Eh Bunda Hesti, Bunda Natalia ya. Di tali-tali ini, heeh. Kalau gitu saya hadirkan dua lagunya dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah 20 lagu berikut ini. Ini udah ada Rika Ruslan ya, Bola Daku, dan juga ada Obi Mesak, Birunya Cintaku.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

kegunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan. Contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai arti tersebut? Nah, tahukah Anda bahwa satuan K memiliki kepanjangan kilo dan kilo digunakan sebagai unit pengukur

kendaraan dalam sistem satuan internasional atau SI. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan, digunakan untuk menyatakan banyak atau juga jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Perancis pada tahun 1979. Sistem perhitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukan pada harga barang dan juga jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Penggunaan huruf K juga untuk menyatakan ribu, tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga memperhemat tempat.

0: Oke, baik, tadi double lagunya sudah didengarin ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Ya, selamat malam Bang Lanius, apa kabar?
1: Iya, kabarnya puji Tuhan aman, baik Mbak. Kalau salah, 4 hari kan Mbak ya? Mbak, enggak siaran ya?
0: 5 ada. Hari enggak? Enggak, ada ya. Siaran, cuman kadang ada masuk pagi,
1: ya.
0: Masuk
1: sore. Ya, waktu itu kan ada Mbak Dini siaran pagi, ada saya menetor di acara kabar-kabar itu kan. Mm-mm. Beberapa waktu yang lalu, ada saya dengarkan Mbak Dini itu. Habis itu saya tunggu-tunggu 3 hari, enggak salah. Mbak Dini langsung... coba malam ya. Ini gitu kan. Tapi ya intinya sehat selalu ya Mbak buat Mbak Dini ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kemana pileknya Mbak? Udah aman kah?
0: Udah aman. Belum. Bang Lanius, udah aman semua.
1: Oh ya, syukurlah kalau gitu ya. Yang penting Mbak harus banyak-banyak air putih ya Mbak ya.
0: Iya, siap.
1: Apalagi musim kemarau. Ini kalau cuacanya cerah nih Mbak hari ini Mbak, di Subah nih Mbak.
0: Sama, sini juga cerah Bang Lanius.
1: Oh begitu. Ini sebenarnya saya lagi di tempat keluarga nih Mbak. Tidak jauh sih. Ulang tahun anaknya itu yang ke 1 tahun.
0: Gitu. Oke. Lagunya Bang Lanius?
1: Lagunya ini Mbak dari Adesa Dewa, Destinasi Cinta dari Adesa Dewa.
0: Destinasi Cinta ya.
1: Betul banget dari Adesa Dewa ya.
0: Oke, kirim salamnya.
1: Kita lagu-lagu yang lawas tuh enak dengan nyaman gitu, sesuai hati gitu kadang-kadang Mbak. Sesuai perasaan. Oke, yang pertama buat Mbak Dini di biasian tak sama Mbak Dini ya. Pulang hati-hati, kemudian ada Wan Usu, Pak Busri. Tadi ada siapa tuh Mbak tadi barusan yang nomor 2 siapa? Yang nyapa saya tadi tuh?
0: Ada Bunda Natalia.
1: Terima kasih sapaannya ya Bunda Natalia, Bung Widi, Bunda siapa Budek, Bunda Hesti. Ini saya selalu lupa nih Mbak dengan Diul ya, selalu nyapa apa selalu kadang saya lupa nyapa beli Diuli juga. Ada Mama Boboy, ada Bung Pak L. Dan yang belum tersapa mohon maaf aja. Semalam Argentina kayak menang Mbak.
0: Iya, Argentina menang.
1: Nanti malam siapa Mbak lawan?
0: Hari ini siapa ya? Enggak ada nih jadwalnya Bang Lanius.
1: Saya kemarin coba nonton semalam tuh. Udah enggak tahan, udah ngantuk, saya tidur langsung. Enggak siapa menang, tapi saya ada informasi, ada yang kawan bilang Argentina katanya menang gitu.
0: Iya.
1: Iyalah, siap ya, itu saja Mbak. Ya, selamat malam. Ya,
0: terima kasih. Oke, baik, ini saya bacakan dulu di WA. Selamat malam ya, ini dari Soranda di Priyoten Hilir, request lagunya Tiada Nama Seindah Namamu ya. Salamnya seperti Bung Pak L di Meliau, Bang Lanius, Pak Alek, ya Cadeso, Putra Lato-Lato, Bung Pelet ya, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Raisa ya, Mama Indah, Mbak Ling, Mbak Miati, Bang Lanius ya. Oke. Dua kali ya Bang Laniusnya ya. Yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z. Buat yang baca kopi susu. Oke. Oke, baik, saya terima kembali di teleponnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Dato' Uban.
0: Apa kabarnya, Dato' Uban?
2: Sehat, baik.
0: Oke, Dato' Uban, ya, udah ada 2 lagu nih, Dato' Uban.
2: Ya, lagunya...
0: Ikut siapa?
2: Apa? Kenangan Kita Berjumpa aja.
0: Tapi nanti ya kalau ada waktu ya, karena ini udah ada Adesa Dewa sama Tio Fanta.
2: Ya.
0: Tadi
2: ikut aja lah.
0: Oke deh. Siap.
2: Pokoknya ngikut semuanya lah.
0: Kirim salamnya, silakan.
2: Kirim salamnya bersama teman kita Mbak Indah, Mbak Kakong, Mbak Elsa, Kakek Ririn, Bang Pak El, Bang Sam, Bang Widi, Pak Alek, Kak Long, Kak Yuli, yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke,
2: terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih juga Tok Uban ya. Oke ya. Baik ya pendengar dari Tok Uban ya. Saya angkat kembali ini teleponnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat malam Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Mbak Elsa?
3: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu. Mbak Dini sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah BBS juga baik-baik sayang.
3: Ya itu flu dan batuknya sudah menghilang kayaknya
0: sudah
3: ya.
0: Sudah terhempas jauh ya Alhamdulillah.
3: Iya bersama ada buah durian pun mau menghilang juga kayaknya.
0: Hilang masih juga
3: sakit menghilang ya.
0: Tinggal okay. Rambutan nih.
3: Gimana cuaca di Sanggau?
0: Sanggau cerah sih Mbak Elsa.
3: Oh, kalau sana di Suban nih kayaknya malam ini agak dingin. Soalnya kan tadi itu gerimis dari pagi sampai tengah hari lah gerimisnya ya. Jadi gak panas hari ini. Alhamdulillah enak rasanya ya. Lagunya gimana? Sudah lengkap kah?
0: Sudah lengkap nih, udah ada.
3: Oke deh, lagunya ngikut aja. Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Okay.
3: Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati.
0: Siap.
3: Ada Bu Esti, ada Mak Yogi, Dan Joblay, ada Makcik Nila, Bang Ajis, Pak Wai, Bang Jali, Bung Pelet, Ayu Patapuka, Abu Dendi. Ada juga tadi siapa yang barusan tuh Lanius ya?
0: Iya Bang Lanius.
3: Lanius bersama Kakek Uban, Kak Long juga, Kak Yuli, ada Mbak Viola, ada Mbak Irma kah siapa yang dari Padang tuh yang baru lupa terus Mbak Elsa ya. Bung Widi juga, Mbak Natalia, Mbak Farida, Awan Usu, Pak Usu, Mama Indah. Ada juga Mak Boboy, Mamak Multi juga, Mbak Mola, Mbak Yuli, yang lain kita langsung aja dari sampai Z, sampai Kuali. Ada Bang Pael juga ya, buat Mbak Dininya terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke baik, dari Mbak Elsa pendengar ya di Suban. Saya angkat satu penelpon lagi ya. Oke baik, halo selamat malam.
4: Halo selamat malam, siapa malam?
0: Iya apa kabarnya ini?
4: Alhamdulillah Mbak Dini, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga Pak Usu. Gimana gak cuaca malam ini di sana Pak Usu?
4: Alhamdulillah cuacanya pencerah, belum ada hujan di tempat saya Mbak Dini.
0: Gak ada hujan?
4: Enggak ada, belum ada hujan.
0: Alamak.
4: Baru mananya itu. Tapi tadi dah mendung-mendung, tapi tak ada turun hujannya. Kemana kita perginya itu? Mungkin di lain dia turunnya.
0: Ada janjian ke balai, Pak.
4: Ayolah.
0: Ini Pak Usu, cuma dah ada dua lagu nih, macam mana gak?
4: Ya, ikutan aja lah lagu kawannya, tak apa-apalah, Mak Bali nih.
0: Tak apa-apa ya.
4: Yang penting bisa gabung, nggak masalah. Lagu dengan lagu kawan pun nggak masalah.
0: Oke, silakan.
4: Salamnya buat Mbak Dini yang ibu tugas. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Salam juga lemah Mbak Yogi, Mama Merla. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
4: Yang dirangkul aja lah semuanya.
0: Oke.
4: Dapat kucali dari A sampai Z.
0: Oke siap.
4: Mak Bobo, ya apalagi Mak Bobo. Cuma ada Mak Bobo yang selalu menekarkan. Ada gabung ke Mak Bobo?
0: Belum Pak Usu.
4: Udah hanya lah Mak Bobo lagi menekarkan juga. Semoga sehat selalu Mak Bobo.
0: Amin.
4: Nah Pak Kadini, semoga sehat selalu. Selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke baik ya, dari Pak Usu Busri ini pendengar ya di Sambas ya. Oke baik nih, kita hadirkan dua lagunya. Ini sudah ada ada Sadewa ya, Destinasi Cinta, dan juga ada Tiada Nama Seindah Namamu. Kita dengarkan kembali pendengar, tetap bersama kami di Sapa Malam.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis.

0: merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oke, baik pendengar, ini saya bacakan dulu ya nih di WA-nya. Selamat malam, sapa malam Mbak Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik ya Bang Widya. Nah Widi di Tokyo Monitor request lagunya Ebit, GAD ya, titip rindu buat ayah. Kirim salamnya buat Bu Farida, Bu Resmi di Singaraja ya, buat Indi, Ayuma Sohi di Maluku Tengah, Mbak Elsa, Kak Rahma di Padang ya, Mama Boboi, Yogi, Mama Indah, dan salamnya yang lain kita rangkul aja buat Mbak Dini. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo sayang.
0: Iya, apa kabarnya Mama Boboi?
1: Baik sayang. Kalau tak panggil dini sayang.
0: Apa?
1: Oh, lah saya tak ada anak perempuan nanti sayang dengan semua.
0: tapi sehat ya Mama Boboi ya.
1: Ya lah si Boboi sudah lah pergi terlalu jauh.
0: Kemana?
1: Apalah bunyi dia punya telepon minta entah habis. Mana minta lagu Gunung Kudi Aman ya.
0: Gunung?
1: Gunung Kudi Aman.
0: Gunung Kudi Aman. Oke, kirim salamnya silakan.
1: Saya dengar kredit saya ini 4 hari, 10 ringgit, besok nak letak lagi. Kalau dia habis, untuk one up, usul putri ya, sama malam usul.
0: Siapa lagi nih? Oke, ternyata terputus ya dari Mama Boboi ya. Ini lagunya Gunung Pujiyama ya, dari Titi Sandora nih. Oke. Dan kita angkat kembali nih ya pendengar ya, teleponnya dari siapa nih? Oke, ternyata nanti dicoba kembali ya pendengar ya. Saya hadirkan dulu deh dua lagu ini, nanti jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
0: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
1: berita terpercaya,
3: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
4: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
2: Bu.
0: Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

0: Oke, titip rindu buat ayah ya, dan juga Gunung Fujiyama sudah kita dengarkan. Saya terima dulu penelponnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam Mbak Dini.
0: Iya, apa kabar Bunda? Kayaknya Bunda udah tidur ya.
1: Iya, enak banget sambil dengerin itu lagu-lagu dari kawan-kawan kan, pokoknya enak deh.
0: Ternyata lelap
1: kan,
0: ya.
1: Ini Mbak Dini, tadi pagi di sini kan hujan besar, sehari lebat, jadi sekarang enak dingin-dingin gitu.
0: Aduh, enaknya bisa tidur ya.
1: Kan enggak setiap hari begini gitu toh, sekali-sekali lah gitu. Sambil dengerin.
0: Tapi sehat ya Bunda ya.
1: Syukur ini waktu kebagian ya.
0: Lagunya apa ini Bunda?
1: Apa ya, lupa aku. Dari Ernie Johan, Mutiara Yang Hilang.
0: Mutiara Yang Hilang, oke.
1: Kirim salam. Ini salam-salamnya buat kawan-kawan semuanya ya, yang tadi sudah nyenggol-nyenggol Bunda, pokoknya. Terima kasih banyak-banyak gitu. Tadinya apa itu, pokoknya selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia. Dan yang belum, masih yang di belakang ya.
0: Iya.
1: Masih ada waktu, dipersilakan nanti buat Mbak Dininya.
0: Oke.
1: Terima kasih juga, nanti pulangnya hati-hati, itu
0: siap
1: saja.
0: Terima kasih ya Bunda ya.
1: Selamat malam, semangat malam Mbak Dininya.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Hesti, selamat malam juga ya. Oke, ini saya bacakan dulu ya di WA. Halo, selamat malam Mbak Dini, ini dari Singaraja Bali ya, hadir Mada Resmi. Request lagu Maryam Bellina di ujung malam. Makasih Mbak Dini atas waktunya. Salam buat Bang Widi di Tokyo ya, Bu Parida, Bu Indi, Bu Wiga, Mama Indah, Mama Boboy ya, Pak Nasrun, Bang Menijo, Kak Rahma, dan semua fans Sanggo dimanapun belum apa nih berada. Salam sehat rahayu. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Siapa malam?
0: Siapa ini?
2: Taman Sam.
0: Taman Sam, apa kabar?
2: Kabar nih BBS.
0: BBS aja gitu ya.
2: Iya.
0: Paman Sam, cuman ini udah ada dua lagu nih Paman Sam.
2: Oh gitu ya. Oke, lagi ikutan saja lah.
0: Oke, kirim salamnya lah kali ini.
2: Untuk salamnya Bunda Esti ya gitu. Dan Bunda Natalia, Bu Farida. Dan Dato Uban.
0: Dato Uban ya.
2: Nah, yang lain jangkau dari Asmed saja. Oke, makasih ya Mbak Dini. Mas malam, sabta malam.
0: Oke, terima kasih Paman Sam. Oke, baik pendengar dari Paman Sam ya di Balai Karangan nih. Masih ada waktu ya. Jadi saya hadirkan dulu ini dua buah lagunya untuk Anda pendengar. Nanti di sesi selanjutnya saya mengajak Anda kembali ya untuk bergabung. Ini ada Maryam Bellina di ujung malam, dan juga ada Mutiara Yang Hilang ya dari Ernie Johan ya. Ini dari Bunda Hesti dan juga siapa ini tadi dari Singaraja ya, ada Mada Resmi. Oke, kita langsung aja dengerin, tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Oke, baik pendengar, masih bersama kami di RRI Sanggau ya, dan juga Antikong pada malam hari ini. Masih saya undang Anda yang pastinya 0857-5381-0365 ya. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Siapa malam, Mbak Juni?
0: Iya, apa kabarnya Bang Jali?
1: Alhamdulillah, kabar BBS baik-baik selalu.
0: BBS ya. Oke, Bang Jali, mari kita lagu apa ini?
1: Lagunya Orang Ketiga dari Erin Mamo.
0: Orang Ketiga, oke, kirim salamnya.
1: Salam yang pertama buat Mbak Dini yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Kak Long, Ayu Susah Senang, Pak Mansam, Pak Wai, Bik Yul,
0: okay.
1: Usu Busri, Wan Usu, yang lain yang aku jak dari Asambali tanpa kecuali.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Mbak Dini, terima kasih, selamat malam.
0: Apa itu?
1: Sampaikan salam sama Mbak Nurjana, Bang Pido, Bang Teguh.
0: Insya Allah ya, besok ya.
1: Oke, okay, itu jam malam ini. Okay. Selamat malam, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Oke, okay, baik ya, dari Bang Jali ya di Balai Karang, insya Allah ya, besok disampaikan ada orangnya ya di kantor ke jam segini. Gak enak ya mau WA-nya di malam. Oke, baik pendengar ya, di belakangnya Bang Jali, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Di malam hari ini di Sapa Malam masih kurang lebih 20 menit ke depan deh ya, kebersamaan kita di Sapa Malam ya. Semoga terhibur juga nih dengan lagu-lagu yang udah dihadirkan ya untuk para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Sangga dan juga Antikong ya di malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streamingnya di RRI Digital ataupun di rri.co.id, dan juga untuk Anda pendengar ya, mobil kami dalam perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Memang agak dingin ya pendengar ya di malam hari ini. Memang berapa hari panasnya luar biasa ya untuk di Sanggau ya. Yang pastinya jangan lupa dalam kondisi cuaca apapun, karena ini kayaknya udah mau masuk musim kemarau gitu ya, tetap perbanyak minum air putih untuk semua pendengar. Jangan sampai ketika kita banyak kegiatan gitu ya di lapangan, jadi kurang minum air putih, ujung-ujungnya badan kita jadi dehidrasi gitu ya, kekurangan cairan juga.

juga dalam tubuh. Oke, ya yang pastinya tetap diselingi dengan vitamin, buah-buahan juga gitu ya. Oke pendengar, masih saya undang Anda 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ya, moga terhibur ya pendengar semuanya ya dengan lagu-lagu yang udah dihadirkan. Saya cek dulu gitu ya di WA. Ini ada yang gabung lagi apa enggak gitu ya. Oke, kayaknya enggak ada ya. Udah, berarti saya hadirkan double lagu ya yang pastinya pendengar ya. Nanti satu buah lagunya saya siapin untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sangga dan juga MTK.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Aduh, macet banget sore ini. Mana pulang kerja sudah telat, lapar lagi.
2: Sabar Jo, jangan ngeluh gitu dong. Nanti macetnya juga kelar, sabar ya, sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dulu lah Jo, tuh di sebelah ada musola.
1: Enggak Mer, malas, bete banget aku. Sholat di rumah aja, santai.
2: Jo, gak boleh gitu dong. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk nunda-nunda ibadah. Udah, sholat dulu sana.
1: Ya udah, saya sholat dulu ya.
3: Walaupun berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya, kita diciptakan sama.

Oke, baik, pukul 23:49 waktu Indonesia Barat, ya, pendengar ya, menuntaskan kebersamaan kita di siang malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia bersama kami ya, dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga terhibur dengan lagu-lagu juga yang sudah saya hadirkan untuk Anda ya di malam hari ini. Jangan lupa mau istirahat, mau tidur ya, periksa kembali di rumah Anda gitu ya. Apakah masih ada yang belum terkunci pintunya, jendelanya, di dapur ada manasin apa enggak gitu ya. Mungkin listrik juga kalau ada yang enggak digunain gitu ya. Misalnya mungkin lampu ya, penerangan gitu ya di rumah. Kalau ya kira-kira tidak terlalu membutuhkan ya lebih baik dimatiin aja gitu ya listrik ya, supaya gak boros-boros banget ya. Oke, pendengar, saya pamit undur diri juga ya dalam Sapa Malam dan di Sanggup Malam ini. Terima kasih untuk semuanya dan semoga terhibur dengan lagu-lagu juga yang sudah saya hadirkan untuk Anda para pendengar ya, pecinta Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Jumat, edisi 17 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih para pendengar Anda setia bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong, yang pastinya selalu dan akan terus kami pancarluaskan melalui beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia Antikong yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Pendengar, bersama saya Ahmad Faizal di meja siar, tentunya juga ada rekan Rizky di meja operator studio dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong Pagi. Edisi hari ini pendengar hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan seperti biasa, kami akan menemani dengan serangkaian program acara, informasi-informasi menarik dan pastinya dengan harapan ya pendengar dapat menambah wawasan kita bersama ataupun memperkaya informasi harian kita di hari ini. Pendengar, selanjutnya di Mutiara Pagi Islam, kami hadirkan seperti biasa dan kita akan mengangkat topik yang begitu menarik, yaitu 7 pondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Akan menghadirkan narasumber insyaallah Ibu Mardiana selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Sekayam, dan nanti akan dipandu oleh rekan kami, rekan Ismailina, dari pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita langsung saja meluncur ke Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.

0: Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi pagi hari ini. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Mutiara Pagi untuk pendengar di pagi hari ini dengan satu tema yang sudah dipersiapkan, yaitu tentang 7 pondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Dan selanjutnya kita dengar penjelasan dari Ibu Mardiana selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Sekayam, sudah hadir bersama kami di via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat, Bu Isma.
0: Alhamdulillah baik. Cuaca di Balai Karangan seperti apa di pagi hari ini, Bu Mar?
1: Cerah, Bu.
0: Cerah ya.
1: Alhamdulillah cerah.
0: Mm-mm. Baik, Ibu, langsung saja kita mungkin dengan tema yang sudah dipersiapkan, 7 pondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah ya. Silakan, Ibu.
1: Baik, terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi azmain, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srohli sadri wa yarsirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli, amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam serta nikmat iman sehingga kita bisa bersua di acara Mutiara Pagi RRI Sanggau. Dan tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Di sini akan disampaikan yaitu materi tentang 7 pondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika la'ayatil liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, dari ayat tersebut dimaksudkan adalah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dan perempuan, sebaliknya dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya, telah disatukan dalam ikatan pernikahan. Dan sebagai wujud rahmatnya, dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya, sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkan demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sehingga pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi 3895. Hadis di atas menjelaskan bahwa standar kebaikan dan kemuliaan seorang diukur dari bagaimana ia memperlakukan anggota keluarganya, pasangan dan anak-anaknya, dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sakinah, mawaddah, warahmah adalah doa dan konsep ideal dalam pernikahan Islam dari surat Ar-Rum ayat 21 yang merujuk pada tiga pilar utama. Ketenangan dan ketenteraman batin atau sakinah, cinta yang tulus dan membara, mawaddah, serta kasih sayang mendalam hingga akhir hayat, warahmah. Istilah ini merupakan gabungan dari tiga dasar yang saling melengkapi dalam membentuk keluarga yang harmonis. Sakinah atau ketenangan berarti damai, tenteram, dan tidak gelisah dalam rumah tangga. Ini adalah kondisi di mana pasangan saling memberikan kedamaian sehingga rumah menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman. Mawaddah, yaitu cinta kasih. Cinta yang murni dan tulus disertai dengan kelapangan dada dan keinginan yang kuat untuk membahagiakan pasangan. Cinta jenis ini biasanya paling aktif ditunjukkan melalui tindakan nyata. Warohmah, rahmat atau kasih sayang, berasal dari akar kata yang sama dengan sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini adalah bentuk kasih sayang yang lebih matang, yaitu sikap saling menerima, memaafkan dan saling merawat pasangan bahkan dalam keadaan susah atau saat kekurangan terlihat. Ketiga hal ini bukanlah hadiah yang datang dengan sendirinya setelah akad nikah, melainkan proses yang harus dirawat dan diusahakan bersama oleh suami dan istri setiap harinya. Membangun keluarga yang sakinah, yang penuh dengan ketenangan, mawaddah, cinta, dan warohmah, kasih sayang, yang memerlukan komitmen bersama. Pondasi utamanya meliputi keimanan, komunikasi terbuka, saling menghargai, kesetiaan, manajemen konflik, tanggung jawab, dan pendidikan agama. Ketujuh pilar ini menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk mewujudkan kehidupan pernikahan yang ideal dan harmonis menurut ajaran agama, ada tujuh fondasi utama yang perlu dibangun. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan yang kuat. Nah, menjadikan nilai-nilai agama sebagai kompas utama dalam keluarga, ibadah bersama, dan saling mengingatkan dalam kebaikan akan mendatangkan ketenangan atau sakinah. Yang kedua adalah komunikasi yang terbuka dan jujur. Biasakan dialog yang baik dalam menyelesaikan masalah. Keterbukaan antara suami, istri, dan anak dapat mencegah salah paham dan membangun ikatan yang lebih kuat. Yang ketiga adalah saling menghargai dan menghormati. Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Sikap saling menghargai akan menumbuhkan rasa cinta atau mawadah dan mencegah timbulnya konflik berkepanjangan. Yang keempat adalah kasih sayang dan pengertian atau rahmah. Menjaga kelembutan sikap dalam kondisi apapun, rasa sayang yang tulus membantu setiap anggota keluarga untuk saling memaafkan dan mendukung satu sama lain. Yang kelima adalah komitmen dan kesetiaan. Memegang teguh janji suci pernikahan atau mitsagan kholizan, kesetiaan dan komitmen akan menjadi benteng utama saat rumah tangga menghadapi berbagai macam ujian. Yang keenam adalah tanggung jawab dan saling membantu. Menjalankan peran masing-masing dengan baik. Suami dan istri saling mendukung baik dalam urusan mencari nafkah, mendidik anak maupun mengurus rumah tangga. Yang ketujuh adalah musyawarah dalam mengambil keputusan. Menghindari sikap egois dengan selalu mendiskusikan setiap masalah keluarga bersama-sama. Keputusan yang diambil bersama akan mendatangkan keberkahan dan keridoan. Terbentuknya keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah, keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang, menciptakan lingkungan rumah tangga yang damai dan harmonis. Nah, ini menjadi pondasi psikologis bagi tumbuh kembang anak, memperkuat ketahanan emosional antara anggota keluarga, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berakhlak. Manfaat utamanya meliputi ketenangan jiwa, sakinah rumah menjadi tempat perlindungan yang nyaman untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Cinta kasih dan saling pengertian, mawadah. Memupuk hubungan yang tulus di antara suami dan istri, saling menerima kekurangan dan bekerja sama mengatasi masalah. Nah, di sini sedikit tentang kewajiban suami dan kewajiban istri ya. Yang pertama adalah kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin. Nah, sudah menjadi kewajiban suami memberikan nafkah dan lahir dan batin kepada istrinya. Yang kedua, menggauli dengan ma'ruf, yaitu menggauli istri dengan cara yang baik. Yang ketiga adalah mendidik anak dan istri. Dan keempat, menyimpan rahasia atau aib istri. Yang kelima, memelihara kesehatan istri dan anak. Yang keenam, simpati terhadap istri. Dan kewajiban istri diantaranya adalah taat dan patuh kepada suami. Dua, melayani suami dengan sebaik-baiknya. Menyimpan rahasia atau aib suami, menjaga diri dari sentuhan orang lain, menjaga harta dan martabat suami, dan tidak bepergian tanpa seizin suami. Kewajiban bersama suami dan istri, yang pertama, syukur bila memperoleh nikmat, dan yang kedua adalah sabar dikala memperoleh musibah. Yang ketiga adalah tawakal bila mempunyai rencana, musyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan, tolong-menolong dalam kebaikan, tobat bila terlanjur berdosa, dan saling nasihat menasihati. Saling memberi dan meminta maaf, saling baik sangka antara suami dan istri, mempererat silaturahmi dengan keluarga suami ataupun istri. Memberi kesempatan terhadap suami atau istri untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga melaksanakan ibadah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, Bu. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan bincang-bincang.
0: Oke, baik. Pendengar, itulah penjelasan dari Ibu Mardiana di pagi hari ini terkait dengan 7 pondasi utama ya dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Tadi juga sudah dijelaskan apa sih itu keluarga yang sakinah, apa juga itu keluarga yang mawadah dan warahmah. Tentunya sebelum kita melakukan pernikahan, istilahnya di sini catin itu diberi pembekalan dulu ya Ibu Mar ya.
1: Iya. Iya Bu, tentunya harus dibekali dulu dengan ilmu ya, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu perlu kesiapan mental, kesiapan ilmu juga. Nah, biasanya kalau kami di KUA itu dari Kementerian Agama memang diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan atau binwin sebelum proses akad nikah. Nah, biasa sehari atau beberapa hari sebelum akad nikah itu diadakan bimbingan. Jadi pentingnya juga ilmu sebelum kita masuk ke dalam alam rumah tangga.
0: Baik, berarti memang diberi pembekalan terlebih dahulu gitu ya Bu ya, dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Nah, kalau tadi dari penjelasan Ibu yang sudah cukup panjang lebar, tadi ada saya tangkap itu tanggung jawab dan saling membantu ya Bu ya dalam keluarga.
1: Iya.
0: Nah, biasanya kan ini juga menjadi hal utama dan boleh dikatakan sering kita dengar ucapan seperti ini, tanggung jawab dan saling membantu. Jikalau ini Bu, dalam keluarga itu kan perjalanannya tidak mulus ya Bu Maria. Mungkin di awal-awal kita melakukan pernikahan, tantangannya juga cukup luar biasa. Apalagi ini menyatukan dua insan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, apalagi sifat dan juga yang lainnya kita belum mengetahui mendalam gitu. Nah, terkait dengan tanggung jawab dan saling membantu, jikalau ini Bu, sementara sang suami ini sudah tahu kalau dalam keluarga itu harus saling membantu, tidak mungkin juga si istri bisa mengerjakannya sendiri, apalagi keduanya itu juga mempunyai pekerjaan di luar selain di rumah tangga. Jikalau seorang suami ini Bu tidak bisa membantu seorang istri, ini bagaimana Bu Mar? Dan juga boleh dikatakan lepas dari tanggung jawab. Misalnya istri punya pemasukan sendiri, suami juga. Biasa kan kadang ada seperti itu Bu Mar. Bang, uang belanjanya, kamu juga punya pemasukan, ini belanja untuk anak aja. Kalau kita tahu nafkah istri, nafkah untuk rumah tangga, anak itu berbeda ya Bu ya?
1: Iya.
0: Ini bagaimana Bu Mar?
1: Ya baik, kalau menyangkut masalah nafkah ya, nafkah lahir dan batin. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, sepertinya dalam hal materi ya Bu ya. Nah, dalam hal materi itu termasuk nafkah lahir. Ya, nafkah lahir itu berupa makanan, pakaian, dan keperluan lainnya. Nah, misalnya ya, dalam suatu pasangan ya, istri itu bekerja dan mungkin penghasilannya lebih ya dari suaminya, sedangkan suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Memang seharusnya tidak terjadi seperti itu ya Bu ya, karena sudah menjadi kewajiban suami itu memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Walaupun istrinya diizinkan bekerja, ada penghasilan lain misalnya kan, tapi tetap suami itu harus ada penghasilan, kata orang, harus ada kerja ya, karena itu sudah menjadi kewajiban dan tuntutan dalam agama Islam. Memang wajib suami memberi nafkah meskipun istrinya itu ada penghasilan, karena nantinya akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat ya Bu ya. Jadi setidak-tidaknya itu lelaki harus ada penghasilan atau pendapatan untuk memenuhi nafkah lahir istri dan keluarga.
0: Baik, jikalau dia itu bukur
1: jadi
0: apa?
1: Wajib ya Bu ya.
0: Wajib gitu. Bu Mar, nampaknya sinyalnya agak kurang bersahabat nih Bu Mar.
1: Ya Kak Bu, suara Ibu pun agak kecil nih. Suara volumenya sudah saya besarkan.
0: Mm-hmm.
1: Suara Ibu masih kecil gitu suara.
0: Tapi suara Bu mah di sini.
1: Jelas Bu suara saya.
0: Suara Ibu sih kuat gitu ya, cuman agak delay gitu Bu, agak lambat dia.
1: Oh iya Kak, oh mungkin tinggal kali Bu.
0: Mm-mm. Baik, jadi kalau terkait dengan suami yang apa ini Bu, istilahnya tidak mau membantu di dalam rumah tangga ini seperti apa ini Bu Mar?
1: Ya, biasanya namanya manusia ya, tidak memiliki karakter yang sama. Nah, ada laki-laki yang bertanggung jawab, ada yang tidak bertanggung jawab. Itulah termasuk laki-laki yang tidak mau menafkahi istrinya, terutama nafkah lahir. Itu boleh dikatakan suami yang tidak baik dan suami yang tidak tahu ya, tidak tahu tanggung jawabnya, tidak tahu hal kewajibannya sebagai suami. Memang dalam Islam memang harus dipenuhi segala kebutuhan istri ya, jangan sampai sebagai suami melalaikan ya, melalaikan kewajiban sebagai suami. Dan biasanya yang tidak tahu hal agama lah ya, itu ada suami merasa melihat istrinya sudah bekerja, ada penghasilan, lalai dengan kewajibannya untuk memenuhi nafkah ya, nafkah ya. Nah, itu sangat sangat sangat kita sayangkan ya Bu ya.
0: Baik.
1: Seharusnya lebih paham lah seorang suami itu tentang hal agama. Bagaimana kewajibannya sebagai suami harus memenuhi nafkah lahir dan batin keluarganya.
0: Baik, berarti di sini istilahnya memang harus sebisa mungkin nih itu ya Bu ya, saling membantu gitu ya. Karena dalam rumah tangga kalau dikerjakan sendiri saja itu tidak apa ya,

0: Ah, jadi kalau istri suaminya mengizinkan istrinya untuk bekerja, ya ndak apa-apa, memang ndak ada apa namanya diperbolehkan ya. Seperti saya Bu ya, saya juga bekerja di kantor ya, suami saya berkebun ya, berkebun. Nah, jadi atas izin suami boleh bekerja. Tapi kalau kita sebagai seorang istri, kalau memang tidak ada restu dari suami untuk bekerja, memang tidak boleh Bu, ya tidak boleh kita melawan ya, ataupun melawan perintah suami kita ya, tidak boleh kita misalnya tidak diizinkan bekerja tapi kita tetap bekerja. Nah, dengan izin suami mungkin setiap langkah kita dalam bekerja, dalam mencari nafkah itu ya berkah ya. Nah, gitu Bu.
1: Baik, berarti ini ya, istilahnya di sini harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya Bu ya. Kalau kita ingin bekerja, bagaimana tanggapan dan respon dari suami kita? Jika diizinkan, silahkan gitu. Tetapi jika beliau belum mengizinkan, tentu kita juga harus menanyakan alasannya apa gitu ya Bu Maria.
0: Iya benar.
1: Biasanya kan ya, ini juga menjadi suatu pertengkaran biasanya ya Bu ya. Nah.
0: Iya benar. Jadi harus ada kesepakatan bersama lah ya, kalau istri mau bekerja. Kemudian dalam hal sehari-hari juga memang diperlukan juga saling membantu ya. Sebenarnya kalau menurut fikih Islam itu apa yang dikerjakan di rumah, mencuci, memasak, nah itu sebenarnya tanggung jawab suami itu. Ya, sebenarnya wajib dikerjakan oleh suami. Yang menjadi kewajiban istri adalah melayani suami dan melahirkan. Nah, tetapi Masya Allah, kita sebagai istri yang memberi, yang menggantikan peran suami di rumah, memasak, mencuci dan sebagainya, itu merupakan pahala yang besar ya bagi kita seorang istri. Nah, mungkin kita merasa suami kita udah capek ya, udah letih mencari rezeki. Jadi hal-hal di rumah pun kita yang mengerjakan. Tapi alangkah baiknya jika sewaktu suami ada berada di rumah, boleh membantu sama-sama ya, misalnya masak sama-sama, kita mencuci, suami menjemur, boleh ya. Kalau kita memasak sama-sama, motong sayur atau apa, itu juga merupakan suatu kerjasama yang baik untuk mempererat lagi hubungan yang positif ya bagi suami istri. Nah, menjaga keharmonisan ya, keintiman dalam suami istri.
1: Baik, siap. Nah, tadi kalau saya dengar juga Ibu, ada itu kewajiban seorang suami dan juga kewajiban seorang istri ya Bu ya. Kalau kewajiban dari suami itu memberi nafkah lahir batin, menggauli istri ma'ruf, mendidik anak istri, menyimpan rahasia istri. Nah, ini bagaimana ini Bu Mar, menyimpan rahasia istri? Jikalau ada suami yang bercerita dengan temannya, istri aku ini, biasanya kan ada juga kejadian seperti itu ya Bu Mar ya. Ini bagaimana ini Bu?
0: Iya benar. Iya benar. Biasanya kalau ada konflik ataupun ada masalah dalam rumah tangga itu, biasanya kita ya, bukan hanya kita sebagai istri, seorang suami itu tidak mampu dia untuk memikirkannya sendiri kan. Biasanya curhat. Nah, kalau bisa janganlah kita menceritakan aib rumah tangga kita dulu kepada orang lain, baik itu kepada orang tua kita, kepada bestie misalnya ya, kepada kawan kita ya. Jangan dulu kita menceritakan apa masalah rumah tangga kita atau kekurangan istri kita, kejelekan istri kita itu kepada orang lain. Nah, bukannya apa, kita takutnya justru pengaruh buruk yang akan kita terima nanti dari orang yang kita curhat ya. Jadi takutnya nanti, biasanya kan ya Kak, ya Bu, apa namanya, kalau kita curhat sama orang tua kita ataupun curhat sama teman, biasanya malah pengaruh yang negatif. Ah, kalau aku tuh istri kayak gitu, ceraikan aja. Ah, biasanya kayak gitu. Ah,
1: yeah.
0: Itu yang kita tidak mau. Jadi disimpan dulu ya. Kita tahan dulu aib

0: istri kita ataupun kesalahan istri kita itu, kalau bisa kita memendam rasa sendiri, boleh kita curhat kepada orang lebih banyak, kita curhat misalnya di sama usaha ya, tapi di misalkan ya, apa sih yang jadi beban kita tentang istri kita. Boleh tahu, biasanya ada yang namanya konseling, bimbingan rumah tangga, konseling rumah tangga. Nah, di situ kita bisa curhat dengan Pak Penghulu ataupun penyuluh agama. Insya Allah kerahasiaan rumah tangga akan janganlah kita sembarang istilahnya aib istri kita. Ya, tapi biasanya kebanyakan istri ini, Bu. Pak istri menceritakan aib rumah tangga itu biasa melalui apa? Media sosial ya. Bikin status. Kan? Sedikit-sedikit tuh bikin status tentang masalah tangga. Kalau bisa itu dihindari ya. Karena nanti masalah kecil jadi tahu seluruh Indonesia. Nah, seluruh dunia tahu nanti baca status kita. Jadi efeknya juga negatif juga. Misalnya kita ada masalah ya sama istri kita, terus kita buat status misalnya di media sosial. Nah, itu kan apa namanya, besoknya lagi misalnya ada niat lagi mau berbaik sama istri kan. Jadi udah tersebar dahnya, tentunya pasti apa, pasti malu kan. Nah, itulah makanya kita harus menjaga aib istri kita, apa kekurangan istri kita, pandai masak atau apakah, ataupun misalnya istri melakukan hal yang hal-hal yang besar lah gitu ya, hal misalnya kesalahan yang besar itu pun yang harus kita rahasiakan. Bahkan kalau kita mau mengecerai, pengadilan pun tidak boleh ya menceritakan aib istri kita. Carilah aturan yang bagaimana tidak boleh kita menyebarkan aib istri kita.
1: Baik. Berarti yang istri juga seperti itu ya Bu ya, jangan menyebarkan aib suaminya, apalagi kalau punya Facebook itu Bu. Nah, itu udah dibuat ditulis gini gitu ya. Orang enggak tahu jadi tahu gitu. Kalau zaman dahulu ya Bu ya, kalau orang-orang tua zaman dahulu saya ingat itu. Enggak usah tahu orang lain dapurmu seperti apa, dapurmu ibaratnya kata orang itu kan dapur ya Bu ya, rumah tanggamu itu adalah dapurmu.
0: Ya, benar.
1: Enggak perlu juga diceritakan kepada keluarga ataupun juga yang lainnya, karena ujung-ujungnya nanti kita juga yang bisa bakal menyelesaikannya ya Bu ya.
0: Iya benar.
1: Karena kita ini kadang kan apa ya Bu ya, pada saat emosi.
0: Ini kecil, benar.
1: Iya Kak Bu.
0: Harus pasang telinga nih
1: saya. Padahal ya, lanjut, kalau pada saat ada masalah gitu ya, ini emosi kita memang terkuras kadang Bu. Kata-kata yang tidak patut keluar bisa jadi keluar gitu ya Bu Mar ya.
0: Iya benar.
1: Nah
0: iya
1: iya, tetapi kalau di dalam
0: mana Bu?
1: Iya, di dalam keluarga yang sakinah mawadah itu tentu juga harus ada sikap saling menghormati ya Bu Mar ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau menurut Bu Mar sendiri, mengapa sih sikap saling menghormati menjadi salah satu pondasi penting dalam kehidupan rumah tangga ini, Bu Mar?
0: Yeah. Tentu sikap saling menghormati ya. Nah, itu memang sangat diperlukan ya dalam dalam rumah tangga. Ya, jika hal itu tidak tidak bisa kita ciptakan, istilahnya kita tidak menghormati istri kita, pasti sepertinya akan bentrok setiap hari ya, bertengkar, nanti melayang piring terbang, sendok terbang, kata orang gelas terbang. Nah, itu yang kita tidak, jadi kita tuh menghormati itu istilahnya kita menerima ya, menerima kekurangan istri kita, menerima kekurangan suami kita, dan menghormati misalnya dalam hal penghasilan ya, misalnya dalam penghasilan suami kita ya, kita menginginkan hal yang muluk-muluk. Nah, setelah menikah nanti harus ada rumah yang besar, misalnya ya, pengen mobil yang mewah. Nah, sementara suami kita penghasilannya tidak bisa mencukupi untuk memenuhi keinginan kita tersebut. Jadi jangan kita istilahnya ngomel ataupun menuntut dengan apa namanya, menuntut suami kita agar bisa. Bisa seperti tetangga kita, punya rumah, punya mobil. Nah, itu sudah tidak menghormati suami namanya ya. Jadi kita sebagai istri misalnya haruslah menerima berapa penghasilan suami kita ya. Karena kita sebagai manusia itu kan kita hanya bisa tawakal ya. Memiliki sifat tawakal, yaitu kita berusaha dan berdoa. Dan hasilnya kita serahkanlah kepada Allah. Nah, itu juga kita sebagai manusia harus banyak bersyukur ya. Salah satu contohnya, jangan kita tidak menghormati suami kita karena gajinya kecil, menghina dia. Nah, akhirnya nantinya akibatnya akan meruntuhkan rumah tangga itu sendiri. Kan kita apa tujuan awal kita menikah adalah sakinah mawadah warohmah, yaitu sakinah keluarga yang penuh ketenangan. Nah, ketenangan mawadah ya, penuh cinta, dan warohmah yaitu kasih sayang. Nah, itu dia tujuan utama kita untuk menikah itu. Nah, jadi kita harus berpedomankan pada tujuan awal kita menikah. Nah, jadi kalau kita keimanan kita ya sudah kuat, insya Allah kita paham hal agama, hal rumah tangga, bagaimana menurut syariat Islam. Jangan kita banyak menuntut kepada suami, insya Allah akan terjalin sikap menghormati. Begitu juga suami terhadap istri ya. Di rumah tangga yang tidak yang tidak enak ya, yang tidak keinginan soalnya hal di rumah itu ya, berusahalah kita untuk memusyawarahkan ya, apa yang tidak bisa, apa yang tidak enak di hati kita, apa yang tidak tidak baik di mata kita, itu jangan dipendam ya, kita musyawarahkan dengan pasangan kita. Jadi dengan sikap saling menghormati itu adalah satu cara juga untuk menciptakan keluarga yang sakinah ya, sakinah mawaddah dan warahmah.
1: Baik, baik, siap. Tidak terasa Bukmar, waktu yang membatasi kita, mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan, tetapi waktu yang membatasi kita. Silakan Ibu, yang ingin disampaikan untuk semua pendengar kita di pagi hari ini.
0: Gimana Bu? Tadi ada lewat.
1: Iya Bukmar. Waktu yang sudah membatasi kita, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk semua pendengar kita, silahkan.
0: Oh iya, ya baik, terima kasih. Pesan dan kesan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah ya, penuh ketenangan dan mawaddah, penuh cinta dan warohmah, penuh kasih sayang, diperlukan peran yang seimbang antara suami dan istri yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, itu sangat penting sekali ya, tanggung jawab kita sebagai, peran kita sebagai suami dan peran kita sebagai istri. Dan pernikahan adalah ibadah seumur hidup, di mana awal menikah adalah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi fenomena utama saat menghadapi ujian kehidupan rumah tangga. Nah, jadi intinya dalam mengharungi rumah tangga adalah kita itu berpatokan pada tujuan awal kita, yaitu kita ingin mendapatkan ridho Allah ya, menginginkan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Mungkin itu saja itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya.
1: Baik, terima kasih Bu Mar sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di lain waktu kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar itulah Mutiara Pagi di pagi hari ini di edisi Jumat 17 Juli 2026 ya. Tadi terkait dengan satu tema yang sudah dihadirkan untuk Anda, 7 pondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Untuk Anda yang belum bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami tadi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya lengkapi informasi Anda di Warta Berita Pagi, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.

Jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya, dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan di 99.9 MHz RRI Ntkong. Pendengar, pukul 5:58 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: kabupaten itu lebih besar. Dulu dia kan provinsi. Nah, sekarang itu yang membuat PAD kita agak meningkat. Tapi dari yang segi-segi yang lain itu masih saya rasa masih lihat hampir stagnan saja. Belum ada ini. Ada. Harusnya tadi kan bagaimana misalnya di gerai-gerai ini ada pemasangan paving block.
1: Ekoinfrastruktur merupakan sistem pengurangan yang dirancang untuk meminimalkan dampak buruk terhadap alam. Ini mencakup instalasi pemanfaatan energi terbarukan, sistem penghematan serta daur ulang.
2: Warta pagi selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Beduai memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan nafza kepada peserta didik baru SMP Negeri 2 Beduai dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kapolsek Beduai, Ibtu Heri Triana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk membentengi generasi muda dari ancaman narkotika dan membentuk karakter pelajar yang berintegritas. Polsek Beduai juga berkomitmen terus memperkuat kerjasama dengan dunia pendidikan melalui penyuluhan hukum dan pembinaan kepada pelajar. Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan memiliki kesadaran untuk menjauhi penyalahgunaan nafza serta tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan berkarakter. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki mengapresiasi capaian pendapatan asli daerah PAD tahun 2025 yang berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai Rp262,17 miliar atau 110,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp236,22 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah diingatkan untuk terus berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mengapresiasi capaian pendapatan asli daerah PAD tahun 2025 yang melampaui target. Meski demikian, pemerintah daerah diingatkan untuk terus berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Menurutnya, peningkatan PAD masih didominasi oleh sektor opsen pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, potensi pendapatan dari sektor lainnya dinilai masih perlu terus dioptimalkan. Ia menambahkan, salah satu upaya yang didorong yakni pemasangan tapping box pada restoran, kafe, dan pelaku usaha yang menjadi objek pajak daerah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi transaksi sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak.
0: PAD kita ini kan hanya bertambah dari opsen pajak saja sebenarnya, opsen pajak kendaraan, karena persentase untuk kabupaten itu lebih besar. Dulu ini kan provinsi. Nah, sekarang itu yang membuat PAD kita agak meningkat. Tapi dari yang segi-segi yang lain itu masih saya rasa masih lihat hampir stagnan saja. Belum ada ini. Ada. Harusnya tadi kan bagaimana misalnya di gerai-gerai ini ada pemasangan paving block supaya ada untuk meningkatkan PAD ini, yang harus inovasi harus segera dilakukan supaya ya kita tidak berpikir negatif terhadap pengusaha-pengusaha. Kita berharap juga pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Sanggau bantulah pemerintah daerah.
3: Hendrikus Hengki juga mengajak pelaku usaha untuk taat menyetorkan pajak yang dipungut dari konsumen. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu memperkuat PAD serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Polsek Tayan Hilir mendampingi kegiatan pengubinan sekaligus panen jagung di lahan mitra seluas 2 hektar milik Jenia di Dusun Lais, Desa Lalang, Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasil pengubinan, produktivitas jagung diperkirakan mencapai 4,6 ton jagung tongkol basah per hektar atau sekitar 9,2 ton untuk total luas lahan. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarwanto mengatakan, pengubinan dilakukan sebagai evaluasi produktivitas lahan sekaligus pendampingan kepada kelompok tani. Menurutnya, Polri berkomitmen mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian dan program ketahanan pangan nasional. Sinergi antara kepolisian, penyuluh pertanian, pemerintah, dan kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat kemandirian pangan di Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi mengatakan, limbah B3 rumah tangga masih menjadi persoalan yang sering diabaikan masyarakat. Padahal, pengelolaan limbah berbahaya merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan permukiman yang ramah lingkungan.
4: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi mengatakan, limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 rumah tangga masih menjadi persoalan yang kerap diabaikan masyarakat. Menurutnya, jenis limbah B3 yang paling sering ditemukan di lingkungan rumah tangga meliputi baterai bekas, lampu TL atau neon, serta kemasan produk yang mengandung bahan berbahaya. Jika tidak dikelola dengan benar, limbah tersebut berpotensi mencemari tanah dan sumber air, sekaligus menimbulkan resiko bagi kesehatan masyarakat. Karena itu, pengelolaan limbah B3 harus menjadi bagian penting dalam penerapan ekoinfrastruktur guna mewujudkan permukiman yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1: Ekoinfrastruktur merupakan sistem pengelolaan hunian yang dirancang untuk meminimalkan dampak buruk terhadap alam. Ini mencakup instalasi pemanfaatan energi terbarukan, sistem penghematan serta daur ulang air dan pengelolaan limbah rumah tangga, seperti limbah domestik cair maupun padat, serta sampah rumah tangga di dalamnya. Terkait dengan limbah B3 rumah tangga, apa yang paling sering ditemukan dan terkait juga dengan risikonya, perlu kami sampaikan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun B3 yang paling sering ditemukan di rumah tangga antara lain baterai bekas, lampu TL atau neon, kemasan produk pembersih.
4: Sumardi juga mengajak masyarakat untuk mulai memilah limbah B3 rumah tangga dan membuangnya melalui mekanisme yang telah disediakan agar tidak bercampur dengan sampah domestik. Upaya sederhana dari setiap rumah tangga diharapkan mampu mengurangi pencemaran lingkungan, sekaligus mendukung terciptanya permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. PAD lampaui target, DPRD Sanggau minta Pemkab terus berinovasi. Limbah B3 rumah tangga masih jadi ancaman lingkungan. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, selamat pagi. Demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda Warta Pagi yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 6 lebihnya 10 menit ya, hingga jelang nanti pukul 6 lebihnya 30 menit, kita akan hadirkan musik-musik ya pendengar, dan juga pesan-pesan pastinya dengan lagu-lagu yang membuat pagi hari kita lebih semangat. Dan pastinya juga pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan terpantau sinar matahari bersinar nggak perlahan-lahan dengan lembutnya ya pendengar. Dan juga untuk suhu di luar ruangan ini dirasakan agak masih cukup dingin, dan tampak masih berkabut juga ya di beberapa titik ya. Dan pastinya kami juga menghimbau untuk Anda para pendengar sedang beraktivitas atau barangkali baru saja memulai aktivitas, tetap semangat dan pastinya mengawali pagi ya, sebaiknya kita awali dengan berdoa untuk memulai setiap aktivitas kita agar tanpa kendala yang begitu berarti. Pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Nananana. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
4: Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu.
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Pendengar, pukul 6 lebihnya 26 menit waktu Indonesia Barat dan selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan tentunya pendengar kita akan hadirkan nanti di pukul 6 lebihnya 30 menit hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baiklah, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Pontianak, berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi.

0: Di pagi hari ini masih mendung, Budi.
1: Oh, baik. Terima kasih, Isma. Dan selanjutnya kita menuju ke Sintang. Ada rekan saya, Linda, pada pagi ini. Selamat pagi, Linda.
2: Selamat pagi, rekan Budi dan teman-teman yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat. Dan untuk cuaca di kota Sintang sendiri, di pagi hari ini belum terlihat terang. Kabut begitu ya, rekan Budi.
1: Baik, terima kasih, Linda. Dan juga di Antikong. Ada rekan saya Faisal di pagi ini. Selamat pagi Faisal.
3: Iya, selamat pagi juga rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan Antikong ya rekan Budi, ini tampak mulai cerah, namun tampak juga masih berawan. Dimana kalau di wilayah perbatasan ini beberapa hari belakangan gak ada hujan, dan alhamdulillah kemarin pagi itu sempat hujan dengan intensitas yang cukup deras juga, sehingga suhu ataupun juga kualitas udara ini sudah dirasakan agak membaik. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ini terpantau masih sangat lengang, Budi.
1: Baik, terima kasih Pak Isal, luar biasa. Dan pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube, kami hadirkan informasi pertama dari kabar dari Kalbar untuk Anda di pagi ini dari Kota Pontianak, di mana dua kios warung di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Serumpun, Kota Pontianak mengalami kebakaran pada Kamis dini hari. Hampir seluruh barang dagangan di dalam kios hangus dilalap api. Hingga berita ini ditayangkan, kerugian akibat kebakaran masih dalam pendataan. Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat, Harif Darman, menyebut petugas berhasil mengendalikan kobaran api tanpa mengalami kendala berarti. Kondisi air yang sedang pasang memudahkan proses pemadaman sehingga kebutuhan air di lokasi dapat terpenuhi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh barang dagangan di dalam kedua kios ini dilaporkan hangus terbakar. Sementara itu penyebab kebakaran maupun besaran kerugian masih dalam penyelidikan dan pendataan oleh pihak berwenang. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak di pagi ini, dan kita menuju ke Sambas pendengar. Di mana cuaca panas dan minim hujan ancam musim tanam padi di Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya AL. Silakan AL.
4: Baik Budi, rekan-rekan juga mendengar. Memang untuk cuaca panas yang disertai minimnya curah hujan ini juga mulai mengancam tanaman padi milik sejumlah petani di Kabupaten Sambas. Dan saat ini memang untuk di Kabupaten Sambas ya juga memasuki masa tanam padi. Dan tentunya kondisi tersebut ini semakin dikhawatirkan karena untuk sebagian wilayah ini juga masih menghadapi kendala sistem irigasi, sehingga untuk pasokan air untuk lahan persawahan ini juga masih banyak bergantung pada hujan. Salah seorang petani padi di Desa Surunai, Kecamatan Salatiga, Heri ini mengatakan, untuk cuaca panas yang berlangsung tanpa disertai hujan, ini juga sudah mulai berdampak ya terhadap pertumbuhan tanaman. Dia juga menyatakan untuk kekurangan air ini dapat menghambat perkembangan padi. Sementara kondisi cuaca kering ini juga berpotensi meningkatkan serangan hama yang dapat mempengaruhi produktivitas tanaman. Lebih lanjut dia juga mengungkapkan terhadap kekhawatirannya kalau misalkan cuaca panas dan kering ini terus berlanjut hingga masa panen. Dan menurutnya kondisi tersebut ini berpotensi menurunkan hasil produksi, bahkan juga dapat menyebabkan gagal panen seperti yang pernah dialami sebagian petani pada musim tanam sebelumnya. Dia juga menyebutkan saat itu terdapat petani yang memang hanya memperoleh sekitar 40 kg gabah dalam satu borong akibat hasil panen yang menurun drastis. Terkait pengairan, Heri menjelaskan fasilitas irigasi sebenarnya ini memang juga telah tersedia atau juga sudah ada, namun belum dimanfaatkan seluruh petani. Dia juga menyatakan untuk mengalirkan air dari sungai ke sawah, ini memang diperlukan mesin pompa karena kondisi lahan menyulitkan proses pengairan secara alami. Oleh karena itu dia juga berharap pemerintah dan juga pihak terkait ini untuk dapat memberikan dukungan berupa bantuan mesin pompa air beserta perlengkapannya, serta juga melakukan pengurukan sungai yang mulai dangkal ya, agar aliran air ini menuju lahan persawahan kembali lancar. Dan beberapa di daerah di Kabupaten Sambas ini Budi dan juga Budengar ya, memang kalau untuk tanam padi itu masih mengandalkan air hujan, jadi memang ditadah begitu ya. Kalau musim panas yang berlangsung lama itu juga tanahnya menyebabkan merekah dan padi itu juga mulai menguning, dan ini tentunya juga berpotensi berdampak pada untuk masa perkembangan tumbuh.

0: Wah Padi. Budi.
1: Baik, terima kasih El. Informasi pertama yang disampaikan dari Sambas, dan kita menuju ke Sanggau, ya, di mana DPRD Sanggau optimistis koperasi desa Merah Putih memperkuat ekonomi desa. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma, silakan.
2: Baik rekan Budi, DPRD Kabupaten Sanggau optimistis ya, koperasi desa Merah Putih KDMP mampu menjadi penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menilai program tersebut dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, pendengar yang mana menurutnya, keberadaan KDMP tentu juga dapat menjadi wadah bagi desa untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Koperasi juga diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, yang mana menurutnya keterbatasan lahan masih menjadi kendala karena tidak semua desa memiliki tanah kas maupun lokasi yang strategis untuk pembangunan koperasi. Robi berharap seluruh desa dapat segera merealisasikan pembentukan dan operasional KDMP. Ia optimis keberadaan koperasi tersebut mampu meningkatkan pendapatan desa sekaligus juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan pada pagi ini. Masih di program 1, kita ajak ke Sintang ya. Ajang Sintang Innovation Challenge 2026 resmi dibuka, mulai dari pelajar hingga pelaku UMKM dikabarkan bisa ikut berpartisipasi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026 melalui kegiatan kick-off yang digelar di Pendopo Bupati Sintang ini pada hari Rabu 15 Juli 2026. Nah, Kepala BRIDA Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, mengatakan tema Sintang Innovation Challenge 2026 adalah Green Innovation for Sustainable Sintang. Dikatakan Dedi, Kabupaten Sintang memiliki nilai konservasi tinggi. Kawasan hutan Kabupaten Sintang memiliki luas sebesar 59% dari wilayah Kabupaten Sintang sendiri. Karena itu, salah satu tujuan Sintang Innovation Challenge adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau daerah dengan pemanfaatan potensi lokal. Nah, Dedi menambahkan, Sintang Innovation Challenge terbuka bagi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan komunitas, pelaku usaha, UMKM, wirausaha sosial, akademisi dan peneliti, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendaftaran dibuka sejak pelaksanaan kick off hingga Agustus 2026 yang akan dilanjutkan dengan proses pendampingan bagi para pemenang. Nah, pemenang nantinya akan ditampilkan pada ajang Festival Lestari yang dijadwalkan berlangsung bulan September 2026 di Kabupaten Sintang. Tahun 2026 ini kami membuka secara khusus lomba inovasi untuk masyarakat umum sehingga kaum muda di Kabupaten Sintang dapat ikut serta dengan mengedepankan ekonomi hijau dan potensi lokal. Nantinya karya-karya terbaik akan ditampilkan pada Festival Lestari yang berlangsung pada 9 sampai 12 September 2026. Antusiasme terhadap program ini datang dari kalangan pelajar. Salah seorang peserta kick-off, Kalista Selisa Putri, siswi SMA Negeri 1 Sintang, menilai Sintang Innovation Challenge ini menjadi wadah yang tepat bagi generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreatif mereka. Ia mengatakan, menurut saya, Innovation Challenge ini merupakan langkah yang sangat tepat karena siswa diberikan kesempatan untuk menyuarakan inovasi dan ide-ide kami. Banyak pelajar yang memiliki gagasan baru bagus, tetapi belum memiliki wadah untuk menyalurkannya. Saya berharap program ini terus berlanjut karena menjadi ruang yang sangat baik bagi inovasi siswa. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengapresiasi BRIDA yang melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam ajang tersebut. Ia berharap generasi muda mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga tetap menjadi kelestarian lingkungan. Saya mengingatkan anak-anak muda untuk menjaga alam, kita harus mampu memanfaatkan potensi yang ada tanpa merusak lingkungan. Karena disitulah letak ekonomi hijau, kolaborasi antar alam, inovasi, dan dukungan anggaran harus dijaga sebaik-baiknya agar membawa manfaat bagi Kabupaten Sintang. Melalui Sintang Innovation Challenge 2026, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak inovasi berbasis potensi lokal yang lahir dari berbagai kalangan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi upaya membangun budaya inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat posisi Sintang sebagai daerah yang mengedepankan konservasi dan ekonomi hijau. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Antikong, di mana KJRI Kuching fasilitasi pemulangan WNI tersengat listrik. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
0: Baik, Budi dan juga rekan-rekan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kuching memfasilitasi pemulangan seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Kabupaten Sanggau yang mengalami kecelakaan kerja di Sarawak, Malaysia. Korban bernama Donatus Sidik, berusia 19 tahun, warga desa Suruh Tembawang, Kecamatan Antikong, yang mengalami luka bakar serius setelah tersengat listrik saat mengerjakan instalasi listrik di sebuah bangunan di Serian, Sarawak pada 4 Juli 2026 kemarin. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan setelah menerima laporan dari pihak rumah sakit di Kuching mengenai adanya seorang WNI yang mengalami perawatan tanpa memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. Tim KJRI kemudian melakukan verifikasi identitas, memberikan pendampingan ke konsuleran, serta mengkoordinasikan seluruh proses pemulangan hingga korban tiba di Indonesia. Menurut Konjen, pendampingan dilakukan sejak korban menjalani perawatan medis di Malaysia hingga pemulangan melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong. Proses pemulangan dilakukan menggunakan ambulans dari Hospital Umum Sarawak menuju PLBN Antikong. Selanjutnya korban diserah terimakan kepada pihak keluarga dan pemerintah daerah untuk menjalani perawatan lanjutan di Indonesia. Budi dan juga rekan-rekan, Abdullah menegaskan kasus yang dialami Donatus menjadi pengingat bahwa bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi dapat meningkatkan risiko bagi pekerja, terutama ketika menghadapi kecelakaan kerja atau persoalan hukum. Kondisi tersebut seringkali menyulitkan proses identifikasi, kemudian pendampingan, hingga penyelesaian administrasi yang harus dilakukan perwakilan pemerintah Indonesia di Sarawak. Dan juga Budi dan rekan-rekan, ya semoga insiden ini menjadi pembelajaran, dan pastinya juga semoga korban segera sembuh dan kemudian bisa beraktivitas seperti biasanya. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Antikong pada pagi ini. Dan kita break dulu sejenak kawan-kawan pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: teman satu Pradua fans, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de.
0: Yang katanya pengen salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, aku kerungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho.
2: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo buluang, banyak panipu.
2: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar Kalbar, ya, jaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini. Dan tentunya sebelum melangkah ke informasi-informasi yang lainnya yang disampaikan oleh rekan-rekan saya di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Coffee Morning yang digelar Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat Sarip Melvin, ini menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari usulan perda larangan LGBT maksud kami, persoalan kelistrikan hingga penataan infrastruktur dan keamanan lingkungan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintah. Di antaranya dorongan agar pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD mempercepat pembahasan peraturan daerah mengenai larangan LGBT. Dan selain itu masyarakat juga meminta PLN Kalbar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman listrik sesuai kondisi sebenarnya agar tidak memicu kepanikan warga. Menanggapi berbagai masukan ini, Sarip Melvin menegaskan seluruh aspirasi akan dikawal sesuai dengan kewenangan masing-masing. Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan didorong penyelesaiannya di tingkat daerah, sedangkan isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui perannya sebagai anggota DPD RI. Forum turut juga membahas upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat, termasuk penertiban rumah kos yang melanggar aturan. Penataan kabel listrik, jaringan optik, dan kabel telekomunikasi juga menjadi sorotan dengan usulan agar jaringan utilitas secara bertahap ditanam di bawah tanah masuk kami demi meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Mendengar di pagi ini kita kembali bergeser ke Sambas, di mana Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas datangkan alat berat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
1: Baik Budi, pendengar dan juga rekan, informasi kedua dari Kabupaten Sambas. Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas ini mulai mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dengan mendatangkan alat berat ke Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing. Dan alat berat tersebut ini akan difokuskan untuk membuka dan juga meratakan badan jalan, serta mendukung berbagai sasaran fisik lainnya agar pengerjaan dapat selesai sesuai target waktunya. Langkah tersebut ini menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ataupun juga TMMD yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus juga untuk memperlancar aktivitas ekonomi di wilayah sasaran. Komandan Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas melalui dan Ramil 07 Teluk Keramat, Kapten Infanteri Wasino, yang ini menyatakan penggunaan alat berat dilakukan agar pekerjaan dapat berlangsung lebih efektif. Dan dia juga menambahkan untuk dukungan alat berat ini memang diharapkan nantinya mampu mempercepat pekerjaan fisik sekaligus juga untuk menjaga kualitas hasil pembangunan. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD reguler ke 129 ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan non-fisik seperti penyuluhan dan juga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan serta kesejahteraan warga setempat. Kodim 1208 Sambas berharap kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan juga masyarakat ini tentunya dapat mempercepat penyelesaian seluruh sasaran TMMD sehingga manfaatnya segera dirasakan terutama dalam membuka akses transportasi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju kembali ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang secara resmi melantik pejabat baru sebagai Kepala Dinas Penataan Ruang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan Linda.
2: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang secara resmi menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama Rabu 15 Juli 2026. Dalam seremoni tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala melantik langsung Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang baru. Acara yang berlangsung hikmat ini dihadiri jajaran Porkopimda, pimpinan DPRD Kabupaten Sintang, panitia seleksi serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sintang. Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa pelantikan ini telah melalui tahapan yang ketat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka hingga diperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara sebelum dilakukan penetapan dan pelantikan oleh pejabat pembina kepegawaian, dan penyegaran kepemimpinan ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi perangkat daerah agar lebih tanggap dan inovatif dalam menjawab dinamika pembangunan di Kabupaten Sintang. Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan selama memimpin sektor tata ruang. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita menuju ke Sanggau di mana pelatihan AI memperkuat digital branding UMKM Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma, silakan.
3: Iya, rumah BUMN Sanggau menyambut baik kolaborasi bersama program studi di luar kampus utama PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sanggau dalam memberikan pelatihan digital branding berbasis artificial intelligence atau AI, yang mana supervisor rumah BUMN Sanggau Supian Jildi menilai program tersebut dapat membantu UMKM binaan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing produk lokal. Menurut Jildi, tantangan yang dihadapi UMKM saat ini bukan hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga bagaimana memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat secara lebih luas. Oleh sebab itu, ia menilai pemanfaatan teknologi AI menjadi solusi yang dapat membantu pelaku usaha melakukan promosi dengan biaya yang lebih terjangkau dan hasil yang lebih maksimal. Selain itu, Jildi juga berharap kolaborasi antara rumah BUMN Sanggau dan PSDKU Politeknik Negeri Pontianak tentu dapat terus berlanjut melalui berbagai program peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Yang mana menurutnya, penguasaan teknologi digital tentu menjadi salah satu kunci agar produk-produk unggulan daerah mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, ia juga menjelaskan, pelatihan tersebut mengajarkan pemanfaatan AI untuk memperkuat digital branding UMKM. Selain teori, dikatakan peserta juga mempraktikkan pembuatan desain dan konten promosi guna meningkatkan daya saing produk. Itu informasi kedua, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma di pagi ini sudah menyampaikan informasinya dari Sanggau, dan kita menuju ke Entikong di mana ekspor perikanan melalui Entikong tembus 131,6 miliar rupiah. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal.
4: Oke, Budi dan juga rekan-rekan, nilai ekspor produk perikanan melalui Entikong Kabupaten Sanggau mencapai 131,6 miliar rupiah sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut mempertegas peran kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Entikong Kalimantan Barat sebagai salah satu jalur strategis perdagangan komoditas perikanan nasional. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP wilayah kerja Entikong, Miharjo mengungkapkan hingga 15 Juli 2026 telah diterbitkan 359 health certificate atau HC dengan total volume ekspor mencapai 1098,42 ton. Produk perikanan yang diekspor didominasi hasil budidaya dan perikanan tangkap yang dipasarkan ke Malaysia. Ia menjelaskan peningkatan nilai ekspor melalui jalur perbatasan Kalimantan Barat di Entikong menunjukkan kepercayaan pasar internasional terhadap mutu produk perikanan Indonesia terus menguat. Menurutnya, setiap komoditas yang diekspor telah melalui proses pemeriksaan mutu, keamanan pangan, dan keterlusuran sesuai standar yang dipersyaratkan negara tujuan. Miharjo menyebut komoditas yang paling banyak diekspor melalui PLBN yaitu meliputi ikan hidup, kemudian ikan segar, ikan beku, udang, kepiting bakau, serta berbagai produk olahan perikanan. Seluruh komoditas wajib memenuhi persyaratan sertifikasi kesehatan ikan sebelum memperoleh izin pengiriman ke luar negeri. Disampaikannya juga, BPP MHKP Entikong terus mempercepat layanan sertifikasi melalui sistem digital dan pendampingan kepada pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan agar proses ekspor semakin efisien tanpa mengurangi standar pengawasan mutu dan keamanan pangan. Budi.
0: Baik, terima kasih Pak Hisan, informasi yang disampaikan sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada EL di Sambas, terima kasih EL.
1: Terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga kepada Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih kepada Faisal di Entikong.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terakhir, terima kasih kepada Linda di Sintang.
2: Terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu kawan-kawan dan sehat selalu. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara program 1 di pagi ini, kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar, tadi kita sudah dengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami ya, tentunya di RRI Pontianak, kemudian RRI Sintang, RRI Sambas, dan juga RRI Sanggau. Dan pastinya pendengar, semoga dari informasi yang sudah disampaikan tadi dapat memperkaya informasi harian kita, dan barangkali bisa juga untuk menjadi bahan obrolan ya pendengar ketika berbicara dengan kerabat ataupun juga berbicara dengan sanak famili ya, ketika di warung ataupun ketika di aktivitas lainnya. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI